0: di-save dengan sempurna oleh kiper Scott Aldi, Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023 yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
1: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
0: Oke, Mbak Risti.
1: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil, Skotlandia di skor 3-0 dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8 dan kini kita jelang warta berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.

0: yakin kita semua semerbangan tidak hanya untuk satu tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
1: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Omdo KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang

0: atas yang satunya meninggal itu apa nama Zarda? Iya kurang dua jadi 4-4-3 di kota 19
1: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekadamayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, Pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
7: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
8: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Yosef Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Yece Pengurai. Nah, dengan adanya Piala Dunia, ada juga ya faktor yang mempengaruhi ekonomi. Seperti kita mungkin banyak melihat gitu ya, yang menjual aksesoris bola, kemudian juga warung kopi yang terus meningkat gitu, sehingga dengan adanya hal itu perkembangan ekonomi juga diharapkan semakin meningkat. Nah, pelaku UMKM semakin lebih kreatif lagi gitu ya, apalagi ini jelang-jelang nanti 8 besar gitu ya. Ah, ini luar biasa banget ya. Nah, saya ya diharapkan sih dengan efeknya bola dunia ini efek apa sih bisa terus berkembang. Nah, kalau menurut Anda di daerah Anda seperti apa? Nonton bareng mungkin ya, atau mendengarkan bareng dengar bareng bola di RRI, atau nonton gitu ya di TVRI. Kalau Anda mau bergabung bersama kami silahkan, atau Anda sendiri mungkin hobi bola dan lain-lain boleh juga bergabung di 0857 5047 40 dan 0560565 27447. Kok saya hampir lupa ya. Ya udah, silahkan aja mendengar. Untuk Anda yang ingin gabung boleh-boleh saja di kesempatan pagi hari ini.
1: Sumpah, kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Saya Insinyur Mursalin STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, jaya dan mantap.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
3: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jaya Bogor. Jadi kalau Anda melihat bagaimana gitu ya. Dari Dika di Sintang, bagus sih Kak, soalnya dengan adanya bola bisa kumpul-kumpul juga. Selain itu juga pastilah ekonomi meningkat, apalagi misalnya yang suka nonton di kafe. Mau enggak mau kan harus belanja Kak, walaupun hanya mungkin beberapa saja. Oke, makasih buat Dika ya. Komentarnya di kesempatan pagi hari ini. Nah, Swiss menutup fase grup dengan kemenangan penting atas Kanada 2-1 Kamis 25 Juni 2026 dini hari. Skor tersebut menggagalkan ambisi tuan rumah Kanada merebut puncak klasemen grup B yang berlangsung di BC Flash Vancouver. Ruben Vargas menit ke-46 dan Johan Mazambi menit ke-57 membawa Swiss unggul 2 gol. Kanada hanya mampu membalas melalui Framis David pada menit ke-76. Dalam jalannya pertandingan, Swiss tampil dominan sejak menit awal dalam menguasai permainan. Setelah babak pertama tanpa gol 0-0, mereka memecah kebuntuan usai jeda. Unggul 1-0 tak menyurutkan semangat Swiss. Aksi Johan Mazambi yang menerima saudara Gabriel Embolo sukses menambah keunggulan Swiss 2-0 di menit ke-57. Pelatih Jesse Marsh bereaksi keras dan mengubah strategi pada babak kedua. Masuknya Framis David memperkecil ketertinggalan Kanada 2-1. Umpan Nathan Saliba dari sisi kanan mampu dituntaskan oleh Framis David menit ke-76. Nathan Saliba dan rekan-rekannya terus menekan hingga akhir pertandingan, namun peluang Jonathan David serta Tachon Bakanan gagal menyelamatkan Kanada. Swiss menutup fase grup sebagai juara B, grup B ya, dengan raihan 7 poin dari 3 laga yang telah dijalani. Selanjutnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id. Gimana sudah nonton bola? Jangan lupa untuk Anda bisa juga menyimak Debar ya, dengar bareng hanya di RRI.

0: makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Dengarkan siaran Pro1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Thank you. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru,

penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya, pendengar, masih informasi dari Piala Dunia ya. Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyarankan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat, Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatat namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pendengar, menjelang Hari Bayangkara ke-80, Polres Sekadau melaksanakan anjang sana ke kediaman sejumlah purnawirawan dan warakauri Polri di Kecamatan Sekadau Hilir pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama didampingi Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bakri, para pejabat utama Polres Sekadau, Ketua Bayangkari Cabang Sekadau Nyonya Esti Andika, Wakil Ketua Bayangkari Cabang Sekadau Foni Samsu, serta pengurus Bayangkari Cabang Sekadau. Dalam kegiatan itu, rombongan mengunjung kediaman Kompol Purnawirawan Bunyamin, Kompol Purnawirawan Masdar, Warakauri Noraini, dan Warakauri Dayang Syarifah. Selain bersilaturahmi, rombongan juga menyerahkan tali asih dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya, pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di

dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Ya, pendengar, nanti akan kami hadirkan Halo Bupati ya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Album terbaru grup Keep Up BTS berjudul Avril yang kembali mencatatkan pencapaian di kancah musik internasional setelah masuk dalam daftar album terbaik dunia untuk paruh pertama 2026. Mengutip dari Antara yang melansir The Korea Herald, pengakuan tersebut datang dari sejumlah media musik ternama di Amerika Serikat dan Inggris yang menempatkan Arirang sebagai salah satu rilisan paling menonjol sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Informasi ini pendengar dilansir dari rri.co.id.

terfikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id. Telah beredar di media sosial Facebook informasi adanya penyaluran bantuan senilai ratusan juta rupiah melalui Facebook Messenger mengatasnamakan Gubernur Bali Iwayan Koster. Informasi mencantumkan poster dengan foto wajah Koster. Faktanya, pemerintah Provinsi Bali melalui akun Instagram resminya @pemprov_bali membantah adanya pembagian bantuan dana dari Gubernur Bali tersebut. Masyarakat diminta untuk tidak mengklik tautan mencurigakan, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan tidak memberikan kode OTP atau informasi rekening. Pastikan pendengar informasi-informasi yang Anda terima adalah informasi-informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali dalam dialog yang kami hadirkan. Ini adalah program khusus yang kami hadirkan terkait dengan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Bupati menyapa Kamis 25 Juni 2026 dari Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Dan pendengar, kita berupaya untuk bisa nanti menggali apa yang akan kita perbincangkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Telah hadir di studio saat ini ada Bapak Mulyadi SAP MAP, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Selamat pagi Pak Mul.
3: Pagi.
2: Ya, apa kabar ini Pak Mul?
3: Alhamdulillah pada hari ini sangat baik sekali.
2: Baik, kalau kegiatan di kantor sibuk juga nih Pak ya?
3: Ya, lumayan juga.
2: Lumayan ya. Bidang rehabilitasi. Nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan bidang yang Bapak tangani ya. Kemudian ada Ibu AP Theodora SH. Beliau adalah operator SIKNG ya, sebutannya gitu ya.
4: CNG.
2: Oh iya. Kemudian ada Ibu Edma Tita Esos MSI, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan. Apa kabar Ibu?
5: Kabar baik.
2: Kabar baik. Satu lagi ini ada Bang kita, mungkin bisa diperkenalkan.
6: Ini staf teknis saya, Pak Erasmus Sarjana Hukum.
2: Oh Pak Eras, baik. Yeah. Selamat pagi Pak Eras. Baik, nanti mungkin jika ada hal penting yang bisa disampaikan secara teknis, nanti bisa menyampaikan hal tersebut. Baik, ini kita ke Pak Mulyadi dulu nih Pak, kaitan dengan bidang rehabilitasi sosial. Mungkin gambaran umum dulu lah yang ada di bidang Bapak seperti apa Pak, silakan Pak.
6: Iya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas wawancara yang dilaksanakan pada hari ini. Pertama bahwa rehabilitasi sosial ini, kami di Dinas Sosial, khususnya pada bidang rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sintang, kami melaksanakan berbagai jenis pelayanan dasar.
2: Baik.
6: Yang pertama yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti. Mm-hmm. Itu. Yang kedua rehabilitasi sosial dasar anak terlantar juga di luar panti. Mm-hmm. Itu. Yang ketiga rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti juga.
2: Baik.
6: Itu. Kemudian rehabilitasi sosial dasar tunas sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti juga. Mm-hmm. Itu. Mm-hmm. Itu keempat poin yang
2: poin itu Pak ya. Ya. Tapi dari penanganan ini ada yang sudah dilakukan selama ini Pak?
6: Ya, untuk yang saya sebutkan tadi, kita sudah melakukannya. Hmm. Dan pada tahun 2026 ini,
2: ya.
6: Terkait dengan seperti orang terlantar misalnya, kita sudah menangani itu. Orang dengan gejala jiwa juga kita sudah menangani itu.
2: Ya.
6: Cuma gelandang pengemis ini kita belum temukan. Kita
2: gitu.
6: Belum temukan, artinya mereka-mereka yang betul-betul sudah meresahkan.
2: Hmm.
6: Karena tidak terlihat di jalanan seperti yang dilakukan monitoring oleh staf-staf saya di lapangan. Kita belum menemukan gangguan signifikan oleh gelandang pengemis yang berada di Kota Sintang ini.
2: Mereka ada tempat khusus kalau untuk penanganan ini Pak?
6: Kalau untuk penanganan, apabila mereka kita lakukan inspeksi ke lapangan, apabila memang harus kita lakukan penjemputan kepada mereka, kita sudah menyediakan tempat. Ya,
2: oh, iya.
6: Kita sudah menyediakan
2: kalau
6: tempat.
2: Di Sintang?
6: Di jalan ini ya. Di
2: Yeseo Pangurai.
6: Ya, Yeseo Pangurai ini. Untuk penemuan
2: yang
6: sementara.
2: Yang kemarin sempat beberapa kali untuk penanganan ya.
6: Iya, betul.
2: Baik. Dari jumlah itu termasuk banyak Pak, kalau untuk penanganan seperti ini?
6: Kalau untuk tahun ini di tempat penanganan itu sementara masih kosong.
2: Kosong.
6: Masih kosong. Ya. Kita belum melakukan apa? Belum ditemukan. Belum ditemukan dengan kondisi seperti yang disebutkan tadi. Itu. Kalau untuk ODGJ itu kita langsung melakukan rujukan ke rumah sakit jiwa.
2: Oh gitu. Kalau yang permasalahan gangguan kejiwaan ini kemarin sempat ada di situ ya pasien ya. Sementara karena memang kita memiliki rumah sakit jiwa ya di Sintang Pak. Itu seperti apa koordinasinya selama ini Pak?
6: Ya, alhamdulillah untuk koordinasi dengan rumah sakit jiwa kita sangat baik. Sangat baik, artinya bahwa pasien-pasien yang memang ditemukan dengan kondisi ODGJ, kita selalu melakukan rujukan ke rumah sakit. Tentu saja rujukan yang dilakukan ke rumah sakit ini, pertama kita harus melakukan reunifikasi keluarga dulu. Artinya bahwa kita harus mengenali keluarga dulu, kemudian kita juga memastikan yang bersangkutan juga harus ada BPJS-nya. Itu karena BPJS itu merupakan salah satu syarat untuk dilakukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit jiwa tersebut.
2: Dan itu salah satu syaratnya juga ya.
6: Iya.
2: Itu soal orang dengan gangguan kejiwaan Pak. Ini kan banyak jenis yang Bapak tangani di bidang di dinas sosial ya. Ada gelandangan tadi disebutkan, kemudian perdagangan orang. Kalau satu dulu nih, kaitan dengan korban nafsa misalnya. Seperti apa Pak?
6: Korban nafsa untuk tahun ini kita tidak menangani itu. Ya.
2: Oh gitu.
6: Kita tidak menangani itu karena memang SPM yang kita ada di pada tahun ini kita tidak mendapatkan anggaran untuk itu karena memang itu merupakan pusat ya.
2: Oh pusat kita Pak pusat, ya.
6: Karena tahun ini anggaran-anggaran itu di tidak ada gitu. Semua itu.
2: Apa karena memang termasuk efisiensi juga?
6: Efisiensi juga. Oh, seperti itu. Ya.
2: Saya pernah dengar sebelumnya juga kita punya rehabilitasi ya Pak ya, ya di daerah kita. Tapi kalau untuk Kabupaten Sintang apakah itu punya? Bahkan ketika yang bersangkutan ada warga yang terkena menjadi korban nafsa itu harus rehabilitasinya ke Pontianak dan sebagainya. Ini bagaimana Pak? Mungkin bisa Bapak sampaikan.
6: Iya, untuk sementara waktu pada tahun 2026 ini kita belum menemukan itu.
2: Tapi dari tahun-tahun sebelumnya pernah ada gitu ya?
6: Sepertinya ada Pak Rasya.
2: Baik, baik. Pernah ada. Saya ingin ke Ibu Edma dulu nih Bu. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan. Kalau mungkin kita singkat-singkat saja Bu, karena durasi kita tidak terlalu lama dalam dialog ini Bu ya. Ini kan tadi soal penanganan ya, jaminan dan pemberdayaan. Kalau kaitan ini kan punya hubungan juga dengan Pak Mulyadi nih Pak, Bu ya.
5: Iya,
2: nah seperti apa Bu? Misalnya contoh tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi ini?
5: Contohnya yang pasien dengan gangguan jiwa ya.
2: Itu termasuk juga ya?
5: Iya, mereka memerlukan BPJS lah intinya.
2: BPJS ya.
5: PBI, Pemda itu ya, kalau nggak salah ya.
2: Itu masih berlaku ya Bu?
5: Masih.
2: Masih.

0: hal demikian bagaimana Bu? Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan Bu?
1: Kalau untuk yang rentan ini memang kita prioritaskan, biasanya memang melalui keluarganya ya untuk pasien karena
0: perwakilan
1: keluarganya lah ya. Setidaknya bagaimana mereka bisa mendapatkan untuk PBI Pemda ini ya.
0: Data itu kalau untuk Kabupaten Sintang ada berapa Bu kalau yang didata melalui dinas sendiri? Cukup banyak juga Bu ya?
1: Banyak gitu, ya. Kalau untuk orang dengan gangguan jiwa mungkin di bidang sebelah mungkin ada datanya ya.
0: Berapa persen Pak? Boleh kita
2: sampaikan? Untuk persentase kita belum mengetahui secara jelas. Yang jelas bahwa frekuensi daripada ODGJ ini ya memang perlu diperhatikan juga.
0: Lumayan
2: memang,
0: juga Pak ya, kalau untuk artinya, di Sintang ya?
2: Ya lumayan juga. Berdasarkan informasi dari rumah sakit jiwa, lumayan juga sebetulnya yang punya potensi seperti itu. Tapi nanti ya bisa diklarifikasi ke instansi terkait. Nah, karena memang yang kami tangani di lapangan ini apabila kami mendapatkan laporan, kami memastikan dulu pelapornya siapa, memastikan juga lokusnya di mana, dan memastikan juga bahwa betul-betul yang bersangkutan itu mengalami ODGJ. Nah, jika mengalami ODGJ, yang pertama jika berada di pusat kecamatan, kita sarankan untuk dilakukan screening dulu di puskesmas. Nanti ada kesehatannya di situ, ada kesehatan jiwa di situ. Nah, setelah nanti di sana dinyatakan bahwa yang bersangkutan memang harus dirawat, perlu dilakukan rujukan lagi ke Kabupaten Sintang, nanti ke rumah sakit jiwa. Nah, dengan melengkapi data-data yang bersangkutan, baik oleh keluarganya pun oleh kepala desa ataupun kelurahan yang ada.
0: Itu saja. Baik Pak Amul, itu soal orang dengan gangguan kejiwaan. Saya ingin beralih ke tentang jaminan dan pemberdayaan serta perlindungan Ibu. Ini kan banyak sekali ada bantuan-bantuan sosial juga ya.
1: Bantuan sosial.
0: Nah, ini banyak jenisnya nih Bu. Boleh disampaikan kepada pendengar kita, masyarakat kita, silakan Bu.
1: Oh iya. Baik, kalau untuk bantuan sosial dari Kementerian Sosial ya, dari pusat ini terdiri dari PKH ya.
0: PKH.
1: Penerima keluarga manfaat, BPNT, ya. Kemudian ada juga PBI JK ya. Ini dari Kementerian Sosial. Kemudian kalau dari kita dari pemerintah Kabupaten Sintang, kita baru dilakukan tahun lalu. Ini pun kita menyesuaikan dengan biasanya anggaran ya, yang ada di Pemkab kita.
0: Itu datanya banyak sekali ya Bu ya.
1: Lumayan banyak.
0: Banyak ya. Tapi kalau kemarin kan Pak Wakil Bupati termasuk Pak Bupati ingin menekan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sintang itu semakin ini ya. Termasuk adanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ini.
1: Betul.
0: Nah, ini seperti apa sih Bu ya, pola yang dilakukan selama ini Bu?
1: Oh, kita begini, untuk bantuan sosial ini setidaknya yang menerima itu tepat sasaran. Yang pertama, untuk bansos itu kita menyesuaikan desilnya. Kalau masyarakatnya berada di desil 1 sampai dengan 4, itu bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Kemudian dari desil 1 sampai 5 untuk bantuan PBI. Baik PBJK maupun PBI Pemda itu. Ya. Jadi proses untuk mendapatkan bansos ini dilakukan oleh operator desa. Tadi yang dikatakan oleh teman kita, ini Mbak Afe sebagai operator sistem informasi kesejahteraan sosial. Jadi untuk operator ini yang ada di Kabupaten Sintang lumayan banyak nih Bang.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada sekitar 400-an lebih ya.
0: 400-an lebih ya operator. Mereka mendapatkan bimbingan teknis juga ya?
1: Ada setiap.
0: Oh begitu.
1: Kita 2 tahun ini sudah melakukan ada pelatihan lah untuk ke teman-teman operator yang ada di desa dan kelurahan di Kabupaten Sintang ini.
0: Baik. Ya. Saya beralih dulu ke ini operator dulu nih Mbak. Jadi kalau disampaikan kaitan dengan tugas tupoksinya itu seperti apa sih sebenarnya pendataan ini sebagai operator?
3: Iya. Jadi SIKINJI itu kan dia sistem informasi kesejahteraan sosial. Dia itu aplikasi berbasis web.
0: Oh iya.
3: Ya, dia bisa diakses oleh operator desa. Desa kita kan, desa dan kelurahan kita ada 406 desa dan kelurahan.
0: Jadi berjaringan dari tingkat bawah dulu ya?
3: Iya, benar.
0: Oh,
3: nah,
0: gitu.
3: Jadi setiap pendaftaran untuk bantuan sosial itu datanya dari desa. Nah, desa itu harus melakukan yang namanya musyawarah desa terlebih dahulu untuk menentukan ini yang untuk menerima bantuan sosial PKH, ini untuk menerima bantuan sosial BPNT. Setelah melakukan musyawarah desa, baru bisa diusulkan ke dalam aplikasi tadi yang berbasis web tadi itu. Nah, untuk tugas dari Dinas Sosial itu sendiri, itu kita hanya menyetujui aja atau mengesahkan, yaitu pengesahan bupati. Setelah disetujuin baru bisa kita persetujuan dari provinsi.

0: baru provinsi memberikan ke Kementerian Sosial. Nah, itu seperti itu udah prosesnya.
1: Jadi kalau kita kan memiliki 14 kecamatan, tercover tidak semua soal jaringan dan sebagainya.
0: Nah, itu yang menjadi kendala kita saat ini.
1: Iya, baik-baik.
0: Iya. Sinyal itu menjadi salah satu kendala kita. Kemungkinan besar
1: ada
0: kan
1: daerah-daerah yang mengalami blank spot gitu ya.
0: Itu kebanyakan di Ketungahulu.
1: Wilayah perbatasan pula itu ya.
0: Benar, Ketungahulu wilayah paling susah untuk menjangkau sinyal gitu. Kebanyakan mereka harus ke Sintang dulu atau ke daerah yang ada sinyal baru mereka bisa menginput data.
1: Dari data yang ada banyak sekali ya, Mbak.
0: Iya, lumayan.
1: Kalau untuk Kabupaten Sintang sendiri?
0: Untuk Kabupaten sendiri kan ada 145 ribu.
1: Oh gitu ya, 145 ribu. Itu sudah termasuk semua data itu ya?
0: Iya.
1: Oh, luar biasa ya.
0: Cuman itu kan masih perlu diverifikasi lagi.
1: Ya,
0: karena tadi seperti yang saya bilang, kita kesusahan di jaringan. Jadi untuk verifikasinya itu kan setiap bulan sekali. Setiap sebulan sekali, cuman dibuka setiap sebulan sekali. Jadi ketika memang pas mereka turun, ketika ada jaringan, baru mereka bisa melakukan verifikasinya.
1: Apa yang menjadi kendala ketika diverif itu selama ini, selain jaringan?
0: Biasanya mungkin kurang pahaman kali ya terhadap aplikasinya. Biasanya juga mereka
1: ini
0: datang
1: terkait dengan petugas,
0: iya, operator. Petugas operatornya yang.
1: Tapi tadi disampaikan kan ada bimteknya juga ya.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Iya, memang ada bimteknya, cuman mungkin ketika sampai ke lapangan lagi kan
1: berbeda.
0: Berbeda mungkin kan nggak terlalu sering.
1: Jumlah petugas ini yang ada di kecamatan 14 merata.
0: 14 kecamatan
1: merata. Merata ya. Merata. Jadi jumlahnya tadi ada berapa tadi?
0: 406 desa 400. Dan kelurahannya.
2: Saya tambahkan sedikit.
1: Oh, silakan
2: ya.
1: Ibu.
2: Tadi untuk pelatihan itu izin Bang. Tidak setiap tahun ada. Kebetulan aja baru adanya di tahun lalu ya.
1: Tapi selama ini berkala ya, Bu ya.
2: Berkala. Cuman kendalanya kadang terjadi pergantian operator juga.
0: Iya betul.
1: Oh gitu.
2: Terjadi pergantian operator ini kan mesti
1: berbeda-beda lagi,
2: orangnya ya, kan.
1: Betul.
2: Itu juga menjadi kendala ya buat operator CNG kami di kabupaten ya. Walaupun mungkin dia mengikuti pelatihan, tapi ketika pergantian operator agak sulit ya untuk dia belajar lagi nih untuk CNG-nya.
1: Jadi selama ini apa yang dilakukan dengan adanya sumber daya manusia yang ada ini dimanfaatkan untuk pemberdayaannya? Karena memang tadi kalau misalnya adanya pergantian-pergantian ya Bu ya, ini kan mengalami kesusahan juga. Betul, ini ya. Bagaimana Bu?
2: Kadang mereka ini aja sih, mereka
1: sharing
2: komunikasi dengan operator kita di kabupaten. Mungkin mereka bisa hadir di dinas sosial untuk belajar mandiri ya dengan operator kami di kabupaten. Intinya dari operator kami di kabupaten siap aja sih untuk memberikan.
1: Bagaimana Mbak?
0: Kami juga membentuk WhatsApp sih, grup WhatsApp. Misalnya kayak ada yang kesusahan, kita langsung membentuk grup WhatsApp di situ. Jadi misalnya ada teman-teman yang juga paham dari operator yang lain, biasanya juga menimbrung di situ.
1: Tadi mungkin masyarakat atau pendengar kita ingin mengetahui ya persyaratan untuk pengajuan yang verifikasi tadi banyak sekali ya,
0: Mbak? Iya.
1: Banyak ya.
0: Lumayan.
1: Mungkin bisa disebutkan
0: salah satu verifikasi.
1: Ya, verifikasi yang harus diusulkan dalam kegiatan di yang ditemui dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
0: Itu tadi dia tergantung dari musyawarah desa itu sendiri.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: oh.
0: Tergantung dari desa dan kelurahannya seperti apa. Karena kan dari dinas sosial kami hanya menampung dan menerima.
1: Gitu. Tapi mudah-mudahan dari sekian ribu itu banyak bisa di terverifikasi ya.
0: Iya, kami berharapnya seperti itu karena kita kan baru mengerjakan ini
1: 2026 ya. Baik. Saya ingin dengan staf Pak Mul tadi, siapa ya, Bang? Mungkin bisa digeser mic-nya. Pak Eras. Ya. Ini secara teknis bagaimana sebenarnya pelaksanaan di lapangan yang mungkin dilaksanakan selama ini?
3: Secara teknis khususnya karena kasus yang terbanyak itu ODGJ ya.
1: Oh gitu.
3: Jadi untuk ODGJ ini masalah kesehatan itu adalah masalah sebenarnya di cover oleh bidang kesehatan. Menjadi urusan dinas sosial karena kadang ODGJ ini susah untuk diterima di masyarakat. Nah, saat itulah dinas sosial itu hadir untuk mereka gitu.
1: Jumlahnya banyak tadi ya disebutkan.
3: Banyak
1: sekali ya.
3: Data terakhir itu 900-an. Hampir seribuan kalau untuk ODGJ.
1: Mereka ini saat ini ada yang ditangani di rumah sakit jiwa.
3: Iya. di rumah sakit jiwa cukup banyak. Cuma kalau untuk yang masuk kategori untuk pelayanan dinas sosial itu, karena kita khususnya untuk menangani yang telantar. Jadi kalau ada keluarganya itu bukan menjadi kewenangan kita.
1: Jadi apa yang diberikan kemudahannya Pak Mul terkait dengan mereka dengan gangguan kejiwaan ini setelah selanjutnya secara teknis yang dilakukan Pak? Bagaimana Pak Mul? Mungkin Pak Mul bisa sampaikan terkait dengan hal ini.
4: Pertama begini, bahwa memang penanganan ODGJ ini memang perlu peran serta seluruh lapisan masyarakat.
1: Baik.
4: Yang pertama tadi saya sampaikan tadi, saya lanjut cerita saya tadi itu bahwa memang kalau prosesnya terjadi di tingkat kecamatan itu, kita sudah menyampaikan kepada para kepala desa,
1: baik,
4: kelurahan, bahwa jika memang ada indikasi warganya mengalami ODGJ, segera dilakukan membawa yang bersangkutan ke puskesmas.
1: Iya.
4: Untuk dilakukan screening agar didapatkan hasil seperti apa. Nah, kalau memang masih bisa ditangani di tingkat kecamatan, di tingkat puskesmas, ya tetap dilaksanakan di sana.
1: Baik.
4: Kalau seandainya memang sudah tidak bisa, harus dirujuk ke kabupaten, ke rumah sakit jiwa, kita akan memfasilitasi itu. Dinas Sosial akan memfasilitasi itu, tentu dengan yang bersangkutan harus didampingi oleh keluarga. Minimal pemerintah desa setempat atau pemerintah kecamatan.
1: Yeah.
4: Tentu saja yang bersangkutan juga harus dilengkapi dengan data seperti KK, KTP atau mungkin BPJS yang sudah ada atau belum. Itu.
1: Yeah.
4: Itu yang harus diperhatikan, karena memang untuk perawatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Sintang itu cukup membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
1: Oh begitu ya. Artinya itu mereka dapat bantuan dari pemerintah juga soal itu.
4: Ya. Itu selama kalau ini, untuk terkait perawatan itu di rumah sakit jiwa Pak. Ya,
1: oh gitu.
4: Ya, kita di dinas sosial tidak ada anggaran untuk itu.
1: Baik, baik.
4: Kita hanya memfasilitasi bersangkutan, bahwa memastikan bahwa bersangkutan itu mendapatkan hak-haknya untuk dirawat di rumah sakit jiwa.
1: Baik, ya. Baik. Ya. Ya. Saya ingin ke Bu Edma lagi nih Bu. Ini kan banyak sekali soal perlindungan ini, termasuk adanya ketika terjadi bencana ya Bu. Kemudian logistik juga termasuk ya Bu?
2: Betul, betul.
1: Oh, nah itu yang belum dijelaskan juga kelompok rentan, masyarakat miskin tadi ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa sampaikan Bu.
2: Ya. Kalau untuk yang bencana ini ya, kita di Dinas Sosial ada logistik lah untuk kepada masyarakat yang mengalami bencana ya. Termasuk kemarin yang mengalami korban banjir di daerah Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir. Silakan aja disampaikan surat permohonan bantuan logistik kepada kami ya. Mungkin dengan melampirkan surat keterangan terjadinya bencana ya. Dari kemudian surat rekomendasi dari kecamatan. Kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP dan segala macam ya.
1: Harus dilengkapi.
2: Iya, dilengkapi setidaknya ada informasi lah ya, surat yang disampaikan kepada kami untuk bantuan logistik yang ada di tempat kami. Cuman untuk logistik ini kita menyesuaikan juga yang ada di Dinas Sosial.
1: Oh begitu.
2: Ya biasanya itu berupa seperti family kits, kemudian ada untuk apa sih kasur yang untuk yang untuk bencana itulah ya. Kemudian ada makanan siap saji.
1: Baik.
2: Itu kita dapatkannya dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat ya. Kemudian mereka juga mendapatkannya dari Kementerian Sosial.
1: Oh, jadi adapun ada dua yang, item nih ya, dari Kementerian Sosialnya dari pusat, kemudian dari provinsi juga.
2: Ya, dari provinsi ini biasanya kita menyesuaikan anggaran dari provinsi juga ya. Kalau dari provinsi ini biasanya ada juga sedikit beras, minyak goreng, gula dan sebagainya. Tapi
1: saya sempat berpikir begini Bu, ini kan Dinas Sosial punya kaitan dengan instansi terkait lainnya juga ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga.
2: BPBD,
1: mereka kan ada bidang kedaruratan logistik.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Kalau untuk
1: selama ini Bu,
2: kita
1: sinerginya
2: sinergi,
1: bagaimana?
2: Ya, cuman kalau untuk yang bencana yang ada ya, biasanya kita menunggu SK dulu dari BPBD ya, untuk SK tanggap darurat itu kalau nggak salah saya ya. Baru kita bisa, kalau di dinas sosial bisa mendirikan seperti dapur umum. Tapi jika itu juga
1: yang pernah dibuka sebelumnya ya, ketika namun, kondisi banjir.
2: Namun dapur umum ini harus dibuka ketika sudah ada satu tempat masyarakat yang mengungsi, tidak bisa
1: yang terdampak
2: ya, begitu.
1: Tapi kemudahan-kemudahan yang diberikan ini memang selama ini berjalan dengan lancar, Bu?
2: Iya, lancar.
1: Lancar ya, bantuan-bantuan itu yang diberikan sampai tepat sasaran.
2: Sampai tersalurkan, ya. Kemudian juga ini, Bang, di kecamatan dan desa boleh mengusulkan kepada kami untuk pengisian lumbung sosial.
1: Oh.
2: Ya, yang ada di desa dan kecamatannya.
1: Ini kaitan dengan program apa, Bu, dengan lumbung sosial ini?
2: Program penanganan bencana.
1: Oh, gitu. Ya. Maksudnya seperti apa itu
2: lumbung? Supaya sosial? Mungkin ketika ada bencana mereka sudah ada lumbungnya, lumbung sosial di kecamatannya itu.
1: Ini sudah ada dilakukan?
2: Sudah ada mengajukan kepada kami, silakan saja.
1: Dari 14 kecamatan? Belum semuanya, daerah-daerah yang
2: potensialnya rawan bencana lah.
1: Ya, terutama kemarin daerah seperti apa, Bu?
2: Ya, Sepau, Tempuna? Daerah Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kelam ya kemarin.
1: Kelam termasuk juga.
2: Ya, Sepauk ya. Silakan aja.
1: Siapa yang mengkoordinir untuk lumbung ini, Bu, di tingkat kecamatan-kecamatan? Lintas
2: ini apa? Kecamatannya melalui kasih
1: Kesra.
2: Ya. Oh, ya. Suratnya boleh disampaikan kepada kami di disampaikan aja untuk pengisian lumbung sosial.
1: Jika ada masyarakat atau siapapun mungkin bisa berkoordinasi dengan dinas sosial ya, Bu, ya kaitan dengan lumbung sosial tadi. Ya. Ini banyak hal yang ingin kita tanyakan nih, Bu, sehingga masyarakat bisa bertanya atau kita undang juga masyarakat yang ingin bergabung, boleh ya, Bu, ya?
2: Boleh.
1: Ya, ada yang mau telpon atau mungkin di 0565244477 kemudian juga bisa kirim pesan singkatnya ya. Silakan yang ingin bertanya terkait dengan data-data tentang di dinas sosial ini, terutama bantuan sosial. Saya ingin bacakan ini, Bu.
2: Ya.
1: Dari Ibu Ani di Sintang. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan bantuan sosial yang memang harusnya didapatkan untuk masyarakat yang tidak mampu, Bu? Ternyata saya belum pernah merasakan mendapatkan bantuan seperti itu, misalnya PKH. Apakah data itu harus melalui di tingkat bawah, di RT, atau seperti apa dari pihak desa dan kecamatan? Selama ini bagaimana prosedurnya? Bu Ani di Sintang.
2: Oh iya, seperti yang disampaikan tadi oleh operator kita ya di kabupaten, untuk proses usulan bantuan sosial itu memang dilakukan dari bawah dulu.
1: Ya.
2: Dari desa dan kelurahan yang ada operator. Operator sistem informasi kesejahteraan sosial. Silakan dilakukan pengusulan melalui operatornya, melengkapi persyaratannya, dan ingat dilihat dulu ini tingkat kehidupannya, desil ya. Desil ini pemeringkatan kehidupan, Bang. Ya.
1: Tapi KTP harus warga Sintang gitu ya. Tapi kalau KTP Sintang. Orang luar daerah bagaimana?
2: Kayaknya belum deh.
1: Belum. Iya. Nanti mungkin bisa dicek apakah Ibu warga Sintang atau mungkin luar gitu ya.
2: Iya. Banyak ini terjadi, Bang.
1: Bagaimana, Bu?
2: Banyak terjadi yang menerima bantuan ya, dia pindah, tidak berada lagi di Sintang nih misalnya. Itu banyak keluhan yang disampaikan operator kepada kami. Caranya bagaimana? Kita kemarin sudah belajar nih kepada teman-teman operator, ada di SekNG itu yang harus diisi. Harus ada yang diklik ya.
1: Jadi
2: apa ya? Supaya mungkin menghentikan lah untuk menerima bansosnya itu, karena domisilinya kan tidak ada di Sintang lagi nih.
1: Harusnya yang bersangkutan harus proaktif gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Gitu, melapor,
2: betul.
1: Misalnya berpindah domisili.
2: Betul,
1: selama ini yang terjadi, Mbak, bagaimana? Sebagai operator. Nah, itu kendala juga menjadi kendala, tapi menjadi tantangan juga. Silakan. Tadi misalnya berpindah domisili.
0: Iya, kalau soal berpindah domisili ini kan tergantung dari kartu keluarga. Kalau misalnya kartu keluarganya sudah pindah, misalnya contoh ke Skadau.
1: Baik.
0: Ya, dia harus melaporkan ke operator desanya supaya disesuaikan apa di SIK
1: Injinya. Ya.
0: Jadi kalau dia sudah disesuaikan SIK Injinya, nanti akan berpindah dari DTSEN Sintang ke Skadau.
1: Itu pernah terjadi ya, Bu, tadi ya?
0: Gitu ya. Dan nantinya dia akan dapat di Skadau.
1: Oh gitu.
0: Tapi kalau seandainya dia tidak melapor, kemungkinan nanti dia akan dinonaktifkan dari sini karena dia tidak melapor.
1: Sangat disayangkan kalau tidak melapor yang bersangkutan warga ya.
2: Biasanya itu
1: bagaimana, Bu?
2: Kita kan ada WhatsApp juga ya, Bu, ya. Biasanya sih teman-teman di operator di kabupaten lain sering komunikasi juga tuh via WA. Asal tadi yang operator kita katakan ada yang melapor. Ketika ada laporan mungkin bisa dibantu melalui grup itu dulu ya.
1: Iya. Baik, kita ada juga penyandang disabilitas. Jumlah kita lumayan juga di Kabupaten Sintang ya Pak Mul ya.
4: Iya.
1: Lumayan juga itu. Nah, ini kaum-kaum disabilitas kita seperti apa sih perhatian pemerintah kaitan dengan penanganan yang ada di Dinas Sosial sendiri, Pak? Ini banyak sekali kalau untuk kaum disabilitas nih, Pak ya. Silakan Pak Mul.
4: Iya. Perlu dipahami dulu bahwa penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik.
1: Baik.
4: Ya. Mm-hmm. Yang kedua, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yeah. Dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Yeah. Itu.
1: Mm-hmm.
4: Nah, tentu saja bahwa penyandang disabilitas di Sintang ini seperti misalnya salah satu orang terlantar ya.
1: Yeah.
4: Orang terlantar pada tahun ini kurang lebih kita sudah menangani 7 ya.
1: 7.
4: Ya.
1: Oh.
4: 7 artinya bahwa memang pertama orang tua tidak punya kemampuan, tidak punya pekerjaan, tinggal sendiri. Kemudian juga ada orang terlantar yang satu keluarga misalnya datang ke Sintang ini tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Nah, itu memang sudah kita tangani.
1: Oh, yeah.
4: Artinya mereka kita lakukan pendampingan kepada mereka. Kita minta informasi, kita minta data mereka.
1: Yeah.
4: Secara selanjutnya bahwa kami akan menangani mereka. Artinya kami berikan fasilitasi pada mereka. Pertama kami bawa mereka ke tempat yang seperti misalnya ke kantor. Kemudian kita fasilitasi mereka, kita tanya identitas mereka.
1: Yeah.
4: Nah, kemudian kita lakukan reunifikasi keluarga. Artinya kita kembalikan ke tempat keluarganya atau ke daerah asalnya. Nah, tentu saja pengembalian ke daerah asal ini kita bekerja sama dengan pihak lain. Seperti misalnya di kantor itu ada TKSK. Ya, tenaga kerja sosial ke apa?
1: Jadi kerja sosial, ya. Mereka diberdayakan.
4: Diberdayakan. Artinya bahwa mereka ini jika identitas mereka sudah kita ketahui, oh mereka berasal dari daerah asal. Kita kembalikan. Kita kembalikan, artinya kalau mereka berada di Sintang ini, misalnya dia berada di luar Kalimantan misalnya.
1: Iya.
4: Kita kembalikan mereka ke Dinas Sosial Provinsi. Nanti Dinas Sosial Provinsi nanti akan merujuk mereka ke tempat asal mereka.
1: Oh.
4: Nah, seperti itu salah satu penanganan orang-orang terlantar seperti itu. Nah, kemarin juga kita saya ceritakan juga kita mendapatkan satu persoalan. Kemarin kita juga pada tahun ini ditemukan satu bayi terlantar. Ya, satu bayi terlantar yang ditemukan di jalan Simpang Pores, di Pores
1: oh,
4: itu.
1: Iya.
4: Itu. Kita sudah lakukan penanganan terhadap bayi terlantar tersebut sesuai dengan ketentuan kewenangan yang ada pada Dinas Sosial. Nah, untuk sementara waktu bayi terlantar tersebut kita titipkan kepada keluarga yang kemarin memang ditemukannya bayi tersebut.
1: Di lokasi itu,
4: nah,
1: ya.
4: Dinas Sosial dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Polres Sintang yang luar biasa sudah memberikan perhatian besar kepada kita. Setelah dilakukan penanganan pertama, bahwa kita memastikan bahwa anak tersebut dilakukan kesehatannya dulu, dibawa ke rumah sakit umum oleh Polres Sintang. Ternyata yang bersangkutan anak tersebut cukup sehat sekali, cukup sehat sekali, sehingga pada waktu setelah sehat kita kembalikan ke tempat ditemukan bayi tersebut. Untuk sementara dititipkan di tempat orang yang menemukan bayi tersebut yang berada di dekat kantor Polres Sintang itu.
1: Iya. Ya. Jadi ada orang tua asuhnya gitu.
4: Ya, ada orang tua asuh.
1: Sementara
4: artinya,
1: ini.
4: Ya, kita berikan kewenangan pada mereka berdasarkan ketentuan yang ada. Kita membuat expose, artinya menyampaikan kepada masyarakat pengumuman bahwa sudah ditemukan seorang bayi terlantar di lokasi ini, di tempat ini. Untuk siapa tahu dalam kurun waktu satu bulan pengumuman kita ini ada pihak-pihak yang mendengar, ada orang tua yang mengetahui atau ada keluarga yang mengetahui.
1: Ya.
4: Bisa berkomunikasi dengan kita. Artinya kemungkinan itu ada keluarganya, atau kemungkinan itu orang tuanya, atau kemungkinan itu ada. Artinya kita memberikan kesempatan pada tahap selanjutnya anak tersebut boleh dilakukan adopsi.
1: Sampai saat ini ada keluarga?
4: Belum ada.
1: Belum ada.
4: Belum ada.
1: Masyarakat yang melapor.
4: Kita berikan jeda waktu satu bulan ini.
1: Satu bulan.
4: Mungkin dalam bulan awal Juli nanti pengumuman itu sudah berakhir.
1: Mudah-mudahan cepat ditemukan ada keluarganya begitu.
4: Kayak ya, seperti Pak, ya? Seperti itu.
1: Baik, baik. Kita beralih dengan kaitan dengan program pemerintah tadi, ada bantuan-bantuan sosial ya Bu Edma ya.
2: Iya.
1: Ini mungkin bisa disampaikan secara umum saja. Ini pemerintah menggaungkan program dari pemerintah pusat itu kaitan dengan sekolah rakyat. Mm-hmm. Nah, kita ingin tahu datanya seperti apa sih Bu? Kalau itu seperti itu.
2: Mm-hmm. Baik. Untuk sekolah rakyat ini, untuk casis ya, calon siswa ya, calon siswa sekolah rakyat. Untuk Kabupaten Sintang sudah dilakukan dari tahun kemarin, 2025.
1: Ya.
2: Kalau nggak salah saya 5 atau 6 siswa.
1: Jadi lupa. Ranahnya kalau dinas sosial hanya untuk casis saja atau seperti apa?
2: Saat ini casis.
1: Casis.
2: Memang sudah dilakukan lah intinya untuk pengusulan ya, kalau nggak salah saya dari Bapak Kepala Dinas untuk pengusulan adanya sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Sintang. Kemarin itu sudah dilakukan lah untuk pengusulan lahan ya, yang ada di Sungai Ringin. Sungai Ringin.
1: Rencananya di Sungai Ringin.
2: Ya, cuman masih terkendala di sertifikat. Sertifikat ini belum terbit, kenapa? Mungkin belum ada kejelasan asetnya Pemda untuk lahan. Usulan lahan sekolah rakyat ini, kalau nggak salah saya dengar.
1: Tapi untuk di Kalimantan Barat sudah ada, kalau di Kota Pontianak misalnya?
2: Sudah.
1: Ada beberapa kabupaten.
2: Ada beberapa kabupaten ya, salah satunya Kota Pontianak, Singkawang.
1: Sintang akan menyusul.
2: Sintang kalau lahannya tidak ada kendala untuk aset, bisa dilakukan, silakan aja itu.
1: Apa kebermanfaatan dari program ini? Mungkin masyarakat ingin mendengarkan tuh.
2: Ya, manfaat sekolah rakyat ini. Ini kan program program nasional ya, dari pemerintah pusat ya. Pertama untuk masyarakat yang tidak mampu, yang berada di desil 1 dan 2.
1: Tadi datanya berapa Bu di desil
2: kalau,
1: tadi?
2: Kalau yang untuk pengusulan kita di tahun lalu, kalau nggak salah saya 5 atau 6 orang ya, kalau nggak salah.
1: Tidak terlalu banyak ya?
2: Ya, karena masih awal ya, karena baru dimulai tahun lalu. Untuk yang tahun ini, kemarin pengusulan kita 11 ya.
1: 11.
2: Tapi yang lolos di pleno itu hanya gugurnya 4. Jadi dari 11 dikurangi 4 berarti 6 yang masuk.
1: Sebab gugurnya kenapa nih Bu? Ya, ada persyaratan yang harus
2: ada ya? Ada persyaratannya yang dilakukan kita setelah mungkin ini kita bersama mitra kita ya. Mitra kita pendamping Keluarga Harapan ya, yang membantu kita, sangat membantu kita lah untuk mendapatkan casis siswa sekolah rakyat ini. Mungkin ketika pleno terakhir kemarin untuk casisnya ini mungkin ada kendala, terutama mungkin di desilnya, mungkin ada ketika melakukan home visit yang seharusnya dia bagagaimana kehidupannya, mungkin
1: latar belakang
2: keluarganya, riwayat keluarganya mungkin tadi seperti untuk bansos mungkin di kartu keluarganya itu mungkin ada keluarga yang sudah mampu, jadi mungkin terdeteksi dia tidak layak sebagai casis sekolah anak.
1: Dari jumlah yang ada ini di dalam kota atau mungkin ada dari kecamatan-kecamatan Bu?
2: Saat ini yang di Sintang ya.
1: Di Sintang aja ya.
2: Karena memang kemarin ada satu di Serawai, coy, saya lupa itu masuk apa tidak ya. Silakan aja sih Bang, diusulkan kepada kami ya untuk casis SR ini melalui teman-teman kita pendamping PKH.
1: Ini betul-betul warga yang memang orang tuanya
2: yang tidak mampu.
1: Yang punya tadi penghasilan kecil misalnya.
2: Kecil, di bawah, setidaknya di bawah
1: UMR.
2: Iya, begitu. Ini menjadi.
1: Tapi sebetulnya kalau kita perkiraan saja ya Bu, mungkin banyak masyarakat yang mungkin menginginkan seperti itu.
2: Banyak kita dapatkan. Hanya mungkin saat ini ketika mereka kita coba usulkan untuk casis SR, banyak mungkin saat ini mereka sudah ada yang bekerja, ada yang sudah menikah. Mungkin ketika menawarkan program SR ini mereka mungkin menolak ya, atau bagaimana ya.
1: Baik.
2: Kembali juga ke niat anaknya sendiri, pengen sekolah di sekolah rakyat ini. Kalau memang kita sudah usulkan tapi anaknya tidak ada niat di sekolah rakyat, takutnya nanti terkendala ya ketika dia melakukan di masa pendidikannya.
1: Mereka
2: itu
1: setelah diusulkan begini, ketika misalnya kita kan belum baru rencana tadi, lahan sudah ada misalnya, tapi di kota lain di Pontianak sudah ada. Mereka nanti akan dititipkan kalau misalnya kalau lolos misalnya.
2: Masuk asrama mereka. Di asrama kan langsung di sekolah rakyat itu kan ada asrama. Semuanya memang difasilitasi. Iya.
1: Iya. Ini banyak sekali impian masyarakat kita kan, misalnya anak-anak bisa, ini gratis ya Bu ya?
2: Gratis. Dari SD, SMP, SMA mungkin diusahakan sampai untuk perguruan tinggi. Kalau nggak salah saya informasi kemarin akan dibantu juga yang sudah lolos di tahun lalu untuk di perguruan tinggi ya.
1: Baik. Ya. Itu termasuk data itu ada di operator juga termasuk itu? Enggak. Tersendiri.
2: Tersendiri itu.
1: Tersendiri, tersendiri ya, Bu ya. Iya. Bidangnya bidang apa, Bu?
2: Bidang kami. Oh. Bidang perlindungan jaminan pemberdayaan sosial.
1: Pak Mul, apa mungkin yang ingin disampaikan? Ini banyak mungkin catatan-catatan yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita. Silakan Pak Mul.
4: Oh ya, saya ingin menyampaikan untuk dipahami, diketahui secara luas agar tentu dengan mengetahui apa yang menjadi standar pelayanan minimal di bidang sosial di daerah kabupaten kota, khususnya di bidang rehabilitasi sosial. Yang pertama yaitu jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten kota, yang pertama itu adalah rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial itu. Itu artinya di luar panti sosial kita. Kedua, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial. Yang ketiga, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial. Yang keempat itu rehabilitasi sosial dasar tuna sosial. Khususnya gelandang dan pengemis di luar panti sosial. Di luar panti sosial. Kelima, pelindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Ada kaitan dengan PJPS ya. Bagi korban bencana daerah, kabupaten atau kota.
1: Ini Pak, ada pertanyaan ini kaitan dengan masyarakat yang ditangani ketika misalnya apakah di Sintang, saya tidak menyebutkan nama ini, apakah di Sintang ada tempat khusus untuk penanganan kalau misalnya ketika ada penanganan hal-hal tersebut di bidang Bapak ini, Pak Mulyadi katanya, bagaimana Pak? Misalnya di panti-panti kita sudah memiliki Pak ya?
4: Ya, panti itu kalau di sini panti
1: kemitraan ya, berarti ya, itu.
4: Kita hanya menangani yang kasusnya di luar panti, Pak.
1: Oh, di luar panti, aja.
4: Karena kita di luar panti.
1: Tapi di Sintang banyak, Pak ya, kalau panti-panti ya.
2: Kalau panti kebetulan di bidang kami.
1: Bagaimana, Bu?
2: Panti asuhan yang ada di kita ada 8 ya,
1: ada
2: di
1: Kabupaten
2: Sintang ya. Nah, mereka sudah intinya sudah ada yang akreditasi ya, sudah intinya sudah memiliki tanda dari daftar perusahaan apa panti asuhan itu. Kita juga sudah melakukan lah intinya setiap tahun untuk kita melakukan rapat koordinasi bersama teman-teman di lembaga kesejahteraan sosial ini namanya panti asuhan ini. Jadi mereka memang setiap bulannya melakukan laporan ya, memberikan laporan kepada kami bagaimana dengan mungkin anak yang ada di panti ya. Kemudian kalau memang mereka belum terakreditasi, mereka menyampaikan setidaknya untuk tanda daftar pantinya dulu lah, karena untuk akreditasi ini secara ini secara online ya, langsung ke pusat, ke Kementerian Sosial.
1: Baik, karena kita hampir di penghujung dialog ya. Mbak, sebagai operator tentu apa tantangan ke depan ini yang perlu dan dibenahi seperti apa supaya lebih maksimal lagi dari dinas sendiri?
0: Lebih ke jaringan lagi sih.
1: Jaringan ya.
0: Benar, karena kita kan lagi dan lagi aplikasinya berbasis web. Lebih ke jaringan di setiap desa lebih diutamakan dari untuk membantu masyarakat di sekitarnya.
1: Karena jaringan ini kan kaitan dengan instansi lain juga ya.
0: Benar.
1: Tapi secara kebijakan dari dinas, Bu, bagaimana, Bu? Sudah ada upaya yang dilakukan misalnya koordinasi selama ini?
2: Koordinasi sih tetap dilakukan ya, karena memang kita juga ada grup ya, ada grup Sik NG ini ya. Setidaknya ayo selagi masih ada bantuan sosial dari pusat ya terutama ya, silakanlah kami dari dinas sosial tetap memberikan informasi lah kepada masyarakat desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sintang. Silakan diusulkan melalui teman-teman operator Sik NG yang setidaknya yang layak ya, yang layak untuk mendapatkan. Silakan diusulkan. Karena bansos ini kan sifatnya tidak selamanya ya. Bang ya, sifatnya sementara, selagi masih ada. Silakan dilakukan. Intinya komunikasi aktif aja lah ya. Mungkin kalau ada kendala teman-teman bagaimana proses pengusulan bansosnya. Ayo silakan komunikasi aja dengan kami. Kami siap lah untuk memberikan informasi.
1: Lanjut. Bang Eras, mungkin ada yang ingin disampaikan secara teknis mungkin? Baik, Pak Mul, apa mungkin closing statement kita ini? Nanti Bu Edma juga menambahkan.
4: Tadi saya ingin memperkuat tadi penyampaian pertama saya bahwa untuk penanganan ODGJ, karena ini mengetren Pak, ini memang ngetren di Kabupaten Bintang, artinya penanganan ini betul-betul harus ditangani secara baik. Nah, arti bahwa bermula dari tingkat desa, tingkat kelurahan, dari keluarga, kemudian puskesmas, kemudian pihak-pihak terkait seperti kecamatan juga. Tentu saya ini ada sinergisitas dalam proses penanganan ODGJ. Karena apa? Karena tidak mungkin ada masyarakat yang mengalami ODGJ di tingkat desa itu dibiarkan terlantar seperti itu.
1: Baik.
4: Harus ditangani.
1: Harus ada peduli semuanya.
4: Harus ada kepedulian daripada seluruh lapisan masyarakat sehingga nanti pihak dinas sosial akan melanjutkan proses-proses yang ada di tingkat itu.
1: Baik, Ibu Edma, apa yang ingin disampaikan, Bu? Dari apa yang kita bahas terkait dengan yang diberikan selama ini dari dinas, kemudian ada program pemerintah termasuk sekolah rakyat tadi, rencana ke depan mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya gitu, termasuk data tadi ya Bu. Silakan Bu.
2: Ya, setidaknya kami dari dinas sosial, intinya kami tetap memberikan informasi lah, baik itu program pemberdayaan, perlindungan, penanganan bencana, bahkan mungkin untuk Bapak Ibu masyarakat di Kabupaten Sintang mungkin tidak mengetahui adanya taman TMP kita ya. Itu juga menjadi bagian kami dari dinas sosial ya.
1: Boleh disampaikan terkait dengan taman ini, Bu, singkat saja.
2: Taman Makam Pahlawan ya, itu
1: kalau
2: ya, ya. Kita bersyukur ya, bersyukur aja nih, karena memang saat ini mungkin Bapak Ibu sering melihat bagaimana TMP kita tahun ini mungkin agak sedikit lah dirapikan, karena itu juga menjadi program ya, program di kami juga di dinas sosial.
1: Ada perhatian untuk perawatan
2: ya,
1: di sana.
2: Betul ya. Kemudian tadi saya katakan bantuan sosial ini sifatnya sementara ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tolong selagi kami bisa memberikan informasi lah dari pemerintah pusat, kami sampaikan. Mohon kerjasamanya juga bagi Bapak Ibu sekalian, ya mungkin bagaimana program bansos ini bisa tepat sasaran, yang kalau mungkin merasa sudah pemeringkatan kehidupannya sudah baik, ayo monggo mungkin di stopkan dulu nih, di stop dulu untuk bantuannya, kita kasih yang benar-benar membutuhkan. Begitu juga dengan program nasional sekolah rakyat ini, kita bantulah untuk program nasional sekolah rakyat ini bagi masyarakat, anak-anak, siswa yang memang butuh untuk program casis SR ini, ayo silakan diusulkan. Dengan catatan tadi saya katakan berada di desa 1 dan 2.
1: Baik Bu. Sebentar lagi kita momentum untuk hari berkabung.
2: Betul daerah. Ya.
1: Apa kegiatan yang dilaksanakan Ibu?
2: Ya, mohon ya. Mohon izin saya sampaikan ya, saat ini kita sedang proses intinya untuk pendistribusian surat dulu ya untuk kegiatan hari berkabung ini, surat edaran tadi saya sudah mengingatkan teman-teman, setidaknya pada hari ini sudah dipasang baleho atau player atau spanduk tentang bagaimana kita memperingati hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat. Yang dilakukan pada hari Minggu nanti ya, akan pemasangan bendera setengah tiang, kemudian dari provinsi, dari Dinas Sosial Provinsi dan OPD di Provinsi Kalimantan Barat, hari Minggu akan melakukan upacara atau ziarah di Taman Makam Juang Mandor itu. Kemudian kita pada hari Seninnya tanggal 29 Juni ini kita melaksanakan upacara berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Ini penting sekali untuk mengenang jasa-jasa.
2: Betul, jasa para pahlawan daerah Provinsi Kalimantan Barat ya.
1: Baik, mudah-mudahan sukses dan lancar kegiatannya Ibu, Bapak. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu narasumber yang telah hadir di studio. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa bicara terkait dengan hal-hal teknis lainnya, karena kepentingan untuk pelayanan kepada masyarakat ya, Pak ya. Baik, kami akhiri sampai di sini. Selamat pagi, kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kisah.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang siang ini, saya Asri akan menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Dan tentunya mendengar dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada di Sintang siang ini akan kami awali dengan talk show dengan tema yaitu strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM. Dan di siang hari ini yang bertugas selaku host ada Seligati SKM MAP. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Kurang kenceng ibu-ibu suaranya, mana suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
1: Ini peserta dari, betul ya. Wah, ada juga dari IPMI. Saya minta suaranya yang dari IPMI mana. Selamat pagi.
2: Pagi, pagi, pagi.
1: Pelaku UMKM jangan mau kalah. Halo, selamat pagi. Oke, Kak Seli, kita juga menyapa ada penonton YouTube RRI Sintang ya. Kemudian pendengar program 1 Radio Republik Indonesia di 102,5 MHz. Terima kasih sudah menyaksikan kami di kesempatan pagi hari ini. Dan memang ekonomi keluarga yang kuat itu merupakan fondasi yang bagus untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera. Cara efektifnya adalah dengan meningkatkan UMKM ya. Karena memang terbukti UMKM ini bisa menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, betul ibu-ibu? Sudah merasakan hal itu? Alhamdulillah ya. Maka dari itu kita hari ini akan membahas mengenai strategi dan langkah nyata dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM ya. Mulai dari peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan hingga pemanfaatan teknologi digital. Ini pasti akan berarti kalau kita bicara ya. Dan kita sudah ada beberapa narasumber ya, Kasim.
3: Iya, mungkin izin Bang Rahmat, saya boleh kenalkan narasumber kita pada pagi hari ini.
1: Siap.
3: Kebetulan kegiatan kita pagi hari ini merupakan kolaborasi dengan beberapa sektor ya. Jadi kami, saya memperkenalkan diri nih Bang Rahmat. Ya, saya Seligati dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, di Dinas selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
1: Suatu ya. Kehormatan Rahmat bisa tandem sama Ibu Kabid ya.
3: Ini kesempatan yang sangat baik ya, ya untuk kita bisa berkolaborasi bersama RRI. Ya, kemudian di sini kita juga kolaborasi nih Bang Rahmat dengan IPMI ya. Di sini ada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Ya, tadi udah disapa nih sama Bang Rahmat ya. Kemudian kita juga kolaborasi dengan Disperindakop UKM. Di sini ada dengan Ibu Erni Subarianti Estos. Selamat pagi, Bu Erni.
1: Penelaah teknis kebijakan pada bidang koperasi dan UMKM Disperindakop UKM Sintang.
3: Ya, kemudian kita juga senang di sini ada dari Kepala BRI Unit Simpang 5 Pak Sanjaya. Selamat pagi Pak Sanjaya. Iya. Kemudian ada satu juga narasumber dari Dinas KB, Ibu Dayang Asmara Dewi. Iya, selamat pagi Bu Dewi. Jadi ada 4 narasumber kita Bang Rahmat pagi hari ini.
1: Oke, ya. Luar biasa. 4 narasumber akan memberikan wejangan ya untuk pelaku UMKM terkhusus yang hadir di sini dan juga yang mendengarkan di rumah dan menyaksikan YouTube.
3: Benar sekali Bang Rahmat. Iya. Mungkin sebelum kita memulai

0: persepsi Bang iya, Rahmat. Tapi kok kali ini kita ngobrolnya tentang UPPKA kaitan dengan UMKM, karena kami di Dinas KB itu sebenarnya punya salah satu tugas fungsi dan pokok kami adalah peningkatan ketahanan keluarga. Salah satunya peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui kegiatan UPPKA ini. Jadi sangat terkait ya Bapak Ibu, terkait dengan UMKM yang ada di Kabupaten Sintang. Ya.
1: Baik, kita mulai dari Pak Sanjaya.
0: Boleh
1: dulu.
0: Dari Pak Sanjaya, silakan Pak Sanjaya.
2: Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin tadi sedikit ada penyampaian materi juga, mungkin untuk menegasin lagi syarat dan ketentuan itu ya, pemodalan untuk UMKM KUH ya. Jadi saya singkat ketentuannya, yang pertama untuk kami di BHI Unit Simpang 5, saya sebagai Kepala BHI Unit Sanjaya, saya akan menjelaskan sedikit ketentuan KUH-nya. Kalau di bawah 100 juta, yang pertama tidak menggunakan anggunan, Ibu-ibu. Terus yang kedua, calon debitur KUH mikro belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja. Itu yang poin kedua. Terus poin ketiga, penyaluran KUH mikro tidak diperkenankan untuk diberikan kepada calon debitur yang berprofesi sebagai salah satunya ASN, TNI, Polri atau pegawai berpenghasilan tetap. Itu salah satunya. Terus yang keempat, KUH mikro dapat diberikan kepada anggota atau keluarga, suami istri, ASN, TNI atau Polri sepanjang anggota tersebut bukan merupakan pegawai berpenghasilan tetap. Jadi terus poin kelima, calon debitur KUH dengan pelapor di atas 50 juta diwajib memiliki NPWP. Itu ketentuan umumnya kredit usaha rakyat. Terus untuk persyaratan kredit usaha rakyat di BHI Unit Simpang 5 yang skala 100 juta sampai ke bawah. Pertama itu warga negara Indonesia. Kedua, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Terus yang ketiga, memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kami membiayai untuk kredit usaha.

0: untuk pengajuan kredit usaha rakyat, pertama KTP, KTP terus KK, selanjutnya kalau di atas pinjaman 50 juta ke atas wajib nomor pokok wajib pajak. Dan syarat terakhir itu memang sebaiknya kalau untuk UMKM itu ya Ibu yang sampaikan, dia harus minimal itu ada ENIP. Tapi kami BI unit cukup dari keterangan surat kuasa, surat usaha dari desa atau kelurahan. Jadi sambil jalan UMKM sambil kalau belum ada ENIP, sambil jalan ya untuk apa ya proses pembuatannya. Jadi kami cukup menerima dari SKU itu, surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan.
1: Iya.
0: Itu
1: iya.
0: Dari saya. Terima kasih.
2: Cukup dimudahkan ya. Ini sekarang mau usaha bisa dapat modal dari mana aja, termasuk dari BRI. Prosesnya lama nggak sih, Pak Sanjay?
0: Cepat, dengan syarat kita cukup nanti KTP dulu, KK sama SKU nanti kita masukin ya ke petugasnya BRI unit terdekat. Nanti kita cek dulu. Dia perkiraan kalau datanya bagus, kalian survei itu paling cepat 2 hari udah.
1: Sangat terbantu ya Bang Ahmad. Ya, modal usaha kalau bagi UMKM ini seperti BBM ya Bu. Kalau tidak ada BBM yang tidak bisa berusaha kita ya. Begitu juga modal, kalau tidak ada modal ya tidak bisa kita usaha. Ya, terima kasih Pak Sanjaya untuk penjelasan Ibu. Singkatnya. Nanti kalau ada pertanyaan Ibu-ibu boleh disimpan, nanti kita akan buka pertanyaan ya Bang
2: Rahman. Betul. Yang di sini bebas bertanya ya. Yang di rumah mendengarkan saja, tapi boleh juga kalau mau bertanya silakan telepon ya di line telepon Pro 1 0565 247 74.
1: Iya. Baik, mungkin berikutnya kita dengarkan penjelasan singkat juga nih Bang Rahmat. Tadi udah tentang modal. Nah, sekarang kaitannya dengan Disperindakop mungkin terkait perizinan, persyaratan dan sebagainya, karena tadi ada yang disebut Pak Sanjaya NIB ya, nomor izin berusaha. Silakan Bu Erni.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi Ibu-ibu.
4: Pagi.
3: Tetap semangat. Oke, terima kasih. Masih semangat. Masih semangat nih Bang Rahmat, Bu Sally. Yeah. Masih semangat
2: masih
3: Ibu-ibu
2: semangat, ya.
1: Harus semangat.
3: Iya, harus tetap semangat ya Ibu-ibu ya. Baik, mungkin sedikit tadi telah disampaikan. Jadi saya ulang kembali bahwa kita sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu legalitas usaha itu wajib ya Ibu-ibu ya. Wajib kita pegang sebagai pelaku usaha, karena itu sebagai SIM-nya, SIM card-nya kita, KTP-nya kita kalau warga negara. Jadi kita harus memiliki NIB, memiliki legalitas usaha maksudnya. Apa saja legalitas usaha itu? Satu, ada NIB. Kedua, ada sertifikat halal. Ketiga, ada PRT. Empat, ada BPOM. Yang kelima, kalau kita mau punya HAKI, Bu, hak kekayaan intelektual. Nah, itu terakhir kalau HAKI ya. Kalau misalnya mau sambil berjalan juga silakan Ibu ngurusnya. Tapi kalau NIB ini yang paling utama ya, Bu, ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIB inilah sebagai syarat utamanya ya Bu ya. Kita harus memiliki NIB. Jadi itulah yang legalnya. Apa saja syaratnya Bu kalau kita membuat NIB? Jadi kalau kita sambil rebahan juga bisa ya Bu ya, kita membuat NIB karena sudah online melalui OSS ya Bu ya. Jadi syaratnya hanya KTP, NPP, kemudian nanti ada nomor HP-nya juga. Nah, nanti kalau misalnya didaftarkan ada passwordnya, itu harus disimpan Ibu. Jadi kalau misalnya ke depannya Ibu ingin menambahkan KBLI, nah dari password itulah Ibu masuk lagi. Nah, jadi nggak perlu bikin lagi, nggak perlu terbit nomor NIB baru Bu. Jadi harus disimpan itu passwordnya. Nah, kemudian legalitas usaha ya Ibu. Nah, legalitas usaha itu sekarang gencar-gencarnya pemerintah mewajibkan kita memiliki sertifikat halal. Nah, sertifikat halal ini udah pasti ya untuk kehalalan produk kita ya Bu ya. Nah, ini nanti didukung dari BPCPH juga. Nah, dari IAIN kemarin kita juga, tahun kemarin kita difasilitasi dari IAIN Pontianak Ibu. Nah,

0: Kemudian juga dari Kemenak Sintang juga, kita juga ada pendamping halal di Sintang. Dari dinas juga nanti ibu-ibu silahkan kalau ingin mengajukan sertifikat halal, ibu-ibu silahkan datang ke kantor kami di Sperindakop. Kami juga memiliki tenaga pendamping halal ya Bu ya. Jadi silahkan, ini tahun ini Bu, jadi silahkan ibu-ibu, saya mengajak semuanya pelaku usaha yang ada, khususnya yang ada di Sintang, untuk memiliki, mengajukan sertifikat halal. Syaratnya apa saja? Pasti tentunya harus ada NIB ya Bu ya, KTP tentunya juga, kemudian nanti ada label produknya, kemudian pendamping halal juga hadir nanti ke tempat produksinya juga Bu. Nah, untuk memantau bagaimana produksi tempat ibu melakukan usaha tersebut. Nah, jadi nanti diproses di situ dari tim nanti pendamping halalnya yang hadir. Nah, kemudian ada PRT juga ya Ibu ya, untuk izin edarnya. Oke, mungkin tidak banyak ya Bu. Iya. Sebentar berarti, ya. Oke.
1: Iya.
0: Jadi Bu, kita penting pelaku usaha ini harus memiliki legalitas usaha ya Bu ya. Itu yang perlu iya. yang perlu ditekankan, legalitas usaha. Yang penting harus ada memiliki NIB.
1: Iya.
0: Mungkin itu saja Ibu.
1: Baik, terima kasih Bu Erni. Berarti tadi kita sudah sama-sama dengar ya Ibu-ibu, kalau UMKM yang wajib pertama kali diurus itu NIB-nya. Urusnya kemana? Bisa langsung ke Disperindakop. Ya kalau misal, ya, iya. Berarti aplikasi ya. Ya kalau kita masih belum paham untuk menggunakan aplikasi, boleh datang langsung. Bu Erni siap membantu di sana. Iya, ke satu pintu juga ya. Iya. Baik, mungkin Bang Rahmat kita bisa lanjut.
2: Iya, kita lanjut. Ibu Heliana.
1: Iya.
2: Silakan. Ada yang ingin sampaikan terlebih dahulu, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi menjelang siang. Ya, ibu-ibu. Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi. Tetap semangat.
3: Iya, semangat ibu. Saya di sini Bu, IPMI itu, saya memperkenalkan organisasi kami. IPMI itu memang agak langka di Sintang, masih baru Bu. Jadi masih setahun jagung. Jadi IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Jadi anggotanya itu semuanya UMKM. Jadi makanya saya bisa berdiri di sini karena UMKM. Jadi isinya di, anggota IPMI itu dari kabupaten, kecamatan sampai ke Jakarta, sampai ke pusat, itu semuanya pelaku UMKM. Ada yang menengah ke bawah, ada menengah ke atas, ada yang sudah berjenjang tinggi. Jadi semua itu hanya untuk meraih cuan. Jadi ibu-ibu, makanya di sini kita harus semangat. Jadi ini semuanya ibu-ibu, jadi perempuan. Saya kira hanya itu Ibu.
1: Iya.
3: Kalau misalnya ada yang mau mempertanyakan gimana untuk menjadi anggota, atau kami juga bisa memfasilitasi ibu-ibu cara packing, produk. Ya. Ya, jadi kami bisa membantu. Iya. Saya kira hanya itu Bu.
2: Jadi syaratnya masuk IPMI harus muslimah ya?
3: Tidak juga Bu. Tidak juga Pak. Jadi
2: kalau muslim enggak bisa.
3: Kan muslim bisa, semua. Bisa. Dia ada anggota Pak, anggota biasa, anggota luar biasa.
2: Oh, berarti cowok bisa masuk IPMI.
3: Oh, kalau cowok mungkin selama ini belum ini Pak, karena di sini muslimah.
2: Muslimah.
3: Bang Rahmat bikin. Iya, dia perempuan laki-laki.
2: Nanti IPMI Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia ya, boleh.
3: Ya, itu pokoknya boleh. Ya, saya kira hanya itu ya, non muslim juga bisa.
2: Yeah.
3: Tapi dia anggota luar biasa.
2: Oke, okay. Yeah. Bisa ya.
3: Yeah, bisa.
2: Siapa pun bisa asal wanita lah pokoknya. Karena perkumpulan wanita ya Bu ya.
3: Iya.
2: Yeah.
3: Okay. Yeah. Saya kira hanya itu ibu-ibu. Semangat ibu.
1: Iya yeah, baik. Terima kasih Bu. Iya. Yeah. Berikutnya Bang Rahmat.
2: Iya. Yeah. Di samping saya ada Ibu Cantik, Ibu Dewi.
5: Terima kasih atas kesempatannya Bang Rahmat. Ini yang kesekian kali ya. Kemarin kita berbicara tentang stunting.
2: Yeah.
5: Jadi ini sebetulnya walaupun secara tidak langsung ke stunting, ini mencegah stunting gitu ya. Baik, sebelum masuk ke materi singkat, saya memperkenalkan diri, nama saya Dayang Asmara Dewi gitu ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya bertugas di Dinas KB, jabatan saya sebagai pejabat fungsional penata KKB, penata keluarga berencana dan kependudukan. Kependudukan dan keluarga berencana itu ya. Jadi tugas kami kebetulan di bidang kami Bu Seli, jadi berkaitan dengan program penanganan stunting dan ketahanan keluarga. Jadi salah satu programnya ketahanan keluarga itu adalah tadi UPPKA. UPPKA itu adalah kepanjangan dari usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Jadi kenapa di ada akseptornya? Jadi karena kita program nih BKKBN kalau dulu, jadi sekarang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi kita itu membangun keluarga. Jadi kita itu bukan hanya berencana di bidang keluarga berencana atau menggunakan alat kontrasepsi. Karena biasa Bang Damat, yeah, identiknya kalau orang udah dengar itu Dinas KB itu pasti alat kontrasepsi.
2: Tapi sekarang lebih beda, ada KB, juga ya bidang lain ya.
5: Ya.
2: Peningkatan.
5: Jadi itu memang dari dulu Bang Rahman, hanya belum tercium atau belum apa ya?
1: Mungkin belum familiar.
5: Belum familiar ya. Padahal itu untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Jadi tadi yang akan kita bahas ini tadi kelompok UPPKA. Jadi kenapa yang usaha yang UMKM itu kami libatkan atau kami fasilitasi untuk masuk kelompok UPPKA? Karena jika mereka sudah masuk kelompok UPPKA, baru kami bisa terlibat dalam pembinaan. Karena salah satu tadi SIM-nya kan untuk usaha itu kan NIB ya. Jadi
2: giatnya
5: kalau
2: apa sih Bu?
5: Ya?
2: Giatnya UPPKA.
5: Giatnya UMKM juga. Jadi dia usaha juga. Jadi salah satu syarat untuk masuk UPPKA, dia sudah punya usaha gitu ya, walaupun kecil tapi dia sudah punya niat usaha. Jadi setelah dia masuk UPPKA, kemudian dia di SK-kan dari desa masing-masing tempat tinggalnya. Jadi nanti baru dia akan kami lakukan pembinaan langsung ke kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu tidak harus sama Bu Ibu ya usahanya. Dia bisa dari menjahit, dia bisa kuliner, dia bisa termasuk jasa itu juga bisa jadi anggota ya, termasuk misalnya refleksi atau salon. Jadi kita tidak hanya bergerak di kuliner, tidak ya. Jadi semua usaha.
2: Jadi gitu ya, pemberian pendidikan skill gitu ya.
5: Iya. Jadi
2: ada,
5: setelah
2: ada pendidikan gratisnya begitu.
5: Iya, iya betul. Luar biasa. Jadi setelah nanti UMKM ini bergabung di kelompok PPKA, kami ada petugas lapangan Bang Damat. Jadi Kabupaten Sintang ini setiap kecamatan kami ada petugas lapangan, itu namanya penyuluh keluarga berencana. Jadi setelah mereka terbentuk nanti akan ada petugasnya yang nanti membina ya, membina kemudian memfasilitasi misalnya kelompok ini oh pingin apa, apakah mereka nanti misalnya yang apa keterampilannya masih belum mantap, nanti mereka nanti akan mengusulkan lagi pihak-pihak terkait, kemudian termasuk berkoordinasi dengan Dinas KB. Nanti Dinas KB fasilitasi nanti seperti sekarang ini kan kami bekerja sama dengan pihak bank, dengan Perindakop OKM Bu ya. Jadi kita memfasilitasi kelompok-kelompok yang belum ada izin, jadi kami fasilitasi nanti ke pihak-pihak yang terkait gitu ya.
2: Okay. Iya.
1: Mungkin bisa menambahkan sedikit Bang Rahmat. Jadi sebenarnya tujuannya sama nih. Binaannya di Perindakop ya sama aja untuk peningkatan penghasilan pendapatan keluarga. Begitu juga dengan UPPKA. Karena tujuan kita di Dinas KB kami pembinaan ketahanan keluarga itu tadi ya, untuk terbentuknya ketahanan sebuah keluarga tentunya salah satunya adalah ekonominya juga harus ditingkatkan. Nah itulah maka ada namanya UPPKA, tujuannya sama ya Bu ya. Nah maka di sini kita bisa berkolaborasi, ada pihak dari bank yang akan mensupport modal, ada di Sperindakop yang mungkin nanti akan membantu perizinan pembinaan. Kami juga UPPKA akan melaksanakan pembinaan secara rutin kalau kelompok itu sudah terbentuk Ibu-ibu. Ya, di desa mana misalnya di Kelurahan Tanjung Puri, nanti penyuluh KB kami yang akan secara rutin membina ke situ. Apa yang perlu dibantu? Misalnya terkait dengan belum ada NIB, nah itu bisa difasilitasi. Jadi itu dia Bang Rahmat.
2: Terkait tadi saya pikirnya posisi itu ketahanan pangan kayak kebun-kebun keluarga gitu ya.
1: Ketahanan keluarga.
2: Ketahanan keluarga. Keluarga
1: ya. Kalau ketahanan pangan jangan dong, itu
2: ada dinasnya sendiri
1: itu
2: ya.
1: Punya dinas sendiri.
2: Ada tugasnya sendiri.
1: Iya benar.
2: Saya minta tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber kita. Biar semangat ya Ibu ya. Nah, kalau tadi selamat paginya ada semangat. Yeah. Tepuk tangannya kurang terdengar tadi ya. Oke. Silakan Kak Zeli.
1: Iya, baik. Kita sudah sama-sama mendengarkan ya sekilas masing-masing narasumber sudah menyampaikan ya apa inti dari materinya terkait dengan UMKM. Nah, sekarang Bang Rahmat ada ya. Waktu untuk ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini cukup ramai ya, ibu-ibu cantik ya. Betul. Nggak ada yang ganteng kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak baru ganteng. Nah, ada kesempatan untuk ibu-ibu boleh menyampaikan pertanyaan ya terkait dengan apa yang disampaikan narasumber. Mungkin kita buka 2 atau 3 penanya ya.
2: Boleh. Silakan.
1: Jadi masing-masing narasumber atau 4 langsung? Gimana?
2: Dua dulu ya.
1: Silakan 2 orang boleh mengacungkan tangannya. Ya. Yang dari sebelah kiri saya, ya silakan Ibu boleh perkenalkan diri dan pertanyaan secara singkat, Ibu.
6: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibu Nina Martini dari Panca Pradana Sintang. Oh iya, maaf, dari UPPKA Panca Pradana Sintang.
1: Oke.
6: Saya selaku UMKM yang sudah berjalan 5 tahun ya, punya usaha aneka produk makanan ya, seperti permen aneka rasa buah, seperti rempeyek, daun bayam, daun sirih, terus termasuk juga kreativitas ya, seperti anyaman-anyaman, tali temali juga saya juga produksi gitu, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan Bapak Sanjaya langsung, karena
1: oke,
6: saya
1: baik,
6: kebetulan nasabah dengan beliau cukup lama, mungkin sudah 18 tahun ya Pak ya, kurang lebih. Cuman dengan Pak Sanjaya baru ketemu di sini, Alhamdulillah. Saya selaku UMKM, usia saya sudah cukup lumayan ya Pak, mau masuk ke lansia tapi belum pra-lansia ya. Nah, kalau untuk UMKM kan syaratnya kan harus usianya ya toh, apakah saya bisa mendapatkan kur dana kur tadi dari Bank BRI, atau saya bisa melakukan dengan pinjaman seperti yang lain lakukan pakai anggunan kemungkinan, tapi juga faktor usia juga, gimana Pak untuk membantu saya, sedangkan saya membutuhkan tempat prasarana usaha yang sekarang lagi keadaan kemarin musibah, mungkin Bapak tahu. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya.
1: Terima kasih Bu. Kita tahan dulu kali ya Bang Rahmat.
2: Satu pertanyaan lagi.
1: Iya, ya. Silakan satu penanya lagi Ibu. Ya, yang di belakang. Silakan Bu, perkenalkan diri kemudian pertanyaan secara singkat ditujukan ke siapa?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listi, owner dari Gerai Rizki Halwa. Saya mau bertanya kepada Mbak yang dari dinas apa, koperasi?
1: Disperindakop ya.
7: Disperindakop. Jadi saya sudah memiliki NIB dan sertifikat halal untuk satu produk saya, yaitu kentang Mustafa Sintang. Nah, kebetulan saya ada produk lainnya, yaitu cateringan untuk anak sekolah. Jadi saya mau nanya, apakah prosesnya itu sama atau ada perbedaan dengan produk yang kering tadi? Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih. Kita sudah dapat 2 penanya Bang Rahmat. Jadi kita langsung saja
2: ya.
1: Ya, kepada Pak Sanjaya silakan, nanti setelah itu baru Ibu Erni.
8: Oke, terima kasih Ibu Ina, Bu.
2: Ibu Nina.
8: Ibu Nina yang paling cantik, masih Bu. Izin jawaban Ibu ya. Pertanyaannya kan batas usia ya, Bu ya. Jadi kalau batasnya untuk kredit yang umum itu sampai akad kredit selesai itu, angka kredit selesai ya, 70-an Bu. Masih lah Bu, 70
1: ya. Batas 70 ya Pak ya. Sanjaya.
8: Terus pertanyaan satu lagi, apakah saya bisa mendapat kredit usaha rakyat? Izin Ibu, kredit usaha rakyat itu syarat dan ketentuannya belum pernah menikmati modal kerja atau investasi. Jadi kalau pernah menikmati kredit, baik itu bank sebelah atau finance dengan catatan modal kerja atau investasi, dia tidak bisa masuk ke kredit usaha rakyat. Tapi selama dia misalnya contoh, dia kredit dengan status itu konsumsi, itu bisa. Konsumtif itu finance kan bahasa konsumtif ya, kalau kredit kendaraan dan lain-lain dengan catatan itu konsumtif itu masih bisa.
2: Konsumtif itu sudah anggunan?
8: Konsumtif itu kayak kita kredit kendaraan.
0: Kendaraan atau rumah gitu?
8: Kalau rumah itu beda. Di catatan bisa juga.
0: Bisa juga.
8: Bisa. Dengan salah satu dia calonnya jangan apa ASN.
0: Oh iya.
8: Iya. Ya pasti intinya kalau kredit usaha rakyat itu titik beratnya itu di usahanya. Di
0: usahanya ya. Nah,
8: dengan syarat dan ketentuan itu. Izin Ibu, kalau Ibu yang untuk kredit usaha rakyat, Kenneth pernah menikmati yang kredit modal kerja atau investasi yang umum? Itu salah satunya. Iya. Iya, itu.
2: Nanti tapi kalau, pas aja ya, kalau misalkan balik lagi ya, tadi kalau usia sudah lewat nih ya untuk mendapatkan KUR tadi. Nah, sedangkan usahanya masih perlu modal, apakah bisa menggunakan data anaknya atau siapa begitu untuk mendapatkan KUR ini tadi? Bagaimana Pak Sanjaya?
8: Kuncinya di situ untuk pembiayaan kredit usaha itu kuncinya usaha yang punya usaha.
2: Yang punya usaha.
0: Berarti atas harus nama yang punya usaha.
8: Punya usaha.
0: Okay.
8: Karena ini bunganya kecil dan disubsidi pemerintah untuk meningkatkan UMKM ya.
2: Yeah.
8: Dan selalu kami tekankan memang kami prioritaskan untuk UMKM. Kami bina setelah UMKM itu berhasil, kami ada catatan lagi untuk ekosistemnya itu UMKM naik kelas. Jadi kami dampingin terus.
0: Yeah.
8: Dari usaha kecil sampai besar.
0: Jadi untuk KUR dibatasi di 70 tahun.
8: Iya, sambil
0: ya. Dan belum pernah menerima bantuan modal ya, baik dari bank BRI maupun bank-bank lain gitu ya.
8: Modal kerja investasi.
0: Iya. Kecuali kalau misalnya Ibu Nina pengen pinjam yang konsumtif tadi bisa ya, Pak ya?
8: Bukan.
0: Atau gimana maksudnya?
8: Dia di umum Kupedes.
0: Oh, berarti bukan ya, KUR.
8: Bukan KUR.
0: Bukan KUR.
8: Dengan bunga ya. Yang kecil.
0: Iya.
2: Oke. Sudah terjawabkan Ibu Nina ya?
8: Sudah.
2: Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi dari Ibu siapa? Ibu cantik? Ibu Hesti. Ibu Listi, penyanyi. Ini Indosiar, oh bukan.
0: Listi Kejora.
2: Itu Listi ya.
0: Oh iya.
2: Ibu Listi. Pertanyaan kepada Ibu Erni ya. Jadi tadi kaitannya tentang NIB dan sertifikat halal yang sudah dimiliki untuk dua produk. Tapi ada produk lain yang belum memiliki sertifikat ini. Apakah ini bisa digunakan begitu maksudnya? Atau prosesnya sama, proses pembuatan NIB-nya apakah sama?
0: Oke, terima kasih ya Mbak Listi ya. Jadi untuk sertifikat halal ini kan tadi saya katakan itu lagi gencar-gencarnya ya pemerintah untuk mengajak semua pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal. Jadi kalau misalnya Mbak Lisi tadi udah punya sertifikat halal satu produk, kemudian untuk membuat lagi sertifikat halal catering rumahan ya, Mbak ya.
1: Produk
0: nah, lainnya. Jadi kita mengajukan lagi Mbak sertifikat halal. Nanti ada self declare namanya pernyataan pelaku usaha. Nah, jadi prosesnya sama, tetap sama. Jadi tetap harus dibikin juga, dibuat juga untuk sertifikat halalnya. Jadi beda produknya juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin
1: berarti saja. Satu sertifikat halal untuk satu produk.
0: Iya, artinya prosesnya sama saja nih. Ya. Gimana Bu Listi?
1: Ya cukup jelas.
0: Jadi nanti kalau misalnya ini mau buat Mbak, silahkan nanti ada pendamping halal di kantor kami ya Mbak ya. Nanti bisa kita bantu. Oke, terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Erni untuk penjelasannya. Bang Rahmat, kita buka dua penanya lagi ya. Siap, bisa ya?
2: Boleh.
1: Ya, silakan.
2: Angkat ya. Tinggi-tinggi Bu tangannya ya, biar nampak di sana.
1: Oke. Ya, di bagian depan silakan sebut nama, pertanyaan singkat ditujukan ke siapa Ibu ya? Silakan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhaini, ownernya Mak Maulana. Jadi produk saya tuh keripik kerupuk dan juga ada stik Jawa, dodol Jawa, juga ada semuanya produknya ada dari Jawa, juga ada empek-empek, tela-tela. Jadi di tempat tinggal saya di Jerora 1. Saya berusaha dari 2019 hingga sekarang. Yang mau saya tanyakan ke Ibu KB, bagaimana caranya membuat kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga eksporter?
0: Apa tuh?
9: Aksektor.
0: Iya,
9: nah, minimal berapa orang? dan syarat-syaratnya apa? Itu saja, Bu. Terima kasih.
1: Iya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Mungkin tahan dulu ya jawabannya. Langsung ke penanya kedua, silakan. Ya, silakan, Ibu.
10: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Nama saya Mas Kusmawarni. Kalau brand dari produk saya adalah Langkau Darajuanti, karena mempromosikan bahasa Melayu. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya, Pak Sanjaya, apakah bisa kami UMKM itu membentuk kelompok untuk peminjaman di BRI, di bank gitu? Dan syarat-syaratnya apa kalau bisa dijelaskan? Dan apa bisa kami diberi keringanan karena UMKM itu lagi-lagi berjalan dan mulai masuk kelas, belum naik kelas Pak ya. Nah, mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita sudah dapat dua pertanyaan.
2: Maulana sama Langkau Darajuanti.
1: Iya,
2: cantik-cantik
1: ini ada
2: ya,
1: ada bahan
2: ya,
1: pangan lokal ini Bang Rahmat. Jawa. Ya, ini menarik ya.
2: Iya.
1: Dari Jawa. Wah. Jawa itu kan produk lokal kita dan agak susah sebenarnya dapat ya Bu. Iya, dia ada
2: beras
1: musim-musim.
2: Jawa, ya?
1: Iya, beras Jawa.
2: Harus ada musim-musim panen gitu ya.
1: Iya, betul. Iya. Mungkin kita langsung saja ke Ibu Dewi ya, sesuai dengan pertanyaan tadi terkait dengan UPPKA Bu. Jadi syarat untuk membentuk UPPKA itu apa saja? Silakan Bu Dewi. Oh,
11: ya, terima kasih Bang Rahmat. Bu Seli izin jawab ya, Bu Suhaimi ya. Baik Ibu, tadi seperti yang Ibu tanyakan bahwa kalau mau masuk ke kelompok UPPKA kita harus itu dulu Bu, beberapa orang, jadi itu tidak ada batas ya Bu, maksimal paling tidak kalau kelompok itu bisa lah 5 orang atau lebih gitu Bu ya,
1: minimal ya,
11: minimal Bu, ya. Minimal itu 5 orang ke atas gitu Bu ya, jadi nanti Ibu bisa cari kawan yang sama-sama punya usaha gitu Bu ya. Jadi usaha itu tidak harus sama Bu ya. Jadi bisa nanti mungkin Ibu usaha tadi itu kue-kue yang itu ya, jajanan dari Jawa. Kemudian nanti ada yang dia jual atau itu sembako, bisa juga dia yang jual sayur atau dia yang kuliner lain, itu boleh Bu ya. Jadi Ibu minimalnya cari 5 orang teman. Setelah itu nanti Ibu apa ya, ke kantor kelurahan atau desa nanti minta di SK-kan. Setelah di SK-kan itu Bu, nanti Ibu udah sah gitu. Cuman kalau Ibu bingung nanti dalam untuk proses untuk pembuatan kelompok atau membuat SK, nanti Ibu ada PKB-nya Bu ya. Jadi PKB Ibu itu ada di desa masing-masing punya wilayah binaan, kalau enggak salah itu GRES ya. Ya, ada Ibu Grace, nanti setelah ini mungkin bisa tukar-tukar nomor HP Bu ya. Jadi nanti prosesnya itu Ibu tinggal nanti cari temannya, kemudian siap data-datanya. Setelah itu nanti proses pembuatan SK itu bisa nanti minta bantu PKB-nya Bu ya, penyuluh KB-nya. Jadi gampang Bu. Jadi setelah Ibu sah masuk sebagai kelompok UPPKA, nanti akan kami melakukan pembinaan gitu, kami dari Dinas KB bersama PKB Bu ya. Mungkin itu Bu ya, nanti kalau ada yang kurang jelas nanti mungkin Ibu bisa menghubungi GRES ya, PKB Kecamatan Sintang, mungkin itu. Oh ya, bagusnya itu memang satu desa Bu. Jadi dia tuh karena yang meskakan kepala desanya atau lurahnya. Jadi satu des. Jadi kelompok itu harus anggota yang satu desa. Ya.
2: Mbak Maulana ada besti di desa lain?
1: Banyak.
2: Hah, nanti iya, bestinya disuruh buat kelompok sendiri ya Mbak Maulana ya.
1: Iya, kalau mak-mak banyak bestinya.
2: Iya.
1: Jangan khawatir.
2: Ya, makanya hanya, tadi mau ngajak dari desa lain nih
1: iya,
2: Mbak Maulana.
1: Iya, hanya
2: ya.
1: Bang Rahmat memang tidak boleh. Sebenarnya tidak apa ya, maksudnya tidak maksimal juga kalau kita melibatkan banyak desa. Jadi pembinaannya skopnya satu desa atau kelurahan. Nanti silakan Kak Grace ya langsung komunikasi dengan Ibu nanti supaya bisa langsung dibentuk. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk penjelasannya. Gimana kita lanjut ya ke Pak Sanjaya, silakan Pak.
12: Oke, baik. Ibu izin pembiayaan kredit usaha rakyat ya untuk kelompok. Jadi selama ini kami langsung ke UMKM yang individual Ibu. misalnya ibu kepengen nih untuk kelompok rencananya ya, nanti kan dalam kelompok itu ada anggota-anggotanya, dalam anggota itu pasti ada produk yang disuplai atau dijual ya Bu ya, atau dibuat. Jadi selama ini kami langsung ke individual. Jadi kami ada satu lagi PNM Mekah yang ke setiap desa atau lurah sekitar 10 anggota ya, ke RT-RT
1: iya.
12: Biasa itu udah keliling Bu izin, jadi itu langsung ke kelompoknya, siapa kelompoknya, nanti anggotanya siapa pembiayaan itu. Tapi kalau untuk kredit usaha rakyat yang kami biaya itu kami langsung ke individual. Tidak apa-apa, nanti ibu kalau siapapun ada anggotanya, orangnya, ada usahanya, konfirmasi aja ke BRI unit terdekat ataupun ke saya ataupun petugas lapangan.
1: Benar juga.
12: Di handle sama ketua kelompok ya, sama ketuanya atau apa?
1: Iya, jadi Pak Sanjaya untuk yang berkelompok itu sebenarnya ada sendiri ya, itunya ya, apa namanya programnya
12: PNM
1: atau
12: PNM Mekah itu?
2: PNM Mekah
1: iya,
2: ya.
1: Iya, kalau jadi yang KUR
2: langsung
1: ini
2: langsung ke lapangan.
1: Iya, kalau KUR itu khusus untuk individu atau
12: nanti diinformasikan aja Ibu. Oh, saya ada anggota nih usaha apa gitu kan, nanti kita biayai gitu untuk modal kerja apa, beli barang apa, seperti itu Bu.
1: Iya.
12: Cukup Ibu?
1: Gimana Bu? Bisa diterima ya, cukup ya, jelas.
2: Berkelompok lebih kuat ya Bu ya.
12: Monitoringnya katanya, monitoringnya.
1: Iya,
12: jadi ada salah semangat satu anggotanya, saya mengingatkan.
2: Iya.
1: Kalau mau lebih semangat lagi Ibu, bentuk iya UPPKA. Nah, itu kan ada kelompoknya, jadi iya, pasti semangat. Ya enggak Bu? Ya, jadi biar sama-sama kita yuk, sama-sama urus. Ini kan masing-masing punya usaha sendiri nih. Cuman sama-sama belum punya NIB, masih sama-sama mau cari modal, ayo kita dalam satu kelompok UPPKA itu bareng-bareng yang ngurusnya, itu juga lebih semangat.
2: Tapi ya pengurusannya sendiri-sendiri ya, individual.
1: Iya benar, benar sekali. Kira-kira kita masih bisa buka pertanyaan?
2: Boleh dong. Kita belum ke tema ya, Ibu Erni mungkin
1: iya
2: boleh sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya strategi yang paling efektif ya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui UMKM ini.
13: Baik, terima kasih ya Bang. Strategi kita sebagai pelaku usaha ya Bu ya, kita harus memiliki tadi yang pertama itu kita punya target pasar. Nah, target pasar dulu yang harus kita tentukan, mau kemana nih usaha kita nih. Nah, pasar yang macam mana yang mau kita apa jalankan, yang mau kita sebagai targetnya ini tadi ya. Jadi kemudian ada trennya juga, tren pasarnya apa, kemudian tetap dengan pembiayaannya. Itu selalu ya Bu ya, kita punya barang tapi tidak punya biaya tidak juga bisa berjalan ya Bu ya. Jadi harus saling melengkapi antara pembiayaan, kemauan kita juga harus saling melengkapi. Kemudian bahan baku paling utama Bang, kalau misalnya kita mau punya usaha bahan bakunya tidak ada, nanti pada saat ada yang pesan, nah bingung juga kan bahan bakunya tidak ada. Jadi harus disiapkan bahan bakunya dulu, harus dipikirkan bahan bakunya dari mana. Dan diarahkan juga kalau misalnya kita punya potensi dari daerah Bu, potensi desa, misalnya desa Jerora 1 tadi jagung ya, tadi Bu Sohaini juga ada kopi jagungnya kayak gitu ya. Jadi berinovasi dengan bahan baku yang ada. Kemudian kalau misalnya tadi dari Kelam itu ada melonnya, kemudian ada beras ketannya. Nah, sekarang rengginang ya Bu ya. Kalau misalnya dari ketan itu kita bicara rengginang yang awet ya Bu ya. Nah, itu kalau rengginang sekarang kan bisa dimodif-modif ya Bu. Entah itu ada rasa terasinya, entah itu ada rasa cabenya, begitu ya. Jadi
1: atau manis
13: kita,
1: mungkin sekali-sekali boleh coba rengginang iya, manis.
13: Iya, boleh Bu, silahkan. Kalau misalnya itu kita harus pandai-pandai berinovasi. Nah itu jadi kita tidak stuck pada usaha kita satu, misalnya yang ori kayak gitu kan. Nah, oh kita coba dong rasa cabe hijau misalnya kayak gitu. Oh, rasa terasi, bagaimana ya rasa terasi. Nah, kemudian biasanya kan ada bumbu-bumbu ya Bu ya, bumbu yang misalnya balado kayak gitu kan. Nah, ini cerita satu tentang rengginang ya Bu. Jadi rengginang ini kita versikan entah itu buat bulat-bulat kayak gitu ya Bu, kayak guli gitu kan, yang untuk sekali makan gitu ya. Nah, kalau kebanyakan itu kan reginang kan yang bulat agak lebar itu ya. Nah, kita mau dip lagi nih reginangnya seperti apa lagi nih. Nah, kita bisa berinovasi gitu. Jadi kita
2: intinya inovasi strategi yang bisa membuat makanan itu atau produk itu menjadi khasnya ya.
13: Iya.
2: Seperti atau itu.
1: Meningkatkan harganya juga, Bang. Siap. Jadi kalau packingnya bagus, bentuknya bagus, sesuai permintaan
13: jadi
1: pasar,
13: dari mata turun ke hati ya, Bu ya. Betul. Nah, kalau misalnya packingnya bagus, tapi kadang packing bagus ya kita belum tahu rasanya nih gitu ya, tapi ya kita utamakan dulu packingnya bagus gitulah. Kemudian teknologi digital, Bu, sekarang ini sangat penting untuk kita memajukan usaha kita tentang teknologi digital. Nah, ibu-ibu yang TikTokers ini yang biasa live, nah sambil ibu buat usaha, ibu live langsung, Bu. Jadi bisa sambil mengenalkan, oh iya produknya ini, ibu bisa promosikan langsung ya, Bu ya. Oh, caranya seperti ini. Yo, ada nih di keranjang kuning. Nah, kayak gitu kan. Nah, kemudian di Facebook, Facebook nih, Facebook apa namanya? Yang
1: Pro.
13: Facebook Pro. Nah, itu ibu-ibu lebih paham. Nah, itu sambil kadang sambil berjalan kemana kayak gitu kan. Nah, itu ngenalkan. Nah, gitu. Yeah. Jadi ini jadi Facebook tuh udah ini ya, Bang ya, WA itu udah
2: teknologi biasa. Digital, teknologi media sosial digital yang paling utama. Tapi by the way, dari UMKM ada enggak sih pelatihan-pelatihan content creator kayak gitu untuk ada, para pelaku
13: ada,
2: UMKM?
13: Bang, ada. Kebetulan juga beberapa tahun juga selalu digital ya, ini selalu kita naikkan juga ya.
2: Tahun ini yang terdekat kapan, Bu Erni?
13: Kalau tahun ini kami belum ada nih, Bang.
2: Belum ada
13: karena
2: rencana.
13: Anggaran juga kan ya, rebagusin juga. Jadi tapi kita tetap kolaborasi dengan instansi terkait juga karena banyak sektor yang megang UMKM ya, kita ya. Jadi dari mana juga kita bisa tidak terpaku pada Disperindak.
2: Kalau dari UML, kalau dari Disperindak Kop enggak ada, biasanya dari organisasi-organisasi ada ya, Bu Heliana ya. Ada enggak, Bu?
1: Mungkin bisa difasilitasi ya, Pak Rahmat.
2: Atau lagi kumpul-kumpul bareng teman-teman IPMI itu ada bahasan-bahasan mengenai media sosial?
3: Biasanya ada. Kami juga punya IG. Tapi khusus untuk IPMI,
2: untuk IPMI
3: Sintang ya. Jadi siapa yang mau pengen, jadi di situ produk-produk dari IPMI itu yang pelaku UMKM itu kita tonjolkan di situ. Jadi siapa yang mau pengen itu bisa DM.
2: Ya,
1: bisa diposting lah ya di IG-nya. Bisa bantu promosi.
2: Tapi kalau anggota-anggota IPMI semuanya udah punya IG, Ibu.
3: Insya Allah udah punya.
2: Udah punya, ya. Seperti ada Kak Lia di sana, ada Kak Rita, itu media sosial banget ya mainnya ya. Nah, ibu-ibu cantik di sini ya, media sosial banget mainnya ya. Kalau jualan biasanya lewat media sosial juga, Ibu. Apa yang paling laris biasanya? Ini nggak apa-apa kita sebut brandnya karena memang sudah beberapa media sosial sudah disebut tadi, antara Facebook, Instagram atau TikTok, WA, story WA atau TikTok. Yang mana yang paling laris biasanya, Bu? Dari teman-teman biasanya sharing.
3: Dari teman-teman biasanya tuh at IG sama ini live biasanya ada di ini status
2: live.
3: TikTok
2: ya. Status TikTok. Status WA sama live TikTok.
1: Instagram ya.
2: Nah, ini bisa menjadi inspirasi ya, ibu-ibu pelaku UMKM. Ibu Maulana juga sering live.
3: Iya, ibu live ini cyber.
2: Gitu. Nanti nggak lama konten-konten Rahmat di media sosial kalah sama ibu-ibu ini.
1: Ya kalau mak-mak biasanya memang rajin lah ya. Jadi memanfaatkan media sosial yang kita punya. Jadi hanya bukan nonton ya, Bu, tapi kita live di situ sambil dagang lah.
2: Betul.
1: Dan itu bisa di rumah. Pakai duster.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Sambil menyelam minum air, sambil jualan masak, produk, sambil bisa dapat gift ya.
1: Dapat Bisa sambil nyuci, bisa nyambil lah gitu ya.
2: By the way, kita jadi ini ya, pemasarannya. Kak Sally, waktunya juga tidak banyak lagi ya. Sepertinya kita harus ke closing statement dari para narasumber.
1: Silakan, mulai dari Ibu, mungkin boleh closing statement, kira-kira pesan yang mau disampaikan ke pemirsa ya, apa terkait dengan UMKM dari IPMI ini. Silakan, Bu.
3: Ya, ibu-ibu pelaku UMKM, tetap semangat untuk meraih cuan yang banyak biar keluarga kita sejahtera. Amin.
2: Amin. Cuan harus amin, tetap amin. Cuan dimanapun cuan, kapanpun ya. Cuan ya.
1: Sesuai dengan lambang IPMI, Bang Rahmat cuan.
2: Cuan.
1: Iya. Oke. Okay. Silakan Ibu Erni.
13: Baik Ibu. Hari ini bukan hanya tentang kita siapa yang sukses dan siapa yang berhasil, siapa yang menang, bukan tentang itu, tapi tentang sebuah keberanian untuk kita memajukan usaha kita bersama, untuk berani maju. Jadi hari ini kita, hari ini adalah cerita hebat kita di hari ini untuk melangkah maju, melangkah terus untuk memajukan UMKM.
1: Amin.
13: Sampai jumpa di pencapaian berikutnya.
1: Iya. Terima kasih. Super sekali nih Bang Rahmat. Ya. Lanjut Pak Sanjaya.
14: BRI selalu berkomitmen untuk mendampingi UMKM. Ibu-ibu kalau pengen modal usaha, segera datangi unit terdekat Ibu. Ya, terima kasih.
2: Iya. Luar biasa, boleh dong tepuk tangan untuk BRI.
1: BRI siap membantu ya. Silakan Bu Dewi, terakhir statement, closing statement.
3: Ya, baik untuk ibu-ibu yang UMKM, bagi yang belum bergabung dengan kelompok UPPKA, silakan bergabung dengan kelompok UPPKA. Jadi saya sampaikan sedikit Ibu, jadi kita Kabupaten Sintang ini di zaman itu Pancapradana itu ada, masih ada anggotanya, bukan 5 tahun tadi Bu ya, sudah lebih dari 10 tahun Ibu ya, mungkin hampir 20 tahun Bu dari saya masih di lapangan dulu. Jadi kelompok kita di Kabupaten Sintang pernah mewakili Kalimantan Barat Bu ya. Jadi dengan kelompok UPPKA, ibu-ibu bisa berbagi ilmu, bisa sharing apa hal-hal yang penting gitu Bu ya, untuk memajukan usahanya. Jadi karena di BKKBN itu programnya meningkatkan ketahanan keluarga dengan kelompok UPPKA. Dan juga BKKBN itu adalah punya rencana, karena berencana itu keren.
1: Keren. Ya, oke. Okay.
2: Semuanya butuh perencanaan ya, Bu ya.
1: Betul.
2: Betul.
1: Iya. Jadi Bang, ya silakan. BKKBN tadi saya sampaikan sekali lagi, bukan hanya cerita tentang Alkon, alat kontrasepsi, tapi kita juga cerita bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Ya, dimulai dari kita kaum perempuan, Bu, sebagai tiang rumah tangga. Ya sekali lagi saya sampaikan, kalau ibunya sehat dan bahagia, seisi rumah pasti sehat dan bahagia. Ya betapa bahagianya suami-suami kita yang punya istri-istri yang bisa membantu ekonomi keluarga ya Bang Rahmat, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera.
2: Iya ya, betul sekali. Jadi dari keluarga yang utama, yang pertama meningkatkan kesejahteraan, begitu pula nanti peluang-peluang usaha datang dari ibu-ibu juga semuanya. Semoga ibu-ibu di sini menjadi entrepreneur sejati. Amin.
1: Iya, ini perempuan-perempuan hebat yang hadir pada pagi hari ini. Semoga sukses nih ibu-ibu ya, dan tetap semangat.
2: Betul.
1: Iya.
2: Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih juga penonton YouTube RRI Sintang dan pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun berada. Saya Rahmat Yam.
1: Saya Sally Gati.
2: Dan kami pamit undur, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi.
15: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Talkshow Strategi Penguatan Ekonomi Keluarga melalui penguatan UMKM. Dan mendengar sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Inggris raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang. Kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan lengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmad. Namun kiper Gregor Kobel tak bersigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kemuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
4: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: cara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro.

0: ritme permainan pada awal pertandingan. Namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Świątek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
0: kind of pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva

0: fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I'm always gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Rasta.

0: yang sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa

lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, lah harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya enggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung.

Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pro 1.

Selamat siang pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan juhur hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum dikumandangkannya azan juhur, kami hadirkan kurang dengar ada lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Baik pendengar, pukul 11:40 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama, entah kesibukan atau menua usia. Kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi ukhuwah. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Selamat siang mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami kurang dengar Anda. Selanjutnya di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi untuk Anda di Santai Siang. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku.

0: lain. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan informasi yang akan dihadirkan untuk Anda di Santai Siang kita kali ini yaitu tentang makanan penambah imun tubuh agar tidak mudah sakit. Nah, mendengar, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun ini merupakan jaringan sel, kemudian jaringan dan juga organ yang mana bekerja sama secara kompleks untuk melindungi tubuh dari serangan patogen. Nah, mengkonsumsi makanan penambah imun yang dapat menjadi faktor

krusial dalam mendukung kemampuan tubuh untuk mendeteksi serta menghancurkan virus maupun bakteri berbahaya. Keseimbangan asupan gizi secara langsung mempengaruhi efektivitas respon imun saat menghadapi ancaman eksternal. Nah, mendengar nutrisi spesifik seperti vitamin C, vitamin E, seng, dan juga antioksidan ini berperan sebagai bahan bakar bagi sel-sel imun. Tanpa asupan yang memadai, produksi sel darah putih dapat mengalami penurunan sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Dan oleh karena itu, pemilihan makanan sehari-hari harus didasarkan pada kandungan zat gizi yang telah terbukti secara ilmiah mampu mengoptimalkan fungsi imunitas. Dan pendengar, proses penguatan imun melalui jalur diet tidak terjadi secara instan, melainkan melalui konsumsi rutin dan juga konsisten. Pola makan yang kaya akan antioksidan ini dapat membantu menetralkan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Melalui pendekatan nutrisi yang terstruktur, individu dapat meminimalkan risiko terkena penyakit menular dan juga mempercepat proses pemulihan jika terjadi gangguan kesehatan. Nah, ada beberapa jenis bahan pangan yang memiliki konsentrasi nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain dalam hal mendukung sistem imun. Yang pertama adalah buah sitrus seperti jeruk, lemon, dan juga jeruk nipis. Ini mengandung vitamin C dosis tinggi yang sangat penting untuk memicu produksi sel darah putih atau leukosit. Kemudian selain itu juga ada bawang putih. Nah, bawang putih mengandung senyawa alisin yang memiliki sifat antimikroba alami untuk membantu melawan infeksi bakteri dan juga virus. Selain itu juga pendengar ada jahe. Nah, jahe ini memiliki sifat antiinflamasi yang kuat untuk membantu meredakan peradangan dan juga mengurangi rasa mual saat tubuh merasa kurang sehat. Selain jahe ada kunyit nih. Nah, kunyit kandungan kurkumin yang di dalamnya berfungsi sebagai peningkat imun dan juga memiliki efek antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Selain itu juga ada brokoli. Sayuran ini kaya akan vitamin A, C, dan juga E, serta serat yang berfungsi menjaga kesehatan pencernaan sebagai pusat imun tubuh. Selain brokoli, pendengar, ada bayam. Nah, setelah vitamin C, bayam mengandung banyak antioksidan dan juga beta karoten yang dapat meningkatkan kemampuan melawan infeksi pada sistem kekebalan. Kemudian ada juga yogurt. Nah, yogurt ini mengandung probiotik atau kultur bakteri aktif yang dapat merangsang sistem imun untuk melawan penyakit di saluran pencernaan. Selain yogurt, yang terakhir ada almond. Nah, pendengar, almond merupakan sumber vitamin E yang larut dalam lemak, ya, sebuah kunci utama tentunya untuk mempertahankan fungsi imun terutama pada individu lanjut usia. Kemudian bagaimana peran vitamin C dan antioksidan di dalam antioksidan dalam melawan infeksi akan kami hadirkan setelah kita break berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bekas berondok-berondok yang dah berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali informasi di ngobrol santai kita di siang hari ini, yaitu tentang makanan penambah imun tubuh agar tidak mudah sakit. Nah kalau tadi udah ada daftar makanan penambah imun yang efektif ya, yang selanjutnya adalah peran vitamin C dan juga antioksidan dalam melawan infeksi. Nah vitamin C dikenal sebagai salah satu pendorong sistem imun terbesar karena fungsinya dalam meningkatkan produksi fagosit dan juga limfosit. Kedua jenis sel darah putih ini bertindak sebagai tentara tubuh yang tentunya ini bertugas menyerang benda asing yang masuk ke dalam aliran darah. Nah, mendengar kekurangan vitamin C dapat menyebabkan penurunan fungsi barrier epitel terhadap patogen yang masuk melalui kulit atau saluran nafas. Nah, antioksidan di sisi lain bekerja sebagai ataupun dengan cara melindungi sel-sel imun dari stres oksidatif yang disebabkan oleh molekul tidak stabil. Nah, dalam kondisi infeksi, tubuh menghasilkan lebih banyak radikal bebas sebagai bagian dari respon peradangan. Dan mendengar makanan penambah imun yang tinggi antioksidan memastikan bahwa sel-sel imun tetap sehat dan mampu berfungsi secara maksimal tanpa mengalami kerusakan prematur. Nah, kombinasi antara vitamin dan juga antioksidan ini menciptakan sinergi yang memperkuat memori sistem imun terhadap virus tertentu. Dan hal ini tentunya penting untuk mencegah terjadinya infeksi berulang dari jenis virus yang sama di masa depan. Dan dengan mengkonsumsi makanan seperti buah beri ataupun juga kacang-kacangan, tubuh mendapatkan perlindungan ganda yang bersifat preventif sekaligus kuratif. Lalu bagaimana penanganan gejala saat imun menurun? Nah, meskipun konsumsi makanan penambah imun begitu ya, dan ini memang dilakukan secara rutin, namun ada kalanya ya sistem pertahanan tubuh tetap tertembus oleh kuman penyakit. Nah, saat hal ini terjadi tentunya tubuh biasanya akan merespon dengan memicu demam ya, sebagai bentuk perlawanan alami terhadap infeksi. Nah, kondisi demam menunjukkan bahwa sistem imun sedang bekerja keras untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen di dalam tubuh. Nah, pendengar, dalam situasi di mana suhu tubuh meningkat secara signifikan dan menyebabkan ketidaknyamanan, bantuan medis berupa obat-obatan begitu ya, ini sangat diperlukan. Pengobatan obat ini harus dilakukan sesuai dengan dosis yang dianjurkan, tentunya ini untuk memastikan keamanan dan juga efektivitas dalam menurunkan suhu tubuh. Nah, mendengar, selain memberikan penanganan pada gejala fisik, menjaga asupan cairan dan juga nutrisi dari makanan lembut ya tetap harus dilakukan. Proses pemulihan yang cepat sangat bergantung pada kombinasi antara istirahat yang cukup, kemudian bantuan obat yang tepat, serta asupan nutrisi penunjang imun. Lalu bagaimana langkah pencegahan untuk menjaga imunitas jangka panjang akan kami hadirkan untuk Anda setelah beberapa lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ya, pendengar, langkah pencegahan untuk menjaga imunitas jangka panjang ya, selain fokus pada asupan makanan penambah imun, gaya hidup sehat secara menyeluruh memegang peranan penting dalam menjaga integritas sistem kekebalan. Nah, tidur yang berkualitas misalnya ya, selama 7 hingga 9 jam setiap malam, ini memungkinkan tubuh untuk melakukan regenerasi sel secara optimal, dan selama periode istirahat, sistem imun melepaskan protein yang disebut dengan sitokin yang membantu tubuh melawan infeksi dan juga stres. Selanjutnya, manajemen stres juga tidak boleh diabaikan karena hormon kortisol yang dihasilkan saat stres dapat menekan efektivitas sistem imun. Nah, mendengar, aktivitas fisik ringan secara teratur dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga sel-sel imun dapat bergerak lebih efisien ke seluruh bagian tubuh. Dan kombinasi antara pola makan, kaya nutrisi, kemudian olahraga dan juga kesehatan mental yang terjaga akan menciptakan perlindungan kesehatan yang kokoh. Dan tentunya kita disarankan untuk melakukan konsultasi medis begitu ya. Ini dilakukan secara berkala guna memantau kondisi kesehatan dan juga kebutuhan nutrisi secara spesifik. Dan pendengar, itu dia informasi untuk Anda di Ngobrol Santai kita siang hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Dan selamat siang untuk Anda yang saat ini mungkin lagi menikmati istirahat siang Anda atau yang sedang menikmati makan siang Anda. Selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, karena masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda. Dan mendengar, di pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya akan kami hadirkan untuk Anda Warta Siang. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: Takutnya sih. Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya. Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya. Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 25 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Edi Harmaini resmi dikukuhkan sebagai Ketua PHBI Kabupaten Sintang periode 2026-2030. Pemerintah Kabupaten Sintang mengapresiasi prestasi membanggakan pelajar SMA Negeri 1 Sintang, Mirza Rafi Nafazani, yang lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2026, utusan Provinsi Kalimantan Barat. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama siang ini, di mana Edi Harmaini resmi dikukuhkan sebagai Ketua PHBI Kabupaten Sintang periode 2026-2030. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sintang periode 2026-2030 resmi dikukuhkan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di Pendopo Bupati Sintang Rabu 24 Juni 2026. Ketua PHBI Kabupaten Sintang periode 2026-2030 Edi Harmaini mengatakan PHBI adalah sebuah organisasi yang dibentuk khusus untuk mengelola, merancang, dan mensukseskan acara keagamaan di tingkat lingkungan, masjid, sekolah, instansi maupun tingkat daerah sebagai sebuah wadah organisasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan perayaan Hari Besar Islam.
3: Tugas segenap pengurus PHBI tidak hanya menyelenggarakan event-event perayaan Hari Besar Islam saja. Lebih jauh kita juga berfungsi sebagai perekat tali silaturahmi kebangsaan dengan penyelenggaraan event yang melibatkan multi pihak dalam merangkai harmonisasi Sintang sebagai rumah besar kita semua.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan kemampuan kerjasama tim berkolaborasi mensukseskan kegiatan merupakan kunci suksesnya organisasi tersebut, salah satunya perayaan hari besar di Kabupaten Sintang.
4: Kemampuan kita mampu membuat ini sukses, agenda pesta hari besar tergantung kemampuan kita memberi peran kepada semuanya. Kalau kita mampu menyampaikan peran satu dan lainnya, mereka timbul kebanggaan. Itu tidak menjadi beban.
2: Menurut Bupati, kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Sintang, tokoh agama dan masyarakat, PHBI bisa menjadi motor penggerak siar Islam yang moderat sekaligus memperkokoh toleransi antar umat beragama di bumi senentang Sintang. Acara diselingi dengan tausiah singkat oleh pengurus PHBI Kabupaten Sintang dan dilanjutkan dengan foto bersama. Suryatini melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kaposulu menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para pengemudi ojek online Ojol di wilayah Putu Sibau Selasa kemarin. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal yang setiap hari memberikan layanan transportasi dan pengantaran. Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Wakapolres Kaposulu, Kompol Muslimin, didampingi Kasat Binmas Ibtu Adi Kosasi, Kasih Propam AKP Dedi Mulyadi, personel Polres Kapuasulu, serta Bayangkari Cabang Kapuasulu. Paket bantuan yang diserahkan berisi kebutuhan pokok seperti beras, telur, teh, kopi, gula, dan minyak goreng untuk membantu meringankan kebutuhan para penerima manfaat dan keluarganya. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan mendapat apresiasi dari para pengemudi ojol yang menerima bantuan. Melalui kegiatan tersebut, Polres Kaposulu menegaskan bahwa komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat nyata sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80, Polri untuk Masyarakat. Balai Penyuluh Pertanian BPP Sungai Tebelian Sintang mengapresiasi kelompok tani Budi Mulia di Desa Mararai 2 Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang yang sudah melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah 10,5 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Sungai Tebelian Sintang Lasino mengatakan pihaknya mengapresiasi kelompok tani Budi Mulia Desa Merare 2 Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang yang sudah melaksanakan gerakan tanam serempak padi dengan lahan oplah 10,5 hektar. Gerakan tanaman ini sesuai arahan Kementerian Pertanian, tanam serempak yang dilaksanakan 12 Juni 2026 dengan tujuan mensinkronkan fase pertumbuhan padi. Jadi hama wereng tidak mempunyai tempat lagi, air juga bisa diatur bersama dan lebih hemat. Ia menjelaskan jenis padi yang ditanam paritas Impari 42 ini sangat unggul dan baru rilis dari Kementerian Pertanian yang ditanam lahan tadah hujan.
6: BPP Sungai Tebelian bersama Poltan Budi melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
5: Kelebihannya dari faktor umur 116 hari, potensi hasil 7 hingga 7,8 ton per hektar. Selain itu tahan rebah dan tahan wering coklat. Sementara itu Ketua Kelompok Tani Budi Mulia menjelaskan jenis tanam padi kali ini sangat baik dengan harapan agar nantinya 3 bulan ke depan bisa panen dengan hasil maksimal.
7: Panen melimpah dan harga gabah bagus. Kalau gertam berhasil, hama bisa ditekan, hasil naik 20% dari biasanya. Nanti pas panen kami mau jual gabahnya gabungan biar harga kuat. Mohon doanya pendengar RRI supaya hujan cukup sampai panen.
5: Ia menambahkan para petani juga menyampaikan ucapan terima kasih yang selalu diberikan pembinaan oleh Penyuluh Pertanian. Demikian Ade Ramli melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang mengapresiasi prestasi membanggakan pelajar SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafi Napazani yang lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2026 utusan Provinsi Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang mengapresiasi prestasi membanggakan yang ditorehkan pelajar asal SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafi Nafazani yang resmi dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 utusan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang Abdul Sufriadi mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Sintang karena untuk pertama kalinya putra daerah berhasil menembus seleksi hingga tingkat nasional. Menurutnya pencapaian tersebut juga menjadi bukti proses seleksi yang dilakukan berjalan secara profesional dan objektif. Abdul Sufriadi mengaku, sejak awal pihaknya telah menekankan kepada seluruh panitia seleksi agar bekerja secara independen dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Selain itu, ia berharap seluruh masyarakat Kabupaten Sintang turut memberikan dukungan dan doa agar Mirza Rafi Nafazani dapat menjalani seluruh rangkaian pelatihan dengan baik serta mampu mengemban tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 mendatang.
9: Kami dari Kesbangpol khususnya, pemerintah Kabupaten Sintang umumnya merasa sangat bangga sekali, merasa sangat gembira, merasa sangat senang sekali karena baru kali pertamanya anak-anak dari Kabupaten Sintang ini bisa lolos ke tingkat nasional yang sebelumnya nyaris tidak pernah, paling kita hanya mampu lolos ke tingkat provinsi. Dia memang disiplin, dia orangnya ulet, dia orangnya nekat. Jadi memang anak-anaknya seperti itulah saya melihat calon pemimpin masa depan.
8: Di sisi lain, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih Mirza Rafi Nafazani. Menurut Bala, persaingan untuk menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional tidaklah mudah. Peserta dari seluruh provinsi di Indonesia harus melewati berbagai tahapan seleksi yang ketat sebelum akhirnya terpilih menjadi wakil daerah di tingkat nasional.
10: Tentu karena tingkat nasional itu adalah kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat Sintang, bukan cuma bupati, bukan cuma keluarganya. Ini juga berkat mungkin pertama di anak itu sendiri, mungkin secara fisik, inteleknya, posturnya, udah itu tentu ada kelebihan sesuai kriteria yang panitianya. Jadi kita mensyukuri atas capaian anak itu. Tembus tingkat nasional itu enggak gampang, persaingannya sangat luar biasa.
8: Lebih lanjut, Bala berharap prestasi yang diraih Mirza Rafina Fazzani dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya di Kabupaten Sintang untuk terus berusaha mengembangkan potensi diri dan berani bersaing hingga tingkat nasional demi mengharumkan nama daerah. Dari Indra Sita melaporkan.
0: Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan personel Polsek Menukung langsung kepada masyarakat dengan cara berdialog langsung dalam kegiatan rutin sapa warga di malam hari. Kapolsek Menukung Ibtu Siono mengatakan patroli malam yang dilaksanakan tersebut sebagai wujud menjaga kamtipmas kondusif di tengah masyarakat. Kapolsek menuturkan kegiatan sapa warga malam hari mendapat respon positif serta terjalin komunikasi yang baik berkenaan dengan gangguan kamtipmas. Kapolsek menambahkan langkah yang bersifat pembinaan ini akan terus dilakukan agar masyarakat dapat lebih waspada, berhati-hati, serta dapat segera melaporkan apabila terjadi gangguan kamtipmas di lingkungannya. Pendengar, ibunda pelajar SMA Negeri 1 Sintang yang lolos menjadi paskibraka nasional mengaku bangga anaknya lolos seleksi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
11: Keberhasilan Mirza Rafina Fazani lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional tahun 2026 menjadi buah dari cita-cita yang telah ia tanam sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurut sang ibunda, Eka Maya, putranya sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia paskibraka sejak usia muda. Bahkan, Rafi kerap menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota paskibraka dan bertekad mengejar impian tersebut. Eka mengatakan perjalanan putranya menuju tingkat nasional tidak terjadi secara instan. Selama ini, Rafi dikenal memiliki kemauan yang kuat, disiplin, serta konsisten menjalani berbagai tahapan dan latihan untuk mencapai target yang diinginkannya.
12: Yang jelas senang sekali lah Bang, bangga terhadap anak yang begitu. Dia memang dari kecil tuh angan-angannya memang kuat. Dari SMP itu memang, pokoknya aku mau masuk ini ya mak, saya hanya tinggal mendukung dan berdoa aja. Alhamdulillah lah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk semua. Pokoknya dia itu sangat, apa ya, kalau dibilang tekadnya kuat, pokoknya keinginannya itu kuat. Ya saya bilang hanya, kalau memang itu keinginanmu, orang tua hanya tinggal mendukung, berdoa. Pokoknya hal-hal yang ibaratnya kayak pergaulan yang zaman sekarang ini kayak merokok gitu-gitu ya kan, itu tolong dihindari, saya bilang gitu, untuk masa depan.
11: Keberhasilan Rafi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Eka mengaku sangat bersyukur dan bangga melihat cita-cita yang telah diperjuangkan Rafi sejak SMP, kini berhasil membawanya menjadi wakil daerah di ajang seleksi paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Mendengar, TDC Esport keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan Macau Esport pada partai Grand Final Turnamen Mobile Legends Kapolres Skadau Cup 2026 yang berlangsung di Wing Coffee Jalan Merdeka Timur Kecamatan Skadau Hilir Kabupaten Skadau pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Sebelum partai final, Macau Esport memastikan tiket ke laga puncak usai mengalahkan Izanami 49 dengan skor 2-1 pada babak semifinal. Di pertengahan semifinal lainnya, TDC Esport berhasil menyingkirkan X dengan skor yang sama 2-1 dan pada pertandingan perebutan tempat ketiga X sukses mengalahkan Izanami 49 dengan skor 2-0 sehingga berhak menempati posisi ketiga. Sementara pada grand final, TDC Esport tampil dominan dan mengakhiri perlawanan Macau Esport dengan skor 3-0 untuk memastikan gelar juara. Dengan hasil tersebut, TDC keluar sebagai juara 1, Macau Esport sebagai juara 2, dan X menempati posisi juara 3 pada turnamen Mobile Legends Kapolres Skadau Cup 2026.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat siang mendengar, pukul 13 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari sekarang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di Pro Dangdut kita siang hari ini kita akan berbalas pantun. Jadi sebelum nanti kita terima telepon, baca WA ataupun sapa-sapa, jangan lupa siapkan pantunnya terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut ke ruang dengar Anda, Dangdut adalah kita.
3: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha. Baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
5: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang Siang ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Produk Dut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa bagi Anda ingin bergabung, Anda bisa bergabung di telepon ataupun WA di 0565247744 ataupun di 0857504740. Dan ada pun lagu yang sudah di playlist diantaranya ada Ganjel Batu dari Megi Z, Satu Jiwa Satu Nyawa Iyet Bustami, Tajamnya Karang Melili, kemudian ada Dilema Lesti, Air Mata Bawang Caca Handika, dan Termiskin di Dunia Hamdan HTT. Dan seperti yang udah Kak Asri sampaikan di awal tadi ya, kalau di dangdut, di Pro Dangdut kita siang hari ini, kita akan berbalas pantun. Jadi jangan lupa siapkan pantunnya terlebih dahulu sebelum gabung gitu ya. Nanti siapa yang bisa balas silakan dibalas gitu. Nah, pantun pembuka dari Kak Asri ya, pergi ke pasar membeli kelapa. Jangan lupa membeli rambutan. Ayo pendengar, jangan kemana-mana, gabung bersama di acara Dangdutan. Kemudian nih, masih ada lagi ya. Pagi hari minum air kelapa. Air kelapa diminum di tepi kali. Kak Asri tunggu kehadiran Anda. Mari bergoyang bersama di RRI. Oke ya. Selamat siang semuanya ya. Oke, pantun berikutnya. Buah mangga, buah pepaya. Cakep gitu ya. Gitu jawabannya ya. Dipetik segar di pagi hari. Semoga sehat selalu adanya. Bahagia dan semangat setiap hari. Oke ya. Itu dia pantun pembuka dari Kak Asri. Udah ada 3 pantun. Jadi silakan bagi Anda yang mau gabung jangan lupa pantunnya di 0565247774. Kita coba sapa penelpon pertama kita di siang hari ini ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mama Alma.
1: Iya, tapi Mama Alma nggak bisa pantun gimana?
0: Aduh, bisa.
1: Pantunnya zaman tua semua, nggak ada yang kayak punya Kak Asri yang baru.
0: Biasanya ada pantunnya.
1: Iya, tapi ya zaman tua.
0: Ya nggak apa-apa dong. Nanti kan siapa tahu ada yang bisa balas.
1: Apa pantun Jawa, apa pantun Sunda, apa pantun Melayu ya?
0: Melayu aja nanti. Jawa, Sunda, Kak Sri nggak ngerti.
1: Tapi zaman tua gimana?
0: Ya nggak apa-apa dong.
1: Yang penting pantun. Kalau nggak itu nggak bisa milih lagu gitu kan? Lagunya yang pertama tadi ya Kak ya?
0: Oke, Megi Z.
1: Siapa yang pertama tadi?
0: Ada Megi Z, Ganjel Batu.
1: Atau zaman tua ini Kak ya?
0: Oke.
1: Pantunnya ini aku kirim sama orang Sungainya.
0: Semoga dengar ya.
1: Namanya Adan.
0: Semoga dengar.
1: Kakak pernah ke Sungainya
0: enggak? Belum pernah. Apa nih pantunnya?
1: Aku pantun ke Adan ya Kak. Apa rasa makan di daun?
0: Cakep.
1: Makan di pinggan rasanya basi. Apa rasa tinggal setahun, tinggal sebulan, rasa ngenang lagi.
0: Aduh, sakit.
1: Untuk Adan misalnya.
0: Ada lagi?
1: Ya, bagi-bagi ya.
0: Oke deh.
1: Yo, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Wih, mantap pantunnya Bi Iyum ya. Ayo, ada yang bisa balas gitu ya. Yang bisa balas silakan dibalas pantunnya Bi Iyum di Jeta ya. Mantap nih pantunnya ya. Tapi Kak Asri nanti lah kalau ada salah satu pantun yang bisa Kak Asri balas, nanti Kak Asri balas. Kalau enggak bisa ya udah. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Basarinata di Kapuas Hulu.
0: Basarinata, gimana halo? Kabarnya siang ini?
2: Halo?
0: Iya, halo.
2: Suaranya kok gak kedengar, hilang.
0: Halo?
2: Iya.
0: Halo? Kenapa malah hilang suaranya? Ya silakan dicoba kembali Mbah Sarinata di Kapuas Hulu di 0565247744 atau di 0857504740. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Lapius di Maung.
3: Iya Kak.
0: Oke, gimana kabarnya siang ini Lapius?
3: Kabarnya puji Tuhan baik.
0: Oke, pantunnya apa nih?
3: Pantunnya kak?
0: Mm-mm, pantun.
3: Bolehlah satu pantunnya ya.
0: Oke.
3: Memasak asam ikan teri.
0: Cakep.
3: Buat roti pisang campur nanas.
0: Mm-mm.
3: Mengucap salam untuk pendengar RRI.
0: Mm-mm.
3: Buat Kak Asri, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Wih, mantap.
3: Lagunya termiskin di dunia.
0: Termiskin
3: ya?
0: Di dunia aja, oke. Okay. Mau salamnya ya, mungkin?
3: Satu lagi pantunnya.
0: Ah, boleh. Apa nih pantunnya?
3: Apa tadi ya, lupa ya. Itu aja lah, Kak.
0: Satu aja?
3: Ayo, satu aja.
0: Oke deh. Terima kasih, Lapius ya.
3: Teman-teman.
0: Terima kasih ada Lapius di Maung yang sudah bergabung nih. Mantap nih. Pada bisa ya pantunnya ya. Oke, di kita teleponnya lewat WA ya. Kalau lewat ini HP-nya dipakai nih, enggak bisa angkat nih. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kak Sri.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan orang DJ.
4: Iya, benar.
0: Gimana kabarnya siang hari ini?
4: Alhamdulillah lagi baring-baring.
0: Wih, senangnya. Bantulah Kak Sri sini.
4: Boleh, nanti lah dapat terbang pakai JNE.
0: Aduh. Apa pantunnya nih?
4: Ya, mikir-mikir loh.
0: Kakek turun tangan kakek.
4: Kakek.
0: Oh gitu.
4: Pergi ke pasar membeli salai.
0: Cakep.
4: Salai dibawa pakai belangsai. Kalau kita ingin hidup damai, kita harus saling menghargai.
0: Wih, sebenarnya tuh kalau enggak menghargai, enggak bisa hidup damai ya Bu Ros ya.
4: Iya, harus menghargai tangan deh Pak Kasih.
0: Oh.
4: Bayar nak menang sendiri.
0: Betul. Oke.
4: Kalau kakek bangun banyak bantu.
0: Oh kan, kakek bangun kek.
4: Yang satu lagi sapu tangan, penyapu tangan. Cakel. Jangan sampai jatuh ke tanah. Pegang jangan, cinta pun jangan, karena kita belum menikah.
0: Aduh. Bukan muhrim ya Ibu Ros ya.
4: Iya, benar. Curi tahu.
0: Aduh, dosa tetap. Tetap dosa.
4: Iya. Orang enggak lihat tapi yang di atas lihat ya.
0: Betul.
4: Tapi sekarang enggak pakai gitu Kak Sri.
0: Benar.
4: Sudah zamannya.
0: Modern lah.
4: Apa yang itu Kak Sri yang nomor 2 tadi apa?
0: Yang nomor 2 lagu. Ada Satu Jiwa Satu Nyawa Iyut Bustami.
4: Cuman 5 lagu enggak banyak ya.
0: Kalau meroket sendiri boleh, mumpung masih dikit nih lagunya nih.
4: Iyalah, request sendiri lah ya.
0: Apa?
4: Boros request lagu itu ya, Kacang Lupa Kulit ya,
0: Kacang,
4: dari Tina.
0: Kacang Lupa Kulit. Kayaknya dari ada Tina. Sih kayaknya ya.
4: Nah, biasa ada,
0: Judulnya emang Kacang Lupa Kulitnya.
4: Iya.
0: Dari
4: Revina.
0: Revina. Revina. Oh ada, oke deh.
4: Oke, ayolah mas. Kan pantun dah 2, kan dah bonus 1. Jadi lagunya request sendiri. Banyak kiriman, woi. Banyak kemarin lihat tuh.
0: Lumayan lah banyaknya. 7 kalau gak salah.
4: Belum dapat mudik, dah dapat kiriman. Nggak apalah, makan di Sintang dulu, nanti sepuasnya makan ke sana.
0: Benar.
4: Hanya itu Kak Sli ya. Yuk, makasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, ya. Terima kasih ada Ibu Ros di daerah Cuanti ya. Oke, kita terima satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Orang Empaci.
5: Iya. Apa kabarnya?
0: Kabar baik.
5: Bro, kenapa sih HP-nya enggak aktif? Nomornya, WA-nya tuh. Mau nawarin ini nih, sukun. Rupanya banyak di sebelah sana Bu Ros. Kemarin akan aku lama dah lihat ya, sekali anak-anak pada ngambil rambutan. Wih, banyak katanya.
0: Tapi mana yang di mana ini? Di Empaci kah di Sintang?
5: Di Empaci dong.
0: Oh, kirain di Sintang.
5: Besok mau ke Sintang, mau ke rumah sakit.
0: Oh, mau kontrol lagi?
5: Iya, check up tiap bulan Kak.
0: Oke, sehat-sehat selalu ya.
5: Iya.
0: Apa pantunnya nih?
5: Pantunnya?
0: Apa ya?
5: Anak Cina membaca Yasin.
0: Cakep.
5: Yasin dibaca setengah ayat. Aku cinta lahir dan batin. Dari dunia sampai akhirat.
0: Wih, mantap.
5: Satu lagi.
0: Apa tuh?
5: Pagi-pagi pergi ke kali. Jangan lupa memetik bunga.
0: Cakep.
5: Ingin hati rasa memiliki, tapi takut ada yang punya.
0: Aduh, kasih. Udah gak hati, udah nak miliki, ada yang punya pula. Sedih hidup.
5: Ikan hiu makan kacang.
0: Cakep.
5: I love you, sayang.
0: Wis. Mak Neng. Mak Neng.
5: Aku lagi dari tempat Neng tadi.
0: Oh gitu. Mak Neng.
5: Ya.
0: Ikan hiu goyang-goyang. I love you, sayang. Aduh, hai. Oke, lagunya apa nih, Mak Neng?
5: Ya.
0: Lagunya apa nih?
5: Itulah, nanya apa-apa lagunya.
0: Oke, ada yang belum di request. Ada Satu Jiwa Satu Nyawa Iyad Bustami, Tajamnya Karang Meli. Ada Dilema Lesti sama Air Mata Bawang Caca Handika.
5: Aduh, Air Mata Bawang. Ada-ada aja.
0: Mau denger?
5: Ini aja, Tajamnya Karang aja.
0: Tajamnya Karang aja.
5: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke, selamat
5: siang, selamat bertugas,
0: bye-bye. Bye-bye, selamat siang juga. Terima kasih ada sama Aneng di Empaci. Udah ada 5 penelpon ya. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Sintang siang ini masih bersama saya Asri, tentunya menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ternyata di sini saya nggak sendirian ya. Udah ada yang menemani nih. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Ya, ada 3 orang ya, suaranya rame nih. Oke, kita coba kenalan aja dulu ya, ada siapa kak ini. Yang pertama ada Amel ya.
2: Iya.
0: Selamat siang.
2: Siang.
0: Mungkin agak bisa deketin lagi mic-nya. Oke. Amel dari mana asalnya, Mel?
2: Saya asal Ambalau.
0: Ambalau. Berarti sekolahnya di SMA Negeri 1 Sintang.
2: Iya.
0: Oke, yang kedua ada Tia ya, betul ya?
2: Iya.
0: Kalau Tia asalnya dari mana nih?
3: Kapuas Hulu.
0: Kapuas Hulu, jauh ya. Oke, kalau Esther, benar ya Esther ya?
3: Iya.
0: Gimana nih asalnya dari mana?
3: Dari Balai Kerangan.
0: Dari Balai Kerangan, ini yang paling jauh ya di antara keduanya ya. Oke, berapa lama nih magang di RRI?
3: 4.
0: 4 bulan?
3: Iya.
0: Oke, berarti nanti berakhirnya di bulan, ini bulan Juni, Juni ya?
3: Iya, Juni.
0: Berarti selesainya di?
3: Oktober.
0: Oktober, berarti masih lama lah ya. Nanti kalau bolehlah ikut siaran, kayak gitu ya. Nanti ikut-ikut aja yang sekiranya mau ikut kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas di RRI. Oke, kita akan terima telepon ya di siang hari ini. Silakan yang ingin bergabung di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857-5004-740. Halo, selamat siang.
4: Halo, siang juga Kak Asri.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya siang hari
4: kabarnya
0: ini?
4: Kabarnya sehat selalu, tapi panas terik hangat badan.
0: Panas bedengkang.
4: Udah pakai kipas pun masih panas sampai di depan pintu ini. Kak Asri,
0: ikut Kak Asri kesini aja nih, ada teman-teman anak magang nih, adik-adik kita
4: mau,
0: nih.
4: Mau sih, tapi aku ada rujak, mau aku OTW situ.
0: Ih, malas sekali.
4: Suruh itu anak-anak, adik-adik magang tuh.
0: Boleh, boleh. Nanti kita manjat pohon mangga, banyak di sini pohonnya.
4: Aduh, kalau suruh manjat aku jadi pekikin. Jadi kata orang apa ya, kayak kura-kura tinggal nongol gitu aja, enggak pandai manjat.
0: Aduh, pakai itu aja, penjolok aja.
4: Boleh lah, tapi lehernya sakit.
0: Aduh, serba salah, udahlah beli.
4: Ah, itu dia.
0: Oke, pantunnya apa nih?
4: Aduh, hai, suku berpantun deh Kak Asri.
0: Oh, Kak Asri udah bilang dari awal tadi.
4: Aduh, aku ketiduran Kak Asri.
0: Enggak, Kak Asri kasih lagu nanti ya.
4: Ah, udah.
0: Kan?
4: Udah. Itu pantunnya apa ini? Masih cuma Mama Alma kasih saran lah. Jangan suka makan mentimun.
0: Cakep.
4: Mentimun itu banyak getahnya. Jangan suka duduk melamun. Melamun itu banyak artinya.
0: Wis, apa artinya?
4: Nggak tahu tadi. Minum-minum yang renung.
0: Jangan-jangan mikirkan.
4: Nah. Apa ya Kak Asri kira-kira? Kalau semenong mikir hijau merah Kak Asri.
0: Sama. ada lagi?
4: Udahlah, satu
0: jam. Okay lah.
4: Lagunya apa? Boleh request enggak Kak Asri?
0: Boleh. Apa lagunya?
4: Aku pengen request lagu itu ya Kak Asri. Dari Evie Tamala aja, yang mudah-mudah aja lah.
0: Apa judulnya
4: di situ ada enggak Rumah Bambu?
0: Rumah Bambu ya, kayaknya sih ada.
4: Yang Rumah Bambu.
0: Ada Tasya Rosmala.
4: Oh iya Kak, bolehlah. Karena biarpun di rumah bambu, biarpun di rumah bambu,
0: asik.
4: Asal berdua itu.

0: Aida,
1: Kak Aida. Okay,
0: jangan lupa rumah bambu.
1: Mm-mm.
0: Spesial untuk kita semua pendengar sahabat persatu yang asli ya.
1: Oke deh.
0: Yoi, terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang juga, terima kasih ada Mbak Yanti di Alay. Lagu-lagu apa tadi ya? Rumah Bambu dari Tasya Rosmala. Oke, masih bareng Kak Asri di sini ada Amel, Tia dan juga Esther juga ya. Jadi disapa-sapa nih. Kita coba sapa lagi ada siapa ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang jauh di mata, dekat di hati ini?
1: Waalaikumsalam. Kabar baik dengan Pak Jumirah ini ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Pak Jumirah.
3: Wey.
1: Siang hari ini Kak Asri enggak sendiri nih, ada adik-adik magang, teman Kak Asri di sini.
2: Iya. Selamat apa? Salam kenal yang bertiga itu Kak Sri. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Oke, pantunnya ada enggak?
2: Pantunnya ini kayak masih muda-muda dulu nih Kak Sri.
1: Wih, mantap.
2: Ingat
1: coba
2: masa-masa cari-cari pacaran gitu, bah.
1: Wih, coba Kak Sri mau dengar.
2: Iyalah. Tanam pinang rapat-rapat.
1: Cakep.
2: Uyuh, tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu bawa bernyanyi.
1: Wah, kasih. Udahlah dipinang tak dapat.
2: Nah, itu masa-masa kita masih-masih muda dulu, Kak Sri. Ingat juga lah.
1: Iya, betul.
2: Lagunya itu Caca Handika, Kak Sri.
1: Caca Handika, oke.
2: Okay. Kak Sri kan sanggup menjawab pantunnya tadi ku dengar-dengar.
1: Itu kenapa tadi. Nanti kita suruh-suruh adik-adik magang yang jawab pantunnya.
2: Itu apa nama tuh? Mbak Yanti tuh lucu orangnya tuh, boleh-boleh nyanyi. Oi.
1: Saja mantap.
2: Pantunnya pun hebat ya tuh.
1: Betul.
2: Oke aja Kak Sri. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Jumirah di NTB Lombok ya yang sudah bergabung. Oke, ya silakan yang masih ingin bergabung masih di 0565247774. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan orang Tanjung Baung sepertinya ini.
4: Betul.
1: Gimana kabarnya siang ini?
4: Puji Tuhan sehat juga. Kakak Asri apa kabar?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kak Asri enggak sendirian nih, Bang Adi, ada ya, adik-adik magang.
4: Mereka bertiga, semoga cita-citanya mereka bertiga itu tercapai demi orang tuanya.
1: Amin. Pantunnya apa nih?
4: Pantunnya kah? Hati mengumpan diri. Jadi jumpan di waktu siang. Kalau Kakak Asri bawa acara di sini, perutku lapar menjadi kenyang.
1: Sepertinya enggak perlu masak nih Bang Adi ya.
4: Iya.
1: Mantap.
4: Tundung ke batu.
1: Cakep.
4: Mulai kefilman. Apa datangnya aku lingkung rumah pulau Cetayan.
1: Wis.
4: Terima kasih buat Kakak Asri, enggak balas-balas kasih. Kita hanya menghibur juga.
1: Betul.
4: Apa lagunya Kak?
1: Lagunya ada Kacang Lupa Kulitnya Rifina Alfira, Tajamnya Karang Meli, ada Rumah Bambu Tasya Rosmala, ada Air Mata Bawang dari Caca Hendika, Satu Jiwa Satu Nyawa Iyet Bustami sama Dilema dari Lesti.
4: Ya, apa nanti ya?
1: Apa nih?
4: Kalau gitu burung semua aja. Bingung nih.
1: Oke, deh, siap. Terima kasih.
4: Lagunya spesial buat empat perangkai yang di situ yang sedang bertugas.
1: Terima kasih.
4: Nah, buat Kakak Asri sama temannya, selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu memberkati.
1: Selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih Adik Bang Adi di Tanjung Baung ya, yang sudah bergabung. Oke, sepertinya masih bisa satu penelpon lagi. Silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 ya. Oke, bacakan dulu nih WA yang sudah masuk. Selamat siang, Kak, request lagu dari Ida Laila, judulnya cukup sekali. Buat kakak tetap semangat dan sehat selalu, terima kasih.

0: kasih. Gak ada namanya ini ya, siapa ya namanya ya. Oke, sebelum kita putarkan lagu, terima satu telepon lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mm-mm, dengan siapa di mana ini?
1: Abdullah di Spinang, Bukit Senayan.
0: Gimana kabarnya siang ini Pak Abdullah?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan kakak di sana?
0: Kak Asri sehat juga ini.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Pak Abdullah ada pantunnya enggak?
1: Hah?
0: Pantun.
1: Ada pantun? Kita coba.
0: Coba.
1: Ini? Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita numpang mandi? Pada umur kita panjang, bolehkah kita berjumpa lagi?
0: Oke, mantap. Ada lagi?
1: Ah, itu aja lah, Kak. Lagunya Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang, oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ada Pak Abdullah di SP6 Penai ya. Oke, kita dengarkan dulu ya Amel, Tia, sama Esther beberapa lagu yang sudah di request. Nanti kita akan balik lagi. Tentunya nanti kita akan siapkan juga nih pantun untuk balas yang udah kasih pantun tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk pak.
4: Oh, oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini ya, masih bersama Kak Asri, kemudian ada Amel, ada Tia dan juga Esther di siang hari ini. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, jangan lupa nih siapkan pantunnya dulu. Oke, tadi sudah ada penelpon dan sudah sampaikan pantunnya. Nah, kita mau balas dulu ya, Amel, Esther, sama Tia ya. Iya. Oke, dimulai dari siapa nih? Dari Amel dulu, apa nih pantunnya? Coba Kak Asri mendengar.
1: Burung pipit pulang ke sarang.
0: Cakep.
1: Senja datang warnai awan.
0: Mm-mm.
1: Selamat sore sahabat radio.
0: Mm-mm.
1: Rehat dulu, nikmati alunan.
0: Yes, mantap. Alunan dangdut lagi ya. Oke, Tia ada pantunnya?
2: Ada.
0: Oke, apa nih Tia pantunnya?
2: Jalan-jalan ke pasar Pontianak.
0: Cakep.
2: Beli kue lapis pulang ke rumah.
0: Mm-mm.
2: Selamat pagi buat yang lagi nyetel radio.
0: Mm-mm.
2: Semoga harimu cerah penuh tawa.
0: Wih, sambil nyetil, sambil dengar radio, mantap ya. Oke, kalau Esther ada nggak pantunnya?
3: Ada.
0: Oke, apa nih pantunnya?
3: Pohon mangga berbuah lebat.
0: Mm-mm.
3: Dipetik anak saat berlari.
0: Cakep.
3: Selamat siang sahabat hebat. Terima kasih setia menemani kami hari ini.
0: Wih, hebat-hebat ya pantunnya ya. Oke ya, bagi yang ingin gabung silakan masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Dan mungkin mau balas pantun dari yang udah pendengar-pendengar kita yang udah gabung tadi juga boleh ya. Dan tentunya kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan yang ingin gabung masih ditunggu ya. Oke, sudah ada yang bergabung, kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Kak.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut asal kita.
0: Oke, dengan siapa ini? Halo.
4: Halo.
0: Suaranya kecil sekali. Siapa ini? Mama Tegi kah?
4: Ibu Bilin.
0: Ya. Oh, Ibu Bilin. Oke. Ya. Gimana kabarnya siang hari ini, Ibu Bilin?
4: Puji Tuhan, baik, sehat Kak. Kakak gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga. Kecil banget ini suaranya.
4: Sama suara kakak pun kecil, enggak kedengaran.
0: Oh gitu. Aduh.
4: Mungkin gangguan
0: kan. Oh, mungkin. Oke, Bu Bilin pantunnya apa nih?
4: Pantunnya. Satu aja, Pak.
0: Boleh.
4: Pandai membaca, pandai menulis, asik menulis kursi itu yang saya berkata sambil menangis lima pentahit di buang saya.
0: Wih, kasih Bu Bilin.
4: Dijawab,
0: Kak. Nantilah kita jawab kalau bisa ya. Kalau nggak bisa kayaknya pingsan dulu berempat di sini nih.
4: Iya.
0: Oke. Lagunya ada Rumah Bambu, Tasya Rosmala, ada Air Mata Bawang, Canca Hadika, sama Satu Jiwa Satu Nyawa, Iyet Bustami, dan Dilema Lesti.
4: Dari Caca Hadika aja, Kak.
0: Caca Hadika aja. Oke. Spesial atau salamnya mungkin?
4: Spesialnya buat Bang Adi pun di bawah udah masuk tadi ya.
0: Bang Adi udah tadi.
4: Iya. Semoga dia mendengar.
0: Oke deh.
4: Nah, salamnya buat Tina di Sempurna. Buat kakak dan sama kawan-kawan di studio itu, semoga semuanya sehat semuanya ya Kak.
0: Amin, terima kasih.
4: Ya, selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga. Ada Ibu Bilin di Lempah ya yang sudah bergabung. Oke, kita bacakan dulu nih WA yang sudah masuk di siang hari ini ya. Oke, kita coba lihat siang ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Menyapa Kak Asri dari Om Tong di Solom Raya. Terima kasih Om Tong. Kemudian ada siapa nih, gak ada namanya ya. Selamat siang Kak, mau ikut dangdutan, lagunya apa aja? Lagunya tinggal 4 lagi ya, Rumah Bambu, Tasya Rosmala, ada Air Mata Bawang, Caca Handika, kemudian ada Dilema dari Lesti, dan yang terakhir ada Satu Jiwa Satu Nyawa dari Iyet Bustami. Oke, siapa nih yang mau baca lagi WA selanjutnya nih? Ayo siapa? HP-nya di siapa? Di Tia. Oke, Tia yang foto profilnya yang pasangan itu. Coba. Bacakan WA-nya, coba.
2: Selamat siang Kak Asri dari Kapuasulu. Tanpa nama mau pantun.
0: Mm-mm.
2: Kalau aku tahu airnya susu, tidak ku campur dengan gula. Kalau aku tahu kamu penipu, tidak ku terima dari semula.
0: Wih, sakit ya. Pernah ditipu enggak nih? Oke, terima kasih ya tanpa nama. Enggak tahu nih siapa namanya ya. Mungkin Amel kenal? Ke Pesulu? Siapa yang ke Pesulu?
5: Tia.
0: Tia malahan ya. Tia pula yang baca dari ke Pesulu ya. Kenal enggak Tia?
5: Enggak
0: ya. Oke deh. Kemudian selanjutnya ya. Mana lagi nih? Yang Pak Sandel, siapa yang mau baca nih? Amel atau siapa? Amel kah? Boleh deh. Yang Pak Sandel ya.
1: Dari atas ya. Selamat siang Mbak Astri, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Pak Sandel. Di area Pah 1 Kecamatan Sintang. Pantun dulu ya. Pergi ke pasar ambilin ketan. Belilah juga buah mawang. Salam hangat untuk penyair RRI Sintang. Suaranya ramah menemani siang.
0: Wis mantap. Ada lagi kayaknya ya, Amel ya?
1: Ada.
0: Apa nih?
1: Burung nuri terbang melayang, hinggap sebentar di pohon pinang. Salam untuk penyair RRI Sintang. Suara merdu didengar sepanjang siang.
0: Oke, mantap. Masih ada sepertinya Amel, semangat. Oke.
1: Pergi ke kebun memetik serai, singgah sebentar memberi roti.
0: Cakep.
1: Salam hangat untuk Mbak Astri, penyiar ramah penyengguk hati.
0: Wis. Oke, yang bawahnya masih ada sepertinya itu ya.
1: Masih. Air jauh pancuran jauh. Air berulang di dalam tempayan kami. Jauh Mbak Astri jauh, kita ketemu di bayangan bulan.
0: Wis, gimana cara ketemunya? Esther tahu gimana cara ketemunya?
5: Enggak tahu.
0: Oke, yang terakhir kayaknya lagunya apa tuh?
1: Lagunya diborong habis aja untuk semua pendengar RRI di mana saja. Salam untuk adik-adik magang, selamat menikmati panas yang bedengkang. Untuk Mbak Asri dan kawan-kawan sehat selalu di meja cup-cupnya.
0: Oke, terima kasih. Ada Pak Sandel ya tadi yang udah gabung ya. Pantunnya banyak banget rupanya ya. Nanti kalau masih ada waktu boleh lah ya. Nanti kita coba-coba balas gitu ya. Semoga masih ada waktunya. Sudah ada yang bergabung kembali di telepon. Kita coba sapa. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang Kak Asri.
0: Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Ini Mama Tegi sepertinya.
6: Betul sekali. Apa kabarnya perempat di situ?
0: Kabar baik. Tapi suaranya kecil banget ini.
6: Kok kecil?
0: Kecil enggak?
5: Kecil.
0: Iya, kecil. Kecil banget ini.
6: Maaf ya Kak Asri, enggak ada pantun nih.
0: Wih, kami banyak pantun nih.
6: Nanti yang nyusul di belakang aja ya pantunnya ya Kak Asri.
0: Oke lah.
6: Lagu yang terakhir apa Kak Asri?
0: Lagu yang terakhir ada Dilema dari Lesti.
6: Tidak boleh Kak request sendiri Kak Asri.
0: Waktu kita bentar lagi nih.
6: Oh, yang terakhir ya Kak Asri.
0: Oke deh. Salamnya?
6: Salamnya buat Wan Usu di Sambas. Semoga dia sehat selalu. Lagunya dititip dengan Bang Andre ya Kak Asri.
0: Oke deh.
6: Untuk berempat, semoga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih juga. Ada Mama Tegi di Tanjung Baung. Oke, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga di 0857504740. Oke, sebelum kita nanti kalau masih ada waktu kita coba balas pantun lagi ya. Kalau nggak ada waktu, mungkin di pertemuan selanjutnya kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Ada lagu pertama ada Tasya Rosmala dengan judul Rumah Bambu.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada ya, tidak terasa kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tinggal 3 menit lagi rupanya. Dan mohon maaf ya untuk berbalas pantunnya, belum bisa ke Asri, Amel, Tia dan juga Esther balas ya, karena waktu kita juga udah mau habis ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih juga untuk yang udah bergabung, baik yang di telepon ataupun juga yang udah bergabung di WA. Dan yang belum sempat bergabung bisa dicoba di lain kesempatan, tentunya setiap hari di jam yang sama, pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Asri,
1: saya Amel,
2: saya Tia,
3: saya Esther
0: pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore.
4: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional, dan kami tidak bisa hadirkan atau kumandangkan azan asar pada siang hari ini karena kita akan segera bergabung untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah, yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-keilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu hati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu, Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada
4: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
0: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik.

0: peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif, ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
1: Ya.
0: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
1: Ya, bukan,
0: ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
1: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
0: Iya Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
0: Iya. Ya.
1: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Itu dari kementerian, alhamdulillah harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelenggaraan pekan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Iya. Nah,
1: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung ya Pak ya?
1: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
0: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya?
1: Tentunya di padi.
0: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
1: Ya betul.
0: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah mungkin ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan.

0: baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya?
1: Kalau lahan tidur, dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya Pak ya?
1: Belum maksimal di kita, di apa, pemanfaatan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah, dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
1: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
0: iya,
1: petani kan sejahtera Bu.
0: Betul.
1: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
0: Iya.
1: 2024 Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
1: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
0: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
1: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
0: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan terakhir.
0: Ya.
1: Sebelum kita
0: di closing kita,
1: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional.
0: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelopo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Berjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Beranda Asta Cita Berjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Berarti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ini, Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak?
1: Ya.
2: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak? Apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir, Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana.

dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah

0: budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?

setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya teknologi.

0: di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa,
3: yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali, kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Rilas panggilan sidang nomor 36 garing PDT garing G garing 2026 garing PN titik STG. Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Robert Aries SE. Alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Nica Dona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat Sumpah Jabatan. Jurusita Budi Pramono.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 08118165165. Pandawa, Prak.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Budi Mantar. Inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Komisi 2 DPR RI kunjungan kerja ke Kalimantan Barat bahas RUU Kabupaten Kota.
3: Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional.
2: Pelajar SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafi Nafazani lolos sebagai calon paskibraka 2026.
4: Karena baru kali pertamanya anak-anak dari Kabupaten Sintang ini bisa lolos ke tingkat nasional.

Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat dengan agenda menyerap aspirasi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Barat terkait penyusunan 7 rancangan undang-undang kabupaten dan kota. Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wali Kota Sekalbar. Kita simak laporannya.
1: Kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kalimantan Barat dimanfaatkan untuk menghimpun masukan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait penyusunan 7 RUU daerah. Selain memperbarui dasar hukum pemerintahan daerah, pembahasan juga menyoroti perlindungan terhadap kekhasan budaya serta wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menjelaskan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan konstitusi yang berlaku saat ini. Selain itu, perubahan juga diperlukan karena perkembangan kondisi administratif dan geografis yang telah berubah akibat pemekaran wilayah.
2: Sun 7 RUU Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional. Karena undang-undang yang berlaku saat ini, pembentukan 7 kabupaten ini atau kota ini dulu berdasarkan dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1957. Ya, undang-undang dasarnya, Pak. Nah, begitu pula dengan undang-undangnya masing-masing sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan administratif, kondisi geografis, karena sudah ada pemekaran dan seterusnya.
1: Rifki Nizami menambahkan Komisi 2 juga menaruh perhatian pada penguatan perlindungan terhadap karakteristik dan keberagaman masyarakat Kalimantan Barat, termasuk etnis Dayak, Melayu, dan Tionghoa, agar mendapat ruang yang lebih kuat dalam regulasi yang disusun. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menilai pembaruan regulasi daerah sudah sangat mendesak. Nursan juga kembali mendorong realisasi pemekaran wilayah yang menurutnya telah lama dinantikan masyarakat Kalimantan Barat.
3: Ini yang paling penting, yang paling urgent sekali yang sebenarnya pemekaran wilayah kami, Pak. Nah, pemekaran wilayah untuk Kalimantan Barat ini kan belum pernah dimekarkan. Kaltim kan sudah mekar, Kalsel sudah mekar, kan. Jadi hanya Kalimantan Barat yang belum, untuk Pulau Kalimantan. Dan sangat luas, 1,4 persegi. Jadi sebenarnya sudah siap semua kita. Kajian akademik yang sudah, kemudian untuk persiapan kabupaten lama mendukung kabupaten baru, provinsi baru sudah siap, pembangunan kantor DPR-nya, pembangunan kantor gubernurnya sudah siap semua, Pak, kita. Dan kami siap memberikan apa bantuan selama 3 tahun ya, 3 tahun itu untuk provinsi baru.
1: Masukan yang dihimpun dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penyempurnaan 7 RUU Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat sebelum dibahas lebih lanjut di DPR RI. Wilhelmus melaporkan.
0: Program pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Selain memberikan akses layanan kontrasepsi yang aman dan efektif, peserta juga mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi hingga insentif yang semakin menarik minat warga untuk berpartisipasi. Dan kita simak laporannya.
4: Pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat dimanfaatkan sejumlah warga untuk merencanakan kehamilan secara lebih baik. Salah satunya Dea Dayaragita, ibu muda berusia 21 tahun yang memilih menggunakan kontrasepsi susuk implan. Dirinya mengaku ingin menunda kehamilan dan fokus merawat anak pertamanya yang kini berusia 11 bulan.
5: Bagus, bidan-bidannya baik, bisa konsultasi juga, bisa tanya-tanya juga, takut bobol sih. Soalnya pengalaman teman-teman saya tuh ada yang bobol pakai pil, takut lupa juga. Kan keseharian saya kan juga kadang sambil kerja, sambil apa gitu, takut lupa.
4: Dia mengatakan penggunaan kontrasepsi implan dinilainya lebih efektif dan aman untuk jangka panjang. Istri Adi Pratama itu mengaku baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi karena ingin lebih fokus merawat anak dan belum berencana menambah momongan dalam waktu dekat. Antusiasme serupa juga disampaikan oleh Yuwandira. Ibu dua anak ini berharap penggunaan kontrasepsi implan dapat membantu menunda kehamilan karena merasa jumlah anak yang dimiliki saat ini sudah cukup. Selain pelayanan yang cepat dan nyaman, Yuandira mengaku tertarik mengikuti program ini karena seluruh layanan diberikan secara gratis. Bahkan peserta juga mendapatkan insentif sebesar Rp75.000. Melalui pelayanan KB gratis MKJP ini, BKKBN Kalimantan Barat berharap semakin banyak pasangan usia muda yang subur memanfaatkan kontrasepsi jangka panjang guna mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
0: Balai Penyuluh Pertanian Sungai Tebelian Sintang mengapresiasi kelompok tani Budi Mulia di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang yang sudah melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah 10,5 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramri.
6: Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Sungai Tebelian Sintang Lasino mengatakan pihaknya mengapresiasi kelompok tani Budi Mulia Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang yang sudah melaksanakan gerakan tanam serempak padi dengan lahan oplah 10,5 hektar. Gerakan tanaman ini sesuai arahan Kementerian Pertanian tanam serempak yang dilaksanakan 12 Juni 2026 dengan tujuan mensinkronkan fase pertumbuhan padi. Jadi hama wereng tidak mempunyai tempat lagi, air juga bisa diatur bersama dan lebih hemat. Ia menjelaskan jenis padi yang ditanam varietas Impari 42 ini sangat unggul dan baru rilis dari Kementerian Pertanian yang ditanam lahan tadah hujan.
7: BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Bud melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplas seluas 10,5 hektar.
6: Kelebihannya dari faktor umur 116 hari, potensi hasil 7 hingga 7,8 ton per hektar. Selain itu tahan rebah dan tahan wereng coklat. Sementara itu Ketua Kelompok Tani Budi Mulia menjelaskan jenis tanam padi kali ini sangat baik dengan harapan agar nantinya 3 bulan ke depan bisa panen dengan hasil maksimal.
7: Panen melimpah dan harga gabah bagus. Kalau gertam berhasil, hama bisa ditekan, hasil naik 20% dari biasanya. Nanti pas panen kami mau jual gabahnya gabungan biar harga kuat. Mohon doanya pendengar RRI supaya hujan cukup sampai panen.
6: Ia menambahkan para petani juga menyampaikan ucapan terima kasih yang selalu diberikan pembinaan oleh Penyuluh Pertanian. Demikian Ade Ramli melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengapresiasi prestasi membanggakan pelajar SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafina Fazani yang lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2026 utusan Provinsi Kalimantan Barat dan laporan selengkapnya disampaikan Danin Trasita.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang mengapresiasi prestasi membanggakan yang ditorehkan pelajar asal SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafi Nafazani yang resmi dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 utusan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang Abdul Sufriadi mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Sintang karena untuk pertama kalinya putra daerah berhasil menembus seleksi hingga tingkat nasional. Menurutnya pencapaian tersebut juga menjadi bukti proses seleksi yang dilakukan berjalan secara profesional dan objektif.
10: Kami dari Kesbangpol khususnya, pemerintah Kabupaten Sintang umumnya merasa sangat bangga sekali, merasa sangat gembira, merasa sangat senang sekali karena baru kali pertamanya anak-anak dari Kabupaten Sintang ini bisa lolos ke tingkat nasional yang sebelumnya nyaris tidak pernah, paling kita hanya mampu lolos ke tingkat provinsi. Dia memang disiplin, dia orangnya ulet, dia orangnya nekat. Jadi memang anak-anaknya seperti itulah saya melihat calon pemimpin masa depan.
9: Di sisi lain, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih Mirza Rafi Nafazani. Menurut Bala, persaingan untuk menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional tidaklah mudah. Peserta dari seluruh provinsi di Indonesia harus melewati berbagai tahapan seleksi yang ketat sebelum akhirnya terpilih menjadi wakil daerah di tingkat nasional.
11: Tentu karena tingkat nasional itu adalah kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat Sintang, bukan cuma bupati, bukan cuma keluarganya. Ini juga berkat mungkin pertama di anak itu sendiri, mungkin secara fisik, inteleknya, posturnya, udah itu tentu ada kelebihan sesuai kriteria yang panitianya. Jadi kita mensyukuri atas capaian anak itu. Tembus tingkat nasional itu enggak gampang, persaingannya sangat luar biasa.
9: Lebih lanjut, Bala berharap prestasi yang diraih Mirza Rafi Nafazani dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya di Kabupaten Sintang untuk terus berusaha mengembangkan potensi diri dan berani bersaing hingga tingkat nasional demi mengharumkan nama daerah. Dari Indra Sita melaporkan.
0: Ibunda pelajar SMA Negeri 1 Sintang yang lolos menjadi Paskibraka Nasional mengaku bangga anaknya lolos seleksi, dan laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
12: Keberhasilan Mirza Rafi Nafazani lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 menjadi buah dari cita-cita yang telah ia tanam sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurut sang ibunda, Eka Maya, putranya sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia Paskibraka sejak usia muda. Bahkan, Rafi kerap menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota Paskibraka dan bertekad mengejar impian tersebut. Eka mengatakan perjalanan putranya menuju tingkat nasional tidak terjadi secara instan. Selama ini, Rafi dikenal memiliki kemauan yang kuat, disiplin, serta konsisten menjalani berbagai tahapan dan latihan untuk mencapai target yang diinginkannya.
13: Yang jelas senang sekali lah Bang, bangga terhadap anak yang begitu. Dia memang dari kecil tuh angan-angannya memang kuat. Dari SMP itu memang pokoknya aku mau masuk ini ya Mak, saya hanya tinggal mendukung dan berdoa aja. Alhamdulillah lah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk semua. Pokoknya dia itu sangat, apa ya, kalau dibilang tekadnya kuat, pokoknya keinginannya itu kuat. Ya saya bilang hanya, kalau memang itu keinginanmu, orang tua hanya tinggal mendukung, berdoa. Pokoknya hal-hal yang ibaratnya kayak pergaulan yang zaman sekarang ini kayak merokok gitu-gitu ya Pak, itu tolong dihindari, saya bilang gitu, untuk masa depan.
12: Keberhasilan Rafi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Eka mengaku sangat bersyukur dan bangga melihat cita-cita yang telah diperjuangkan Rafi sejak SMP, kini berhasil membawanya menjadi wakil daerah di ajang seleksi Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Dian Beni Yuda melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Supadio Pontianak pada sore ini bersama Prakirawan Reni. Silakan Reni.
15: Ya, terima kasih rekan Budiman Tahir di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 26 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu pada saat sore hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, semangat mendukung program swasembada pangan nasional terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Nah pendengar, pada Rabu 24 Juni 2026 Kapolsek Silat Hilir Ibda Amarullah Abidin bersama personil Kepala Desa Sentabai serta kelompok tani makmur Tani Sentabai ini melaksanakan panen jagung di lahan seluas 1 hektar yang berada di Dusun Sungai Putat, Desa Sentabai. Nah, pendengar, kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut tidak sekedar menjadi agenda seremonial. Seluruh peserta turut terlibat langsung memanen jagung yang telah ditanam dan dirawat selama berbulan-bulan. Nah, kehadiran unsur Polri bersama pemerintah desa dan kelompok tani menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Nah, hasil panen yang diperoleh cukup menggembirakan berdasarkan pengambilan sampel dari 3 titik bobot jagung yang dipanen masing-masing mencapai 3,8 kg, 3,4 kg, dan 3,5 kg. Dari hasil perhitungan tersebut, lahan milik pemerintah desa Sentabai yang dikelola oleh Ketua Poktan Makmur Tani Sentabai Alexander Oleg diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 5.760 kg atau hampir 6 ton jagung pipil. Kapolsek Silat Hilir Ibda Amarullah Abidin mengatakan capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat tani dalam mendukung program ketahanan pangan. Nah, menurutnya, peningkatan produksi pertanian merupakan bagian dari upaya bersama mewujudkan swasembada pangan yang menjadi program strategis pemerintah. Nah, panen berakhir sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dalam situasi aman dan kondusif. Jagung hasil panen rencananya akan disalurkan ke Bulog Putu Sibau guna membantu menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan panen di Desa Sentabai menjadi gambaran bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat mampu menghasilkan kontribusi nyata bagi kedaulatan pangan nasional.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali pengumuman kami akan bacakan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OPE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina, Kilometer 4 Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WA di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persada.katulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Kembali selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Anda, dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di sore hari ini.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami, SMK Muhammadiyah Satu Sintang, mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-46-52-0098, Aswiraningsih SEMMGR di 0853-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah Satu Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
1: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, selanjutnya pendengar, ada rahasia kesehatan di balik daun pepaya. Nah, jadi bagi sebagian orang daun pepaya memang sering dihindari karena rasanya yang sangat pahit. Namun di balik rasa pahit tersebut, daun dari tanaman menyimpan segudang nutrisi yang luar biasa bagi tubuh. Nah, sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan sebagai ramuan tradisional untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Nah, pendengar, salah satunya penyelamat trombosit saat demam berdarah atau DBD. Nah, ini merupakan khasiat klinis daun pepaya yang paling populer. Jadi, berdasarkan ulasan dari kesehatan halodoc.com, ekstra daun pepaya terbukti efektif merangsang pembentukan keping darah atau trombosit secara cepat pada pasien yang terinfeksi virus dengue. Nah, selain itu pendengar, ternyata juga ini sahabat terbaik sistem pencernaan. Jadi rasa pahit pada daun pepaya ini berasal dari konsentrasi senyawa aktif dan enzim papain yang sangat tinggi. Dan enzim ini bekerja aktif di dalam lambung untuk membantu memecah protein kompleks. Sehingga sistem pencernaan bekerja lebih ringan sekaligus ampuh mencegah masalah sembelit dan perut kembung.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan

Menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17:43, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini. Dan pendengar, untuk malam hari ini kembali selamat menikmati makan malam Anda bagi Anda yang baru saja menikmati atau saat ini sedang berkumpul bersama keluarga untuk menikmati makan malam Anda.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana kerinduan akan buah tangan khas Jakarta saat berkunjung ke luar daerah melahirkan sebuah inovasi kuliner tradisional Betawi yang kini sukses menembus pasar modern. Dan pendengar, Empo Umairoh, pemilik usaha kuliner Nengmai.id membagikan kisah inspiratifnya dalam membangun brand oleh-oleh khas Jakarta bernama Nengmai saat hadir sebagai narasumber dalam program Teras UMKM di Radio Republik Indonesia. Nah, usaha ini resmi dirintis oleh Mpok Umairoh sejak tahun 2019. Tepat sebelum pandemi COVID-19 melanda, ide bisnis ini bermula dari keresahan pribadinya setelah menikah pada tahun 2018 dengan sang suami yang berasal dari Pemalang. Nah, setiap kali hendak berkunjung ke rumah mertua di luar waktu Lebaran, ia kerap kebingungan mencari buah tangan khas Jakarta yang autentik. Nah, dari masalah tersebut, ia melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Setelah sang ibu mertua sangat menyukai kue akar kelapa buatan ibunya yang merupakan warga asli Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Nah, guna menjawab tantangan pasar, Neng Mai melakukan inovasi pada produk-produknya agar lebih mudah diterima oleh berbagai generasi, termasuk generasi muda. Jika dulunya jajanan pasar seperti kembang goyang dan rengginang memiliki ukuran yang besar dan mudah hancur, Neng Mai mengemasnya dalam konsep one bit size, satu kali gigitan yang praktis serta dikemas menggunakan pots modern yang aman untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Nah, pendengar, berkat riset mendalam bersama tim dapurnya di Rorotan, produk bulan kering Neng Mai mampu bertahan hingga 6 bulan tanpa bahan pengawet. Nah, perjalanan Neng Mai hingga sebesar sekarang tidak luput dari peran ekosistem pendukung UMKM di Jakarta. Empok Umairoh yang setahun lalu akhirnya memiliki resik dari pekerjaannya sebagai ahli bisnis di kawasan Kuningan untuk fokus membesarkan usaha. Ia mengaku sangat terbantu setelah bergabung menjadi anggota Jackpreneur sejak tahun 2021. Nah, saat ini Neng Mai telah berkembang dari yang semula hanya menjual satu menu akar kelapa dengan sistem PO di meja kantor menjadi brand yang memiliki 7 varian produk autentik Betawi. Nah, termasuk biji ketapang, kacang ngumpet, kemudian rengginang, terasi mini berwarna hijau khas Betawi, kembang goyang mini, hingga dodol Betawi original, wijen, dan juga durian yang menjadi produk bestseller. Nah, semua varian tersebut kini dikemas secara elegan dalam bentuk kotak jinjing atau hampers, praktis guna memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan yang menyukai kepraktisan dengan slogan utama, ingat Jakarta, ingat Neng Mai.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caspase. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, kembali keberanian mengambil peluang dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberhasilan Astuti dalam mengembangkan usaha kuliner Cimeler. Nah, kisah inspiratif tersebut dibagikan dalam program Teras UMKM. Cimeler merupakan UMKM kuliner asal Jakarta Utara yang menghadirkan berbagai olahan aci pedas dengan cita rasa khas. Astuti selaku pemilik usaha mengungkapkan bahwa perjalanan bisnisnya dimulai pada tahun 2017 setelah memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai karyawan marketing di industri garment. Nah, berbekal kecintaannya terhadap jajanan kaki lima dan kemampuan memasak yang dipelajarinya secara mandiri, Astuti langsung mencoba menjual cilok dan bakso aci kepada jaringan kenalannya di kawasan garment. Nah, produk yang diberi nama Cimeler singkatan dari aci dengan sensasi pedas meler. Jadi dari cabai segar mendapat sambutan luar biasa hingga mampu terjual sekitar 200 porsi setiap hari melalui konsep gerobakan. Nah, ia mengatakan, awalnya saya tidak membuat perencanaan yang rumit. Saya hanya percaya bahwa kalau produknya enak dan kita serius menjalaninya, pasti ada pasarannya. Nah, saat itu respon pelanggan sangat baik dan penjualan langsung berkembang. Konsekuensi kesuksesan tersebut sempat berhenti ketika pandemi COVID-19 melanda. Aktivitas penjualan gerobakan menurun drastis, hingga akhirnya seluruh operasional harus ditutup. Kondisi tersebut menjadi tantangan terbesar yang pernah dihadapi Cimeler. Nah, pandemi membuat usaha kami benar-benar berhenti. Gerobakan tutup semua dan kami sempat kehilangan arah. Namun saya tidak mau menyerah. Saya manfaatkan waktu itu untuk belanja, untuk belajar dan mencari cara agar usaha ini bisa hidup kembali. Nah, selama masa vakum, Astuti bergabung dengan komunitas Jackpreneur dan mengikuti berbagai pelatihan pengembangan usaha. Dan transformasi tersebut menjadi titik balik kebangkitan Cimeler. Selain mempertahankan varian unggulan seperti cilok puyuh meler, usaha ini juga berhasil memperluas pasar hingga luar daerah. Tidak hanya itu, Cimeler turut membuka lapangan pekerjaan dengan melibatkan warga sekitar sebagai tenaga produksi. Nah, pendengar, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era digital, Astuti juga menggandeng generasi muda untuk membantu pengembangan pemasaran melalui media sosial. Berkat konsistensi menjaga kualitas produk dan kemasan yang semakin profesional, Cimeler kini berada di bawah pembinaan Pertamina serta beberapa kementerian. Produknya telah memenuhi standar pengemasan yang aman untuk pengiriman jarak jauh dan mampu bersaing di berbagai ajang promosi nasional.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Jika Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut
3: perlakuan. Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuklak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SWPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletus saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wihaji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wihaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wihaji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wihaji juga mengatakan algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang, senang sekali. Iya, 3, 2, 5 tahun, ini 4 tahun, ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
15: Ya, benar dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ad Tundarain.
16: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Karena sudah sekian lama berpisah dengan keluarga.

0: Banyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
1: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
0: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
2: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju

Para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

0: proses selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
1: Mereka
0: baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan malam hari ini kami hadirkan Mutiara Malam Islam ke ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Malam RRI Sintang yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nashiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, senang sekali saya Murni Lawati Lailan, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sintang, dapat kembali menemani malam Anda dalam program Mutiara Malam di RRI Pro 1 Sintang. Semoga kehadiran kita bersama pada malam ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk menambah ilmu, memperkuat iman, serta menghadirkan ketenangan hati. Selamat menyimak, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya pada kita semua. Malam ini kita akan berbincang tentang sebuah amalan yang begitu ringan dilakukan. Tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tempat khusus, tidak membutuhkan jabatan ataupun kedudukan. Namun malam ini amalan yang akan saya sampaikan akan mampu mengubah takdir kehidupan seseorang. Apakah amalan itu? Amalan itu adalah doa. Dan bagaimana dahsyatnya doa seorang hamba dapat mengetuk pintu langit yang tak pernah tertutup. Setiap manusia pasti pernah berada pada titik di mana ia merasa lemah. Ada saatnya harta tidak mampu menolong. Ada saatnya keluarga tidak mampu membantu. Ada saatnya sahabat di sisi kita tidak mampu memberikan solusi. Ada saatnya pula ilmu dan pengalaman yang kita miliki seakan tidak berguna menghadapi ujian dalam kehidupan. Pada saat itulah seorang mukmin menyadari bahwa ada satu tempat bergantung yang tidak pernah akan mengecewakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam mengajarkan sebuah ibadah yang sangat istimewa, yaitu doa. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Doa bukan sekedar rangkaian kata, doa bukan sekedar kebiasaan yang diucapkan saat salat atau setelah salat. Doa adalah bentuk penghambaan. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Doa adalah pengakuan bahwa kita miskin sementara Allah Maha Kaya. Doa adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan pertolongannya setiap saat. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu lil wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Perhatikan ayat yang begitu indah ini. Allah mengatakan, aku jauh. Allah tidak mengatakan, aku jauh. Allah tidak mengatakan, aku sulit ditemui. Allah tidak mengatakan tunggu sampai waktunya, tetapi Allah berfirman, sesungguhnya aku dekat. Betapa menenangkan kalimat ini. Ketika hati sedang resah, Allah dekat. Ketika kita menangis sendirian, Allah dekat. Ketika tidak ada seorang pun yang memahami perasaan kita, Allah dekat. Ketika dunia seolah memunggungi kita, Allah tetap dekat. Kedekatan Allah bukanlah kedekatan fisik sebagaimana makhluk, namun kedekatan ilmunya, kedekatan rahmatnya, kedekatan kasih sayangnya, dan kedekatan pertolongannya kepada hamba yang memohon kepadanya. Karena itu, seorang mukmin tidak pernah benar-benar sendirian. Bayangkan seorang anak kecil yang ketakutan, ketika ia memegang tangan ayahnya, ia merasa aman. Padahal masalah di depannya belum tentu berubah. Namun, keberanian muncul karena ia merasa ada yang melindunginya. Begitu pula dengan seorang mukmin, ketika ia berdoa, mungkin masalahnya belum langsung selesai. Utangnya belum lunas, penyakitnya belum sembuh, kesedihannya belum tentu hilang. Tetapi hatinya akan menjadi lebih kuat karena ia tahu bahwa dirinya sedang berada dalam penjagaan Allah. Dan seringkali pula ketenangan hati itulah pertolongan pertama yang Allah berikan sebelum pertolongan yang lain datang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, beliau bersabda, doa adalah ibadah. Karenanya, mengapa doa disebut ibadah? Karena ketika berdoa, kita sedang menunjukkan tauhid. Kita tidak memohon kepada pohon, tidak meminta kepada batu, tidak meminta kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Akan tetapi kita hanya meminta kepada Allah, karena seorang mukmin yakin bahwa tidak ada yang mampu memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Di zaman sekarang banyak orang yang mengandalkan segalanya kecuali doa. Ada yang mengandalkan uang, ada yang mengandalkan kedudukannya, ada yang mengandalkan relasi, ada yang mengandalkan kecerdasannya. Padahal semua itu hanyalah sebab. Sedangkan yang menentukan hasil adalah Allah. Betapa banyak orang yang memiliki modal besar namun usahanya gagal. Betapa banyak orang yang menurut hitungan manusia mustahil berhasil, tetapi Allah bukakan jalan kepadanya yang tidak pernah disangka-sangka. Karena itu, seorang mukmin tidak hanya bekerja keras, ia juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Tangannya bekerja di bumi, tetapi hatinya bergantung kepada langit. Ketika Nabi Musa berada di depan Laut Merah, secara logika tidak ada jalan keluar. Di depan ada laut, di belakang ada pasukan Fir'aun. Keadaan saat itu sangat genting. Namun pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak pernah dibayangkan manusia. Laut menjadi terbelah, jalan terbuka, dan Masya Allah, keselamatan pun datang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Allah berkehendak menolong hambanya, tidak ada yang mustahil. Karena itu, hendaklah kita jangan pernah berkata, masalah saya terlalu besar. Tetapi katakanlah, Allah jauh lebih besar daripada masalah saya. Malam ini mungkin ada pendengar yang sedang memikirkan biaya sekolah anak. Ada yang sedang menghadapi konflik rumah tangga. Ada yang sedang menunggu kesembuhan. Ada yang sedang mencari pekerjaan. Atau ada yang sedang merasa hidupnya penuh jalan buntu. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan lelah mengetuk pintu langit. Karena selama kita masih bisa mengangkat tangan dan mengucapkan, Ya Allah, maka sesungguhnya harapan itu masih ada. Karena pintu Allah tidak akan pernah tertutup. Rahmat Allah tidak akan pernah habis. Dan pertolongan Allah akan selalu lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Pendengar Mutiara Malam yang akan senantiasa dirahmati Allah, jika kita renungkan dengan jujur, sesungguhnya hampir semua orang percaya bahwa doa itu penting. Hampir semua orang yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Hampir semua orang mengakui bahwa Allah Maha Mengabulkan doa. Namun pertanyaannya, mengapa kita masih sering lupa berdoa? Mengapa lisan kita begitu mudah mengeluh kepada manusia, tetapi begitu jarang mengadu kepada Allah? Mengapa kita begitu cepat mencari pertolongan kesana kemari, tetapi sering terlambat mengangkat kedua tangan kepada Rabb semesta alam? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Ada beberapa hal yang membuat kita lupa berdoa. Hal itu apa saja? Yang pertama, karena kita terlalu merasa mampu. Salah satu penyebab terbesar seseorang jarang berdoa adalah karena ia merasa dirinya mampu. Ketika usaha lancar, ia merasa semua karena kecerdasannya. Ketika jabatan naik, ia merasa semua karena kerja kerasnya. Ketika penghasilannya bertambah, ia merasa semua karena kemampuannya mengelola usaha. Padahal tanpa ia sadari, rasa cukup terhadap diri sendiri mulai tumbuh di dalam hati. Ia lupa bahwa setiap nikmat yang kita miliki berasal dari Allah. Kesehatan berasal dari Allah. Kecerdasan berasal dari Allah. Kesempatan berasal dari Allah. Bahkan kemampuan kita untuk bekerja pun merupakan karunia Allah. Karena itu, ketika seseorang mulai merasa tidak membutuhkan doa, sesungguhnya ia sedang lupa bahwa dirinya adalah hamba yang lemah. Hal kedua yang membuat kita lupa berdoa yaitu karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kita hidup di zaman yang sangat sibuk. Sejak bangun tidur, banyak orang langsung melihat telepon genggamnya, memeriksa pesan, membuka media sosial, melihat berita, memikirkan pekerjaan, memikirkan target, memikirkan berbagai urusan dunia. Hingga tanpa terasa satu hari berlalu. Namun beberapa menit yang kita gunakan untuk benar-benar berbicara dengan Allah, terkadang kita begitu sibuk mengatur hidup sampai kita lupa meminta petunjuk kepada Sang Pemilik Hidup. Begitu sibuk mengerja rezeki sampai lupa memohon keberkahan rezeki. Begitu sibuk menjaga kesehatan sampai lupa meminta kesehatan kepada Sang Pemberi Kesehatan. Hal ketiga yang membuat kita lupa berdoa adalah karena hanya mengingat Allah saat kita susah. Inilah kelemahan manusia yang sering disebut dalam Al-Quran. Ketika berada di tengah kesibukan, ketika berada di tengah kesulitan, kita begitu dekat dengan Allah. Ketika sakit, ketika rajin berdoa, ketika menghadapi masalah, mulailah kita rajin sholat malam. Ketika ekonomi sedang sulit, mulailah kita banyak berzikir. Namun, ketika keadaan sedang membaik, perlahan doa mulai berkurang. Air mata mulai mengering, sujud mulai dipercepat, dan hubungan dengan Allah mulai merenggang. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa sebagian manusia hanya mengingatnya ketika manusia itu tertimpa musibah. Padahal, Allah ingin mengingat kita, ingin kita mengingatnya dalam setiap keadaan. saat sempit maupun lapang, saat susah maupun senang, saat sehat maupun sakit. Karena Allah bukan hanya Rob ketika kita membutuhkan pertolongan, tetapi Allah adalah Rob dalam setiap detik kehidupan kita. Hal yang keempat, karena menganggap doa tidak penting. Mungkin tidak ada yang mengucapkannya secara langsung, namun sebagian orang memperlakukan doa seolah-olah tidak terlalu penting. Mereka percaya pada strategi daripada doa. Mereka lebih percaya pada koneksi daripada doa. Lebih percaya pada kemampuan diri daripada doa. Padahal, para nabi saja yang merupakan manusia terbaik justru sangat banyak berdoa. Nabi Zakaria berdoa, Nabi Yunus berdoa, Nabi Musa berdoa, Nabi Ibrahim berdoa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin kemuliaannya terhadap Allah tetap memperbanyak doa. Kalau para nabi saja sangat bergantung kepada doa, bagaimana mungkin kita yang sejatinya hanya manusia biasa tidak merasa membutuhkan doa? Hal yang kelima membuat kita lupa berdoa adalah karena kita merasa doa tidak dikabulkan. Ada pula orang yang pernah berdoa lalu ia merasa doanya belum terkabul, kemudian ia kecewa. Lalu perlahan-lahan ia berhenti berdoa. Padahal sesungguhnya Allah tidak pernah mengabaikan doa seorang hamba. Hanya saja cara Allah mengabulkan seringkali berbeda dengan keinginan kita. Kita meminta sesuatu sekarang, Allah memberikannya nanti. Kita meminta satu hal, Allah akan memberi yang lebih baik. Ketika meminta jalan yang kita inginkan, Allah memberi jalan yang lebih aman. Karena Allah yang maha mengetahui dan maha melihat seluruh perjalanan kita, sedangkan kita hanya melihat sebagian kecil saja. Bayangkan ketika telepon kita kehabisan sinyal, kita pasti segera mencari tempat yang memiliki jaringan, karena kita ingin agar kita tidak kehilangan koneksi. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa hati kita juga membutuhkan koneksi? Koneksi itu adalah hubungan dengan Allah, dan doa adalah salah satu cara terindah untuk menjaga hubungan tersebut. Ketika doa mulai jarang dipanjatkan, hati perlahan kering. Ketika doa mulai ditinggalkan, jiwa mulai menjadi gelisah. Namun, ketika doa kembali dihidupkan, hati terasa lebih tenang. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tetapi karena kita yakin ada Allah yang mendengar setiap keluh kesah kita. Dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis ini mengajarkan bahwa Allah menyukai hamba yang meminta kepadanya. Allah menyukai hamba yang mengadu kepadanya. Allah menyukai hamba yang mengetuk pintunya siang dan malam. Karena setiap kali kita berdoa, sesungguhnya kita sedang menunjukkan bahwa kita mengenal siapa Rob kita. Dan setiap kali kita mengangkat tangan, sesungguhnya kita sedang mengakui bahwa tidak ada tempat bergantung yang lebih kuat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah bosan mendengar doa-doa kita. Allah berbeda dengan manusia. Manusia mungkin bisa bosan mendengar keluhan, namun Allah tidak akan pernah bosan mendengar doa hambanya. Bayangkan seorang ibu yang setiap malam menangis mendoakan anaknya, seorang ayah yang berdoa agar keluarganya diberi rezeki yang halal, bahkan seorang hamba yang setiap tahajud meminta ampunan. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah. Karenanya janganlah malu berdoa dan meminta kepada Allah, hanya karena kepadanya lah kita bergantung. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam hati seorang hamba adalah, mengapa sudah lama saya berdoa tetapi keinginan saya belum terwujud? Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mungkin ada yang sudah bertahun-tahun mendoakan kesembuhan. Ada yang terus berdoa agar pendapatan menjadi lebih baik, agar pekerjaannya menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Ada yang memohon agar rumah tangganya kembali harmonis. Ada pula yang setiap malam mendoakan anak-anaknya agar menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Namun hingga hari ini, doa itu terasa belum terkabul. Lalu muncul rasa sedih, kecewa, bahkan ada yang mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Allah mendengar doa saya? Sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa Allah mendengar setiap doa yang kita panjatkan. Tidak ada satupun doa yang hilang. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ghafir ayat 60, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi Allah adalah kebenaran, namun terkadang perlu kita fahami bahwa Allah mengabulkan doa dengan cara dan waktu yang paling baik menurut hikmahnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, tidaklah seseorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberikan salah satu dari tiga hal: dikabulkan segera, disimpan untuknya di akhirat, atau dipalingkan darinya kebutuhan, atau dipalingkan darinya keburukan yang sebanding dengannya. Hadis ini memberikan ketenangan luar biasa, karena ternyata doa seorang mukmin tidak akan pernah gagal, hanya bentuk pengabulannya yang berbeda. Kadang Allah memberi langsung apa yang kita minta, kadang Allah menundanya sampai waktu yang tepat, dan kadang Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik yang belum kita fahami saat ini. Maka jika hari ini ada doa yang belum terkabul, jangan buru-buru berputus asa. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap, tetaplah berbaik sangka kepada Allah, agar hati kita semakin yakin bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Mari kita belajar dari kisah seorang nabi yang bertahun-tahun mengetuk pintu langit tanpa pernah berputus asa, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Dari Nabi Zakaria kita belajar bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Beliau menginginkan seorang anak, bertahun-tahun berdoa, usia semakin tua, rambut memutih, dan secara logika mustahil. Namun beliau tidak berhenti berdoa. Dalam surah Maryam ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ada ucapan Nabi Zakaria di dalam surah tersebut. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Lalu apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa itu, dan lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Hikmah penting apa yang kita bisa petik dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam? Jadi, selama Allah belum mengatakan tidak, jangan pernah berhenti berdoa. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Waktu-waktu yang paling baik yang memungkinkan doa kita dikabulkan Allah. Kapan saja waktu-waktu itu? Yang pertama, di sepertiga malam terakhir, saat sunyi, hening, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, hanya diri kita dan Allah. Di saat itulah seringkali air mata mengalir lebih jujur dibandingkan kata-kata. Banyak orang yang menemukan jalan keluar hidupnya justru saat mereka bersimpuh di sepertiga malam. Waktu mustajab kedua adalah saat sujud di dalam sholat. Rasulullah bersabda, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud. Sujud adalah simbol kerendahan seorang hamba. Kening yang biasanya tegak dan mulia kini menempel di tanah. Seolah seorang hamba berkata, "Ya Allah, aku tidak punya kekuatan tanpa pertolongan-Mu." Karena itu, jangan terburu-buru bangkit dari sujud. Perbanyak doa untuk diri sendiri, keluarga, dan umat Islam. Waktu mustajab ketiga adalah antara azan dan iqamah. Saat mendengar azan, jawablah azan, kemudian bersolawat kepada Nabi, lalu berdoalah kepada Allah. Bisa jadi beberapa menit itu menjadi sebab terkabulnya harapan yang sudah lama kita nantikan. Waktu mustajab berikutnya adalah pada hari Jumat, karena hari Jumat adalah penghulu segala hari. Di dalamnya terdapat satu waktu yang apabila seorang muslim berdoa bertepatan dengannya, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Karena itu manfaatkan hari Jumat dengan memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, bersolawat, dan berdoa. Jangan sampai hari yang penuh keberkahan ini berlalu begitu saja. Kemudian waktu mustajab selanjutnya adalah saat hujan turun. Karena hujan bukan sekedar fenomena alam, hujan adalah rahmat Allah. Hujan adalah salah satu tanda kasih sayang dan kekuasaan Allah. Melalui hujan, Allah menghidupkan bumi yang tandus, menumbuhkan tanaman, memenuhi sungai dan sumber air, serta menjadi penopang kehidupan seluruh makhluk. Karena itu, seorang mukmin diajarkan untuk menyambut turunnya hujan dengan penuh rasa syukur, bukan sekedar mengeluh atau menganggapnya sebagai gangguan. Saat berpuasa dan menjelang berbuka puasa juga merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa orang yang berpuasa termasuk doa yang tidak tertolak. Menjelang berbuka adalah saat tubuh lemah namun hati sangat dekat dengan Allah. Karena itu jangan sibuk hanya menyiapkan hidangan berbuka. Sisihkan waktu walau hanya beberapa menit untuk berdoa. Mintalah segala kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian saat safar atau perjalanan juga merupakan waktu yang mustajab. Karena ketika dalam perjalanan seseorang meninggalkan kenyamanan rumahnya dan menghadapi berbagai kepastian. Karena itu Rasulullah menyebut doa musafir sebagai salah satu doa yang mustajab. Jadikan perjalanan bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selain memilih waktu yang baik, Islam juga mengajarkan bagaimana adab kita ketika berdoa. Adab ini bukan sekedar tata cara, tetapi menunjukkan kesungguhan hati seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Adab tersebut diantaranya yang pertama adalah memuji Allah terlebih dahulu dengan cara melafalkan zikir atau juga boleh membaca Asmaul Husna. Adab yang kedua yaitu bersalawatlah kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu sebelum kita mulai berdoa. Ini menunjukkan penghormatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Para ulama menjelaskan bahwa doa yang diawali dan doa yang diakhiri dengan solawat memiliki keutamaan yang besar. Karena itu sebelum dan sesudah berdoa, biasakan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adab selanjutnya yaitu menghadap kiblat jika memungkinkan, kemudian mengangkat kedua tangan. Adab selanjutnya yaitu yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan, dan yakinlah bahwa Allah mendengar dan akan memberikan solusi yang terbaik. Adab yang keenam yaitu tidak tergesa-gesa ketika berdoa. Hal ini juga dilarang oleh Rasulullah. Karena ketahuilah, ketika seseorang berkata, "Saya sudah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan," maka ketahuilah bahwa Allah memiliki waktu terbaik menurut hikmat-Nya. Tugas kita bukan merupakan kapan doa dikabulkan, tetapi tugas kita adalah terus mengetuk pintu langit tanpa lelah. Adab selanjutnya yaitu memakan rezeki yang halal. Ini adalah salah satu kunci penting terkabulnya doa. Karena itu, marilah kita menjaga kehalalan rezeki meskipun sedikit, tetapi halal dan penuh keberkahan. Janganlah pernah berputus asa dalam berdoa. Mungkin malam ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang terlilit hutang, ada yang sedang menunggu pekerjaan, ada yang sedang diuji dalam rumah tangga, ada juga yang sedang bersedih karena anak. Janganlah berputus asa karena pintu langit tidak akan pernah tertutup. Allah masih mendengar, Allah masih melihat, Allah masih mampu mengubah keadaan dalam sekejap. Bukankah Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan? Bukankah Nabi Ibrahim diselamatkan dari api? Bukankah Nabi Musa diselamatkan di depan laut yang terbelah? Maka masalah kita tidak lebih besar daripada kuasa Allah. Tidak terasa kebersamaan kita pada penghujung acara sudah tiba. Dan sebelum kita berpisah, marilah sejenak kita renungkan kembali. Mungkin malam ini ada hati yang sedang gelisah, ada yang sedang memendam kesedihan yang tak sempat diceritakan kepada siapapun, ada yang sedang berjuang melawan sakit, ada yang sedang menunggu datangnya rezeki, ada yang sedang sabar menghadapi ujian rumah tangga, ada orang tua yang diam-diam menangis memikirkan masa depan anaknya. Ada pula anak-anak yang tidak pernah berhenti memohon agar kedua orang tuanya senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan. Jika malam ini dunia terasa sempit, jangan lupa bahwa langit Allah begitu luas. Jika malam ini air mata masih menemani, jangan lupa bahwa Allah Maha mendengar setiap bisikan hati. Dan jika malam ini doa-doa kita belum terwujud sebagaimana yang kita harapkan, maka janganlah pernah berhenti mengetuk pintu langit. Karena sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu milik Zat yang Maha Pemurah. Pintu yang tidak pernah tertutup, pintu yang tidak pernah dijaga oleh siapapun, pintu yang tidak pernah memiliki jam operasional, pintu yang tidak pernah mengatakan, "Maaf, kami sedang sibuk." Tetapi pintu ini adalah pintu yang selalu terbuka bagi siapa saja yang datang dengan hati penuh harap. Maka janganlah pernah lelah berdoa. Jangan pernah malu meminta kepada Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Sebab tidak ada satu pun doa yang hilang. Tidak ada satu pun air mata yang sia-sia. Karena bisa jadi doa hari ini masih berupa harapan, esok lusa akan berubah menjadi kenyataan. Dan tidak ada satupun rintihan seorang hamba yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri perjumpaan malam ini dengan untaian doa. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami bergantung kepada diri kami sendiri, walau hanya sekejap mata. Ya Allah, jadikan lisan kami senantiasa basah dengan doa. Jadikan hati kami senantiasa hidup dengan harapan kepada-Mu. Dan jangan pernah Engkau tutup pintu rahmat-Mu bagi kami. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa yang baik dari kami, dari kedua orang tua kami, dari keluarga kami, dan dari seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Lapangkan kesulitan kami, sembuhkan yang sedang sakit, kuatkan yang sedang berduka, dan anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi saksi doa-doa yang melangit, dan semoga esok kita terbangun dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Murni Lawati Lailan pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sesungguhnya segala kebenaran itu asal dari Allah, dan segala kekhilafan adalah dari diri saya pribadi. Wallahul muafik ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sinta. Kembali bersama saya Yutro ya, yang hadir temani Anda di Sinta malam ini di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Tentunya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, kami awali dengan satu drama radio yang berjudul malam ini di antara ego dan jalan pulang ya. Ini produksi dari RRI Luxu Mawe ya. Dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu.
3: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
4: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
3: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
5: Are you ready, guys?
6: Ready dong.
5: Nu, jangan lupa cek air minum ya.
7: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
5: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
7: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
8: Oke.
5: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
3: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
7: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
6: Gas.
7: Hutan
6: lewat,
7: takut
6: nekat,
7: manly
6: hebat.
7: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
9: Iya juga ya, mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
7: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
5: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
3: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
7: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
5: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
7: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
5: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
3: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
7: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
9: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
5: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
7: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
5: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
3: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
5: Ya udah, aku sendiri aja.
7: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
3: menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa Ego meninggalkan tim.
5: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
3: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
5: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
9: Eh, kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
8: Iya.
10: Firasatku jadi nggak enak.
8: Apa kita cari Jura sekarang?
9: Oke, oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
5: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
9: Zura! Zura! Zura! Zura!
5: Zura! Zura!
9: Zura, kamu di mana?
5: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat. Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
9: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
3: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
5: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
9: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
10: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
9: Boleh.
10: Oke.
9: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
3: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
9: Raisa, tadi serem banget gak sih?
5: Iya, main serem.
10: Apalagi pas Jura hilang ya?
5: Teman-teman.
9: Iya, ya, apa?
5: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
10: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
5: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
9: Benar tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
3: Pagi datang membawa harapan baru.
9: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
10: Oke, yang penting kita tetap bersama.
5: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat, bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Dah, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya. Di antara Ego dan Jalan Pulang, satu drama radio produksi dari RRI Luxmawi. Dan tentunya ini sangat menghibur ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu Jawa di ragam budaya Jawa malam ini. Hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami ya melalui aplikasi RRI Digital, dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami, baik itu akun media sosialnya RRI Sintang ataupun Pro 1 ataupun Pro 2 RRI Sintang, dan juga di sana juga ada Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis.

0: isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita,

0: Cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan demikian tadi telah kita ikuti bersama, dan kami juga hadirkan lagu-lagu Jawa ya, di ragam budaya Jawa malam ini. Dan tentunya sudah di jam 21 lebih 2 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan ya, terima kasih temani Anda mendengar di Sintang malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, selamat malam pendengar setia program Mas 1 RRI Sinta dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dan selamat menjalankan tugas-tugas Anda di Sinta malam ini ya. Dan tentunya masih bersama saya Yaptroni temani Anda di program Mas 1 RRI Sinta. Kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga bersama kami bisa lewat WhatsApp di 0857 500 0470, dan juga di line telepon di 0565 247 74. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung juga ya bersama kita. Untuk lagu-lagunya seperti biasa ya sudah kita siapkan, jadi Anda juga bisa langsung request ya untuk lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Oke, kita langsung aja terima nih ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Yetro.
0: Selamat malam, kecil sekali suaranya.
1: Kecil kah Bang Yetro?
0: Ini mau Peggy ya?
1: Bukan.
0: Hah, siapa ini?
1: Ini orang lebay nih.
0: Orang lebay. Aduh, suaranya kecil sekali.
1: Gimana, memang ini udah besar ini Bang Yetro.
0: Biasanya itu kan yang kecil itu kan mau Peggy.
1: Udah lantang ini Bang Yetro.
0: Oke, sorry Kak Yanti. Kak Yanti malam ini gimana kabarnya?
1: Kabarnya capek, lagi gole-gole.
0: Lagi gole-gole.
1: Dengan Bang Yetro
0: cuap-cuap. Udah
1: sehat,
0: sih.
1: Bang. Tapi sehat capek. Ya.
0: Oke. Oke deh Kak Yanti, mau dengarkan lagu kita yang mana nih? Kita ada lagu Ani Carrera, Harapan Cinta, Hidup Terkekang dari Trio Ambisi, Hidup Terkekang dari Trio Ambisi, Hidup Terkekang juga ini ada dari Tanto Wihaya. Terus untuk Cemburu Aku Pun Tak Berhak Lagi, waduh, dari Dian Piscesa. Tak Mau Ku Menangis dari Helen Sparinga, Senandung Jatuh Cinta dari Ebit Giade, Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri dari...
1: Apa Mungkin
0: Enggak
1: Bang?
0: Oke, apa dari Rinto Harahap ya.
1: Karena ini gerah, kata orang Sunda teh, gerah haredang. Iya, kalau Bang Yetro siaran Pro Dangdut, preliskan lagu haredang ya Bang Yetro.
0: Oke, nanti kita kasih tahu.
1: Ingat PR ya. Itu, oh iya, aku di siaran Pro Dangdut itu Mbak Yanti suruh preliskan lagu haredang. Kan enggak pernah diputar Bang Yetro. Ingat ya PR ya Bang Yetro ya.
0: Oke.
1: Itu aja ya Bang Yetro.
0: Itu aja?
1: Iya, yuk, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Aduh, terima kasih ke Yanti ya di Alay. Memang sering di playsetin ya sama Kak Yanti. Alay lebay katanya. Biasanya juga di Nobel ya. Terima kasih buat Kak Yanti ya. Kirain tadi mau Peggy. Soalnya biasanya kalau yang suaranya kecil-kecil itu udah mau Peggy itu ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, ini Boman ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, gimana kabarnya Boman?
2: Kabarnya baik, udah di Kelam.
0: Udah di Kelambu?
2: Ya, di Kelambu.
0: Gimana cuacanya di Penai, Boman?
2: Cuaca di Penai cerah, kalau di Sintang?
0: Iya, di Sintang juga lagi cerah-cerahnya juga nih ya, aduh.
2: Iya.
0: Pagi, siang, sore, malam kayaknya memang panas ya cuacanya ya. Oke, Boman, mau dengarkan lagu apa nih?
2: Bapak lagu yang tadi lupa aku.
0: Oke, ada lagu Harapan Cinta dari Ani Carrera, Hidup Terkekang dari Trio Ambisi, terus Hidup Terkekang juga dari Tanto Wihaya, Untuk Cemburu Aku Untuk cemburu pun aku tak berhak lagi dari Dian Piscesa.
2: Ya, aku cemburu tak berhak lagi.
0: Oke. Lagunya mari kirim buat siapa nih, Boman?
2: Buat semua, buat semua pendengar aja.
0: Oke.
2: Yuk, selamat malam,
0: terus. Selamat malam.

0: Oke, terima kasih buat Boman yang sudah ikutan bergabung juga ya. Oke, lanjut kita terima kembali di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Lindu.
1: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Halo.
1: Ruang Lindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat Pak Jumirah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, orang Cintang sehat?
0: Sehat.
1: Syukurlah.
0: Gimana cuacanya?
1: Apa lagunya nih abang?
0: Gimana?
1: Lagunya apa-apa nih?
0: Lagunya yang belum di request ada Harapan Cinta dari Ani Carrera, Hidup Terkekang dari Trio Ambisi, Hidup Terkekang dari Tanto Wiyahya, Tak Mauku Menangis dari Helena Sparinga, Senandung Jatuh Cinta dari Ebit G. Ade, Suara Hati dari Niki Ardila, Bagi Lilin Kecil dari
1: Niki Ardila aja lah abang.
0: Niki Ardila?
1: Oke. Oke, yuk selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, baik pendengar, kita kembali terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini dengan Bang Adi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Adi?
1: Puji Tuhan, sehat juga, udah di kelam nih.
0: Udah di kelam juga.
1: Kalau Bang Mitro, apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Bang Adi sehat ya?
1: Ya sehat juga.
0: Sehat juga, oke. Gimana cuacanya di sana Bang Adi?
1: Cuacanya sekarang lagi cerah tadi Bang Yitro.
0: Lagi cerah juga ya. Tapi sudah ada hujan belum di sana?
1: Belum.
0: Waduh.
1: Di Sintang bagaimana?
0: Di Sintang untuk sekarang sih belum ya. Tapi kemarin-kemarin juga sempat hujan juga sih ya.
1: Kemarinnya hujan Sintang, aku baru hari ini, mudah hari Senin mudah jadi Sintang.
0: Oke. Oke, Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Helen Sparingga tadi apa judulnya?
0: Helen Sparingga tak mau ku menangis.
1: Nah itu aja.
0: Lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Dikirimkan buat Ibu Bilin di rumah, semoga dia sehat selalu bersama keluarganya. Buat Bibi Ati juga, Adin Troy semoga sehat selalu juga bersama keluarganya di sana.
0: Oke.
1: Nah, buat Bang Nito, selamat bertugas sehat selalu, Tuhan selalu memberkati. Selamat
0: Amin.
1: Malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bang Adi ya di Tanjung Baung. Cuacanya memang rata-rata kayaknya memang lagi cerah nih ya. Oke deh, kita lanjut lagi. Terima di line telepon, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, malam sudah.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Waduh, suaranya kejar sekali, dengan siapa di mana?
2: Bu
0: Bilin, gimana kabarnya Bu Bilin?
2: Santai, abang gimana kabarnya?
0: Baik juga. Gimana cuacanya di Lempah Bu Bilin?
2: Cuacanya cerah memang.

0: Lim biasanya WhatsApp ya, tapi malam ini apa namanya gabungnya di line telepon. Walaupun suaranya memang agak kecil ya, tapi masih bisa didengerin kok ya. Terima kasih buat Bu Bilin ya. Semoga sehat selalu kembali dan pendengar bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung bisa ya, kita masih tunggu di line telepon ataupun di WhatsApp, silakan. Dan juga untuk lagu-lagunya tentunya sudah kita siapkan juga ya. Dan kita sudah ada beberapa lagu juga yang sudah siap kita dengerin atau kita terima satu penelpon lagi ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Bang Yetro.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Wanusu di Sambas Bang Yetro.
0: Wanusu, gimana kabarnya malam ini Wanusu?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, cuaca pun panas Bang Yetro.
0: Panas juga ya?
1: Iya.
0: Di Sintang juga aduh cuacanya enggak pagi siang sore malam juga panas nih cuacanya di Sintang.
1: Iya, sama lah Bang Yetro ya.
0: Sama ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Bang Yetro, saya mau request lagu.
0: Lagunya apa tuh?
1: Nah, dari siapa yang ada sebutkan saya milihnya, Bang?
0: Lagunya yang belum di request ada Harapan Cinta, Ani Carrera, Hidup Terkekang. Oh,
1: itu aja lah.
0: Itu aja?
1: Ya, Bang, Harapan Cinta itu.
0: Oke.
1: Nah, salamnya pertama buat Bang Yetro yang lagi bertugas dan selalu.
0: Amin.
1: Salamnya buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Biola, buat Mbak Ros, buat Bang Buman, buat siapa ini, Mbak Alin, yang lain dirangkul aja Bang Yetro dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Wanusu tadi ya yang baru saja bergabung juga bersama kita. Oke, pendengar, kita jeda dengarkan beberapa lagu berikut ini. Takutnya nanti kapan ini lagunya ya. Kita mau nyanyi bareng dulu ya. Masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brand rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Ya, baik pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Helen Sparingga ya, Tak Mau Ku Menangis. Dan bagi Anda yang baru bergabung juga bersama kami di program A1 RRI Sinta, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk lagu-lagunya, kita juga masih ada lagu Senandung Jatuh Cinta dari Ebit Gade, Harapan Cinta dari Ani Carrera, Hidup Terkekang dari Trio Ambisi, Hidup Terkekang dari Tanto Wihaya, Bagai Lilin Kecil dari Nafa Urba, Mendung Tak Berarti Hujan dari Dedi Dores ya, Sayang Bilang Sayang dari Nia Daniati, Lembaran Baru dari Desi Ranasari, Sudah Kubilang dari Christine Panjaitan, Mawar Berduri dari miliknya Pruri Marantika. Ya, ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request ya di Ruang Rindu kita malam ini. Dan mungkin di antara lagu yang sudah ya terus sebutkan tadi juga ada lagu mungkin kesukaan Anda juga. Langsung saja ya di request, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, di line telepon sepertinya sudah ada yang mau bergabung kembali ya. Kita terima, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Pak Abdullah di SP6, ini Bukit Penai.
0: Oke, Pak Abdullah ya?
1: Oke.
0: Gimana kabarnya Pak Abdullah?
1: Alhamdulillah sehat, gimana keadaan abang di sana?
0: Sehat juga. Syukurlah. Oke, Pak Abdullah mau dengar ke lagu kita yang mana nih?
1: Lilin Kecil ya.
0: Bagi Lilin Kecil.
1: No.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Lagunya sahabat pendengar setia RRI.
0: Oke.
1: Itu aja bang.
0: Itu aja.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Nggak pergi hari raya.
0: Nggak
1: pergi ano. Hari gawe.
0: Oh iya, belum sih. Iya, tunggu ada waktunya baru pergi ya.
1: Oke bang ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Semoga tetap sehat.
0: Amin. Oke, terima kasih buat Pak Abdullah tadi ya yang barusan bergabung juga. Aduh, kebetulan kita masih belum bisa pergi nih ya, gawai. Selamat hari gawai semuanya yang sedang merayakan gawai ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Dan yang terbaik ya, kita doakan bersama. Dan pendengar, bagi Anda yang mau ikutan bergabung silakan. Kita masih tunggu lewat WhatsApp di 0857 500 4740, dan juga di line telepon di 0565247774. Dan jangan lupa untuk dengarkan juga program A1 RRI Sintang ya, melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download juga lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda ya. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial kami, baik itu RRI Sintang ataupun Pro 1 ataupun Pro 2 RRI Sintang. Dan di sana juga ada Instagram atau Facebook dan juga TikToknya juga ya, RRI Sintang. Jangan lupa di follow-follow ya, agar Anda juga bisa mendapatkan info terbaru, ada info terbaru apa yang akan kami hadirkan ya. Oke, kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

pagi baik pendengar, masih bersama kami ya di program Satu Era di Sinta. Kita juga masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya. Ya terus mau bacain juga yang sudah ikutan bergabung, ada Pos Nanti di Sungai Pukat, besok gawai ya, selamat hari gawai. Request lagunya tadi Dedi Dores ya, Mendung Tak Berarti Hujan, katanya buat bapak dan mama. Oke, ada Rio juga yang sudah ikutan bergabung tadi, tapi oke, katanya hari ini gawai katanya ya. Oke, selamat hari gawai semuanya. Oke, baik, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Aduh, sayang sekali sepertinya belum bisa mendengarkan suara kita ya. Masih bisa dicoba kembali bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya. Kita masih di Ruang Rindu untuk lagu-lagunya. Ada lagu trio Ambisi, judulnya Hidup Terkekang. Hidup Terkekang dari miliknya Tanto Wihaya juga. Terus Sayang Bilang Sayang dari Nia Daniati. Lembaran Baru dari Desi Ratnasari. Sudah Kubilang dari Christian Panjaitan. Mawar Berduri dari Bruri Marantika. Ini lagu-lagu yang masih bisa di request ya. Silahkan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung juga bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Karena ya masih cukup ya waktunya hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Anang kelupa ngabango kami bah. Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngobetemu gawa ngokabanjekan mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan, banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan, cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang.

0: Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
1: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi, Fenisia, hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Yeptro ya, temani Anda di Sintang malam ini. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, Yeptro mau bacain juga yang sudah ikutan bergabung ya. Ada Andi di SP3 Pada ya. Mau kirim salam buat kakek Putang di Kebaung yang selalu setia dengarkan RRI. Lagunya terserah abang aja katanya. Oke, siap. Nanti kita playlistkan lagunya ya. Dan pendengar, bagi Anda yang mau ingin ikutan bergabung juga, masih ada waktu ya di ruang rindu kita malam ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan ini ada Kak Yanti juga yang tadi katanya request lagu Lembaran Baru dari miliknya Desi Ranasari.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata, itu berharga.
3: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya? Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Tahukah Anda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala? Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Ya, tidak terasa pendengar, sudah di jam 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Untuk di Ruang Rindu kita malam ini, kita cukupkan. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request, gabung ya, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon juga. Jangan lupa untuk terus gabung di Ruang Rindu kita, pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan jazz music juga ke ruang dengar Anda. Semangat untuk Anda yang saat ini sedang melaksanakan apapun aktivitas Anda malam ini, entah itu yang lagi lembur ataupun yang lagi kerja juga, mungkin lagi kerja shift malam juga ya. Tetap semangat. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi cuaca saat ini sedang tidak nentu sekali, bisa bikin kita juga gampang sakit. Bila perlu minum vitamin juga biar tetap sehat ya. Dan bagi Anda juga yang mungkin saat ini sedang kurang enak badan ataupun yang sedang sakit juga, cepat sembuh, lekas sehat kembali biar bisa kembali ya melakukan aktivitas Anda seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah, tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya. Dan pastikan juga untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman. Pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan di tempat yang aman. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan juga, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan sekali lagi selanjutnya kami hadirkan jazz music ya ke ruang dengar Anda. Selamat tidur dan selamat beristirahat, dan pastinya selamat hari gawai juga ya bagi Anda yang saat ini sedang merayakan hari gawai. Selamat hari gawai.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir, itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya Yaptro temani Anda di Sintang malam ini, tentunya mewakili teman-teman yang sudah temani Anda juga dari jam 5 tadi ya hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata mohon maaf bila ada salah kata. Dan selanjutnya kita akan segera bergabung juga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Jangan lewatkan nanti di hari ini pada pukul 3 nanti ya, kita akan menyaksikan juga pertandingan Piala Dunia antara Ekuador ini melawan Jerman. Dan pada pukul 6 nanti juga ini ada Jepang melawan Swedia. Dan tentunya kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti Pro 3 RRI Jakarta persiapan untuk Piala Dunia 2026. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tonton yang Anda dengar. Tonton yang Anda dengar.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Pak Ardi Yahya juga saya ingat. Jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan dan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadirsos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang 52 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

apel yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Dr. Saharjo seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia. Lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Iwan Fals dan kawan-kawan dengan Ibu Pertiwi.

0215 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

8 nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dan juga seterusnya, nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

gelaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Selamat malam. Ya. Mana apa kabar?
1: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya.
0: Sehat, terima kasih.
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
0: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Ya. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
1: Ya, gitu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
0: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau bicara masalah
1: yang ditekankan itu ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
0: Silakan.
1: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
0: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kan, kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya, gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
1: Sudah pudar ya.
0: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Ya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan jasa modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu.
1: Jadi, bergeser gitu ya.
0: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
1: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik, boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia.
1: Wah, silakan.
2: Baik, Selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayang. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
1: kerakyatan.
2: Begini Bapak narasumber. Baiko. Pak.
0: Iya Pak.
2: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Kok publik katanya monopoli. Ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya Operasi Merah Putih.
1: KDKMP.
2: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu antisipasi. Diberi lagi berapa ketentuan-ketentuan khusus.
1: Baik. Ya.
2: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
1: Baik, kita berbagi waktu ya, Pak Budiman.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat pagi dan salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Lukman. Bung Lukman siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya. Jadi kalau kami di Rio itu, saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan, itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Istilahnya enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG. Dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atom di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
1: Baik.
3: Yuk, itu saja.
1: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
0: Silakan.
1: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
4: Selamat dini hari, Bung Lukman. Saya jumpa lagi nih.
1: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya, Pak Eko ya, narasumber kita.
1: Ya.
4: Selamat dini hari, Pak Eko.
0: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
5: Yeah.
4: Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau, kalau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya.
5: Baik.
4: Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau Pak.
5: Ya, gimana Pak Ismail?
4: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Lukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Ini harapan saya.
5: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
0: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Pak, saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, tapi sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa, koperasi rentenir gitu.
5: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya. Udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
0: Betul. Jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu, kan? Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
5: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
0: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
5: BUMN hadir gitu ya.
0: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu perlu hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran kooperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
5: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
6: Selamat dini hari, Bung Lukman.
5: Sehat ya?
6: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
5: Iya.
0: Selamat malam, Pak Caswa.
6: Pancasila, semuanya.
0: Salam.
6: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
5: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
6: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, sudah di pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya, Pertamax ya. Kalau Pertalite itu udah tidak ada. Ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan enggak ikhlas. Itu tapi enggak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya, tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu. Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
5: Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sowan.
7: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang. Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas. Dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000, semakin kesini masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
0: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
5: Pak
0: Samarinda. Saya lupa nama.
5: Pak Soan
0: dari Samarinda ya. Iya, ini memang kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kembali 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Soan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Soan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
5: Betul.
0: Garis-garis besar
5: haluan negara. Iya, iya. Saya ingat itu.
0: Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
5: Iya, iya.
0: Betul. Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
5: Iya, iya, iya.
0: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah gak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GBHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan
5: Pak Soan,
0: Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
5: Iya.
0: Nah, di sinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya.
5: Iya.
0: Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami.
5: Baik.
0: tidak hanya kita ngomong aja, kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu Mas.
5: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita, dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap.
5: Ya.
0: Malam. Ya. Sampai nanti. Ya.
5: Pendengar, jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali. Saya tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
5: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
4: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
5: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.

0: Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993.

hal yang baru. Islam menyebutnya dengan al-qanaah atau merasa cukup, dan iktisad berhemat, profesional atau seimbang. Namun kita harus hati-hati, jangan sampai niatnya pengen frugal living, pengen hidup hemat, tapi jatuhnya malah kikir atau bakhil. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membedah dan membahas tema tentang frugal living dan kikir, mengatur keuangan ala sahabat Nabi. Ternyata Islam sudah punya cetak birunya sejak 1400 tahun lalu lewat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bedah rahasia finansial mereka yang kaya raya tapi hidupnya super bersahaja. Kita akan mengupas tuntunan Al-Qur'an, hadis serta meneladani bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelola kekayaan mereka. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki pembahasan utama kita, mari kita dudukkan perkara ini berdasarkan timbangan syariat. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang seimbang, wasatiyah, yang tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga mengatur masalah muamalah, termasuk bagaimana kita membelanjakan harta kita. Di dalam Islam ada garis tegas yang memisahkan antara sikap hemat atau dalam bahasa Arabnya al-iktisad, boros atau israf, dan kikir atau biasa dalam bahasa Arab kita sebut dengan bakhil. Untuk membedakan antara al-iktisad dan bakhil, yang pertama, frugal living atau hemat atau al-iktisad itu adalah gaya hidup di mana seseorang mengalokasikan dananya secara sadar. Kalau biasanya kita sebut dengan mindful spending, menjauhi sifat boros atau tabzir, dan bermewah-mewah atau israf dengan tujuan agar hartanya bisa dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti investasi masa depan, pendidikan anak, dan ibadah seperti zakat, infak, dan sedekah. Sebaliknya, kikir atau bakhil adalah menahan harta yang wajib atau seharusnya dikeluarkan karena rasa takut kehilangan harta. Orang kikir itu tersiksa oleh hartanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan yang sangat jelas bagaimana ciri hamba yang ideal dalam membelanjakan harta. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idha anfaku lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dhalika qawaman. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Para pendengar, ayat ini adalah pondasi utama dari konsep frugal living atau hemat dalam Islam. Allah menyebutkan tiga istilah penting dalam ayat ini. Yang pertama yang bisa kita bahas di sini, lam yusrifu, yang artinya tidak berlebih-lebihan, yaitu bahwasanya kita tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya demi gengsi atau syahwat duniawi. Yang kedua yang bisa kita garis bawahi, lam yaqturu, yang artinya tidak kikir atau tidak menyempitkan diri sendiri. Selanjutnya yang bisa kita garis bawahi yaitu qawamah, yang berarti berada di tengah-tengah, adil dan profesional atau seimbang. Jadi frugal living yang islami adalah gaya hidup qawamah ini, yaitu berarti berada di tengah-tengah, adil dan profesional atau seimbang. Kita berhemat bukan karena cinta mati pada uang kita, melainkan karena kita sadar bahwa setiap rupiah yang kita miliki kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, lalu apa bedanya dengan kikir atau bakhil? Orang yang mempraktikkan frugal living atau gaya

Gaya hidup hemat dan cermat dalam mengelola keuangan, mereka sadar akan hak-hak hartanya. Ketika datang kewajiban zakat, dia bayar. Ketika ada tetangga yang kelaparan, dia bantu. Ketika anak istrinya butuh nafkah yang layak, dia penuhi tanpa mengeluh. Sebaliknya, jika kikir atau bakhil adalah menahan harta pada tempat yang seharusnya dikeluarkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam keras sifat kikir ini seperti tercantum dalam surat Ali Imran ayat 180 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, huwa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Yang artinya, jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar, sungguh ngeri ancaman bagi orang yang kikir. Jadi, jika ada seseorang yang mengaku sedang menjalani frugal living, menjalani hidup hemat, tetapi dia pelit memberi nafkah kepada keluarganya, enggan membayar zakat, dan bahkan menutup mata dari penderitaan fakir miskin, maka ketahuilah itu bukan frugal atau hemat, melainkan penyakit kikir yang sedang menjangkit hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini dikutip oleh Imam Al-Bukhari dari perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai kaidah utama dalam menikmati rezeki dunia. Kulu washrabu watasaddaku walbasu fi ghairi makhyalatin wala saraf. Yang artinya, makanlah, minumlah, watasaddaku, dan bersedekahlah, walbasu, dan berpakaianlah, fi ghairi makhyalatin wala sarab, tanpa berlebihan dan tanpa disertai rasa sombong. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, Rasulullah juga memberikan perumpamaan fisik yang sangat jelas tentang bagaimana sifat kikir itu menyiksa pelakunya sendiri. Masalul bakhili wal mutasaddiki kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min sudiyihima ila tarakihima. Yang artinya, perumpamaan orang yang pelit atau kikir dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang menutupi dada hingga tulang selangka mereka. Dari hadis ini yang dimaksudkan di sini yaitu orang yang bersedekah. Setiap kali ia bersedekah, maka baju besinya akan melonggar dan melapisi kulitnya hingga menutupi ujung jarinya dan menghapus jejak jalannya. Sedangkan orang yang pelit, setiap kali ia ingin bersedekah, setiap lingkaran baju besinya justru mengerut dan menempel erat pada tempatnya. Ia berusaha melonggarkannya, namun baju itu tidak kunjung melonggar. Para pendengar,

belajar dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara mereka yang merupakan konglomerat dan pebisnis ulung, namun mereka adalah teladan sejati dalam mengelola keuangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai hakikat harta. Yaqulul abdu mali mali wa innama lahu min malihi thalathun ma akala fa afna aw labitha fa abla aw a'ta fa aqna wa ma siwa dhalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Yang artinya, seorang hamba berkata, mali mali, hartaku hartaku, padahal hartanya yang sesungguhnya hanyalah tiga: apa yang ia makan lalu lenyap, apa yang ia pakai lalu usang, dan apa yang ia sedekahkan lalu terus kekal pahalanya. Adapun selain itu, maka akan pergi dan ditinggalkan untuk ahli warisnya. Para pendengar, prinsip hadis inilah yang dipegang teguh oleh para sahabat. Mari kita ambil contoh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga sekaligus seorang miliarder di Madinah. Tetapi bagaimana dengan gaya hidup beliau? Sangat frugal, sangat hemat, sangat sederhana untuk urusan pribadi. Dikisahkan dalam kitab-kitab tarikh atau kitab sejarah, pakaian Abdurrahman bin Auf begitu sangat sederhana sampai-sampai orang asing yang baru pertama kali datang ke Madinah tidak bisa membedakan beliau dengan para pekerjanya. Mengapa bisa seperti itu? Karena beliau memegang prinsip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina ghinan nafsi." Yang artinya, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa, adalah hati yang merasa cukup. Abdurrahman bin Auf menguasai harta, bukan dikuasai harta. Hartanya ditaruh di tangan untuk dibagikan, bukan di dalam hati hingga menimbulkan sifat sombong. Beliau tidak menghamburkan uangnya untuk kemewahan yang fana, namun ketika panggilan jihad atau kemanusiaan tiba, beliau menyedekahkan 700 unta beserta seluruh barang dagangannya untuk penduduk Madinah. Para pendengar, kemudian kita bisa lihat lagi dari kisah sahabat Nabi yang lain, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu ketika kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka menghadapi kesulitan besar. Air di Madinah umumnya terasa payau dan kurang layak dikonsumsi. Satu-satunya sumber air bersih yang rasanya sangat manis dan segar adalah sumur Raumah. Sayangnya sumur tersebut milik seorang laki-laki dari suku Gifar. Dalam riwayat lain di sini disebutkan bahwa suku Gifar itu adalah seorang Yahudi. Pemilik sumur ini bersikap oportunis, memanfaatkan peluang dan situasi demi keuntungan diri sendiri. Ia menjual air tersebut kepada kaum muslimin dengan harga yang sangat mahal. Bagi kaum muhajirin yang baru saja meninggalkan seluruh harta mereka di Mekah, membeli air dengan harga tinggi tentu menjadi beban yang luar biasa berat. Akhirnya melihat penderitaan umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam. Beliau tidak menggunakan jalur kekerasan atau menyita sumur tersebut, melainkan menawarkan investasi akhirat kepada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yashtari bi'ra rumata fayaj'alu dalwahu fiha ma'adila il muslimina bi khairin lahu minha fil jannah." Yang artinya, "May yashtari bi'ra rumah," barang siapa yang membeli sumur Raumah, "fayaj'alu dalwahu fiha ma'adila il muslimin," lalu ia jadikan timbanya di sana bersama timba-timba kaum muslimin,
yaitu artinya ia mewakili

0: diwakafkan untuk fasilitas umum, bi khairin lahu minha fil jannah, maka ia akan mendapatkan yang lebih baik dari itu di syurga. Para pendengar, disinilah jiwa pebisnis dan ketakwaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bergejolak. Beliau langsung menangkap peluang emas ini sebagai bentuk nyata dari sadaqatin jariyatin atas sedekah jariyah. Utsman bin Affan mendatangi pemilik sumur dan menawarkan untuk membelinya. Namun, pemilik sumur menolak karena sumur itulah sumber penghasilan utamanya sehari-hari. Utsman bin Affan tidak menyerah. Beliau menggunakan strategi negosiasi yang cerdas. Beliau menawarkan untuk membeli setengah dari kepemilikan sumur tersebut. Artinya, sumur itu digunakan secara bergantian. Sehari menjadi milik Utsman, sehari berikutnya milik si pemilik lama. Dengan penawaran harga yang tinggi, pemilik sumur akhirnya setuju. Kemudian, apa yang terjadi? Pada hari giliran Utsman bin Affan, beliau mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah, silahkan kalian ambil air di sumur Romah secara gratis dan ambillah dalam jumlah yang cukup untuk persediaan 2 hari. Akibatnya apa? Pada hari giliran si pemilik lama, tidak ada satupun orang yang datang membeli air karena persediaan mereka di rumah masih penuh. Merasa rugi dan usahanya mati, pemilik lama akhirnya mendatangi Utsman dan berkata, Anda telah merusak bisnis saya, beli sajalah sisa setengah kepemilikan sumur ini. Utsman pun membelinya dengan harga yang adil. Sejak hari itu, sumur Raumah seutuhnya menjadi wakaf bagi kaum muslimin. Para pendengar, ini adalah contoh perencanaan finansial level tertinggi, merencanakan keuangan sampai menembus batas kematian. Beliau mengamalkan hadis riwayat Imam Muslim, "Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tidak hanya berhenti di zaman Nabi saja, tetapi kisah ini terus ada sampai sekarang dan banyak bisa kita ambil manfaatnya. Disinilah letak keajaiban dari sedekah jariyah. Yang pertama yang bisa kita ambil manfaatnya, tumbuhnya perkebunan kurma. Di sekitar sumur yang subur itu mulailah tumbuh pohon-pohon kurma. Dari beberapa pohon, lama-kelamaan jumlahnya bertambah hingga menjadi perkebunan kurma yang sangat luas, bahkan mencapai belasan ribu pohon kurma. Yang kedua, dikelola oleh negara. Selama berabad-abad dari zaman kekhalifahan, dinasti Ottoman, Turki Utsmani hingga pemerintah Arab Saudi modern, kebun kurma wakaf Utsman bin Affan ini dikelola dengan sangat profesional oleh Kementerian Wakaf. Yang ketiga, yang bisa kita ambil manfaatnya, hasil panen yang melimpah. Jadi, setengah dari keuntungan penjualan kurma-kurma berkualitas tinggi tersebut dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan setengahnya lagi ditabung dan diinvestasikan kembali. Selanjutnya, membeli tanah dan membangun hotel. Jadi, dari tabungan hasil wakaf Utsman bin Affan tadi yang terus menumpuk selama ratusan tahun, pemerintah Arab Saudi akhirnya membeli sebidang tanah strategis di dekat Masjid Nabawi. Jadi, di atas tanah tersebut dibangunlah sebuah hotel mewah bintang 5 yang diberi nama dengan Hotel Utsman bin Affan. Kemudian selanjutnya yang bisa kita ambil manfaat dari kisah tadi yaitu rekening bank yang masih aktif. Semua pendapatan dari hotel dan perkebunan tersebut dialirkan ke sebuah rekening bank resmi di Arab Saudi yang masih terdaftar atas nama Utsman bin Affan. Kemudian uang di rekening ini tidak pernah habis, melainkan terus berputar untuk membiayai proyek kemanusiaan di seluruh dunia Islam. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang, coba kita bayangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sudah wafat 14 abad yang lalu. Akan tetapi, jasad beliau sudah terkubur di pemakaman Baqi, namun mesin pahala yang beliau bangun melalui sumur Raumah masih terus bekerja memproduksi pahala tanpa henti sampai hari ini. Inilah arti sesungguhnya dari in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Terputusnya amalnya kecuali tiga perkara. Jadi salah satunya yaitu sedekah jariyah atau sadaqatun jariyatun. Uang kita ini, para pendengar, tidak dibawa mati, tapi uang kita bisa dikirim duluan ke akhirat lewat jalur wakaf dan sedekah jariyah. Inilah potret frugal living yang hakiki. Bahwasanya harta diletakkan di tangan, bukan dimasukkan ke dalam hati. Jadi ketika harta itu berada di tangan, kita menjadi majikannya. Kita mudah mengaturnya, menghematnya dari hal sia-sia, dan mengeluarkannya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika harta masuk ke dalam hati, kita akan menjadi budaknya. Kita akan menjadi kikir, bakhil, selalu merasa kurang, ketakutan kehilangan harta, dan bahkan enggan ingin berbagi. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kisah para sahabat Nabi tadi, ada beberapa contoh konkret lainnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar kita. Sebagai contoh yang bisa kita ambil dalam urusan bagaimana kita memuliakan tetangga ataupun tamu. Seringkali kita terjebak pengen dibilang hemat, tapi malah memutus tali silaturahmi. Kita bisa ambil contoh dari dua pola pikir. Yang pertama, pola pikir frugal living atau hemat, dan pola pikir dari kikir dan juga bakhil. Kita bisa ambil contoh, kita sebut saja namanya antara Ibu Rani dan Ibu Susi. Yang pertama, kita ambil contoh dari segi pola pikir frugal living atau hemat dari Ibu Rani. Ibu Rani ini, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat bijak. Setiap bulan beliau mencatat dengan detail pengeluaran dapur. Beliau jarang sekali memesan makanan lewat aplikasi online karena beliau tahu biaya ongkir dan pajaknya mahal. Beliau selalu belanja ke pasar tradisional subuh hari untuk mendapatkan sayur segar yang murah. Suatu hari, giliran rumah Ibu Rani ini menjadi tempat arisan RT. Ibu Rani beliau tidak memesan catering yang mewah yang menghabiskan jutaan rupiah. Beliau hanya memilih membuat hidangan sendiri, seperti misalkan soto ayam rumahan, rebusan pisang, dan bahkan teh hangat manis. Sederhana yang beliau siapkan. Sederhana, bersahaja, namun porsinya melimpah, bersih, dan rasanya juga nikmat. Beliau memotong biaya kemasan dan dekorasi yang tidak penting, tetapi memastikan semua tetangga kenyang dan dimuliakan. Jadi para pendengar, dari contoh yang dari frugal living tadi, ini adalah konsep pola pikir frugal living atau hemat yang berkah. Kemudian kita ambil contoh yang kedua dari segi pola pikir kikir atau bakhil. Kita contohkan di sini dari Ibu Susi. Berbeda dengan Ibu Rani tadi, Ibu Susi ini ketika rumahnya mendapat giliran menjadi tempat pertemuan warga, Ibu Susi merasa sangat berat hati karena membayangkan uangnya akan berkurang untuk menjamu orang lain. Akhirnya, Ibu Susi membuat siasat. Beliau menghidangkan air mineral gelas yang paling murah. Itu pun jumlahnya dibatasi. Kue-kue yang disajikan dipotong menjadi bagian yang sangat kecil sampai-sampai tamu sungkan untuk mengambilnya. Bahkan ketika nih ada tetangga yang sedang kemalangan atau sakit, Ibu Susi sengaja tidak mau menjenguk karena takut dimintai sumbangan sukarela. Ibu Susi ini menutup pintu rumah dan hatinya dari interaksi sosial demi mengamankan dompetnya. Sehingga beliau lupa akan hadis Nabi bahwa memuliakan tamu dan berbagi dengan tetangga adalah ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Inilah contoh dari pola fikir, kikir dan bakhil dari Ibu Susi tadi. Jadi berbeda dengan Ibu Rani. Para pendengar, contoh dari kisah perbandingan Ibu Rani dan Ibu Susi tadi, ada hal yang bisa kita petik sebagai bahan renungan. Yang pertama, dari segi hikmah spiritual, harta di tangan versus harta di hati. Ibu Rani itu mengajarkan kita bahwa harta itu letaknya di tangan, bukan di dalam hati. Ketika harta hanya di tangan, kita dengan mudah mengendalikannya untuk urusan ketaatan, termasuk memuliakan tamu dan menyambung silaturahmi. Kemudian harta di hati, kita bisa contohkan dari Ibu Susi tadi, menjadi cerminan dari penyakit hati bernama asyuh. Asyuh ini artinya kekikiran yang dibarengi sifat serakah. Jadi ketika harta sudah masuk ke dalam hati, manusia akan menjadi budak dari uangnya sendiri. Ia selalu merasa terancam miskin, padahal Allah sudah menjamin rezeki setiap hambanya. Yang kedua yang bisa kita petik dari pelajaran perbandingan Ibu Rani dan Ibu Susi tadi tentang pelajaran finansial, yang biasa kita sebut dengan mindful spending, yang artinya mengeluarkan uang secara sadar versus ketakutan yang tidak berdasar. Esensi frugal living atau hidup hemat bukanlah kita menahan uang, tapi mengalokasikannya dengan bijak. Ibu Rani memotong biaya-biaya yang tidak penting, contohnya seperti biaya ongkir, kemudian kemasan yang mewah atau dekorasi gengsi, demi bisa dialokasikan ke hal yang esensial, yaitu memberikan hidangan yang mengenyangkan dan layak untuk tamunya. Sedangkan kikir itu merusak keberkahan. Ibu Susi tadi berpikir bahwa memotong anggaran jamuan secara ekstrim adalah sebuah keuntungan. Padahal secara tidak sadar ia sedang memotong jalur keberkahan dan kelapangan rezekinya sendiri. Dalam Islam, menjamu tamu dan sedekah tidak pernah mengurangi harta kita, melainkan membersihkan harta kita dan bahkan menambahnya, harta kita tersebut. Selanjutnya, kita bisa ambil pelajarannya dari segi dampak sosialnya, antara menghubungkan versus memutus silaturahmi. Gaya hidup Ibu Rani tadi melahirkan harmoni sosial. Tetangga merasa dihargai, dihormati, dan bahkan dicintai. Hubungan yang hangat inilah yang dilakukan oleh Ibu Rani, menciptakan lingkungan yang saling mendukung, bahkan support system yang baik. Kemudian, kalau dari gaya hidup Ibu Susi ini melahirkan isolasi sosial. Karena apa? Karena sifat kikir lambat laun akan menjauhkan manusia dari kerabat dan tetangganya. Orang-orang akan enggan mendekat bukan karena Ibu Susi miskin, melainkan karena energinya yang selalu menutup diri dari berbagi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ingat nasihat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Para pendengar, ingatlah, memuliakan tamu atau bersedekah kepada tetangga tidak harus membuat kita jatuh miskin atau berutang demi membeli sebuah catering mewah. Kita teladanilah cerita Ibu Rani tadi. Beliau sederhana namun tulus, hemat namun tidak melepaskan kewajiban sosialnya. Jangan sampai kita berlindung di balik kata hemat atau frugal living untuk membenarkan sifat pelit kita kepada sesama, seperti kisah Ibu Susi tadi. Karena apa? Karena pada hakikatnya, apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Apa yang kita simpan atau kita pamerkan akan menjadi rebutan ahli waris. Tetapi, apa yang kita sedekahkan dengan ikhlas untuk memuliakan sesama, itulah harta sejati yang akan menemani kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat kembali, menjadi hemat dan cermat, atau bahasa kerennya frugal living, adalah bagian dari sunnah dan syariat. Karena Islam membenci kesia-siaan, namun jangan sampai kejebak menjadi kikir. Karena kikir mencerminkan hati yang tidak percaya pada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, ada beberapa langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk menerapkan frugal living atau hidup hemat yang berkah dan anti kikir bakhil sesuai tuntunan Islam. Yang pertama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terapkan sifat qanaah, yang artinya merasa cukup. Selalu merasa cukup dalam hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kekayaan yang hakiki bukanlah banyaknya harta benda, melainkan kayanya jiwa atau hati kita. Orang yang qanaah tidak akan tersiksa oleh tren duniawi dan tidak akan mudah yang namanya lapar mata. Jangan sampai kita berhutang demi memenuhi gaya hidup kita yang terlalu, yang hedon. Kemudian, kalau tidak ada uang, kalau bisa jangan kita beli. Qanaahlah, merasa cukuplah dengan apa yang ada, dengan apa yang kita punya. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Jadi kita dahulukan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Buatlah sebuah perencanaan keuangan yang matang. Bedakan mana kebutuhan primer atau kebutuhan pokok untuk menyambung hidup dan ibadah, dan mana yang sekedar pemuas gengsi belaka. Yang ketiga, para pendengar, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ketiga, alokasikan dana sosial di awal. Jadi alokasikan dana sosial di awal, jangan kita menunggu sisa uang untuk bersedekah. Orang yang frugal, orang yang hemat, mereka tahu bahwa sedekah tidak mengurangi harta, melainkan membersihkan harta tersebut dan memberkahi harta tersebut. Yang keempat, bersihkan hati dari penyakit al-wahni. Al-wahni di sini yang dimaksudkan adalah bahwa cinta dunia dan takut akan mati. Jadi orang yang kikir, orang yang bakhil itu karena hatinya terpaku pada dunia. Orang yang frugal living atau orang yang hemat karena dia memiliki iman, mereka tahu bahwa dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Para pendengar, kita contoh para sahabat Nabi, tangannya bekerja keras menembus langit bisnis dan dunia, tetapi hatinya terpaut erat pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita takut miskin karena bersedekah, dan jangan merasa aman karena menumpuk harta. Jadi hiduplah dengan hidup yang merasa cukup apa adanya yang kita miliki. Para pendengar, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan, memberkahi setiap butir keringat yang kita keluarkan untuk mencari nafkah yang halal, dan menjadikan harta di tangan kita sebagai jalan pembuka pintu syurganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal azazi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubani wal bughl, wa a'udhu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramika, wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu bilikaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi kulubina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari keluh kesah dan rasa sedih yang membelenggu jiwa. Kami berlindung kepadamu dari kelemahan fisik dan rasa malas yang menjauhkan kami dari produktivitas. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari sifat penakut dalam menegakkan kebenaran, serta dari sifat kikir dan pelit yang dapat mengeraskan hati kami dari penderitaan sesama. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari beratnya lilitan utang yang menghinakan diri, serta dari kesewenang-wenangan, penindasan dan intimidasi manusia. Ya Allah, Zat yang Maha Mencukupi, cukupkanlah kehidupan kami dengan rezekimu yang halal, sehingga kami terhindar dari apapun yang engkau haramkan. Kayakanlah jiwa dan hati kami dengan karuniamu, sehingga kami tidak pernah bergantung dan berhadap kepada selainmu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami jiwa yang tenang, jiwa yang ridho atas segala ketetapanmu, serta jiwa yang selalu merasa cukup atas apapun yang engkau berikan kepada kami. Ya Allah, penguasa alam semesta, jadikanlah harta, tahta dan fasilitas dunia yang engkau titipkan kepada kami saat ini hanya berada di tangan kami untuk kami kelola secara bijak. Dan jangan pernah engkau biarkan harta itu masuk ke dalam hati kami lalu memperbudak diri kami. Ya Allah, jadikanlah setiap rupiah yang mengalir dalam dompet kami menjadi wasilah, menjadi jembatan penolong bagi kami untuk menggapai surgamu melalui jalan zakat, infak, sedekah dan memuliakan keluarga serta sesama. Bersihkanlah kami dari sifat boros yang merusak, dan jauhkanlah kami, ya Allah, dari sifat bakhil yang mendatangkan murkamu. Tuntunlah kami, ya Allah, agar mampu mempraktikkan gaya hidup yang bersahaja, penuh kesadaran, dan meneladani kesucian hidup para sahabat nabimu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur di saat lapang, dan hamba yang teguh bersabar di saat sempit. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pola syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, Jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua, jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan, lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik, kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahirohbang.

0: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pendengar, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini, edisinya hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 6 waktu Indonesia Barat ada pertandingan sepak bola ya, di mana Jepang versus Swedia. Namun sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, nantinya akan kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda Warta Pagi.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha.
3: Saya berharap tetap menjadi contoh, tetap menjadi toladan, tetap menjadi figur yang selalu bisa menginspirasi masyarakat.

0: Dari kawasan Jalan YC Bongrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 26 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. RRI Sintang mendorong penguatan UMKM di Sintang melalui dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Sebanyak 224 peserta mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas bagi aparatur sipil negara ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2027. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. RRI Sintang mendorong penguatan UMKM di Sintang melalui dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
1: RRI Sintang menggelar dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UKM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha untuk berbagi strategi dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Sanjaya selaku Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Erni Subaryanti sebagai penelaah teknis kebijakan bidang koperasi dan UMKM di Sprindakop Kabupaten Sintang, Heliana selaku Ketua PDIP MI Sintang, serta Asmara Dewi yang merupakan penata keluarga berencana pada DKBP 3A Sintang. Dalam paparannya, Erni Subaryanti menekankan pentingnya legalitas usaha bagi setiap pelaku UMKM. Menurutnya, legalitas usaha menjadi identitas sekaligus syarat utama untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan usaha. Erni menjelaskan beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki pelaku usaha, antara lain nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal, izin pangan industri rumah tangga atau PIRT, izin BPOM, hingga hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ia menegaskan bahwa NIB merupakan dokumen yang paling utama karena menjadi syarat penting dalam pengajuan pembiayaan usaha.
2: Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu legalitas usaha itu wajib ya ibu-ibu ya. Wajib kita pegang sebagai pelaku usaha. Karena itu sebagai SIM-nya, SIM card-nya kita, KTP-nya kita kalau warga negara, jadi kita harus memiliki legalitas usaha. Apa saja legalitas usaha itu? Satu, ada NIB. Kedua, ada sertifikat halal. Ketiga, ada PRT. Empat, ada BPOM. Yang kelima, kalau kita mau punya HAKI, Bu, hak kekayaan intelektual. NIB ini yang paling utama ya, Bu, ya. Nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIB inilah sebagai syarat utamanya.
1: Sementara itu, Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Sanjaya, memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia menyebutkan calon debitur tidak boleh sedang menerima pembiayaan produktif dari lembaga lain dan bukan merupakan ASN, anggota TNI Polri, maupun pasangan ASN atau TNI Polri yang tidak memiliki penghasilan tetap.
3: Calon debiturku dengan pelapor di atas 50 juta diwajib memiliki NPWP. Itu ketentuan umumnya kredit usaha rakyat. Terus untuk persyaratan kredit usaha rakyat di BRI Unit Simpang 5 yang skala 100 juta sampai ke bawah. Pertama itu warga negara Indonesia. Kedua, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Terus yang ketiga, memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kami membiayai untuk kredit usaha rakyat, jadi untuk UMKM yang sudah berjalan minimal 6 bulan bisa kita biayai.
1: Sanjay menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang dinilai layak menerima KUR dengan pinjaman di bawah 100 juta rupiah, pihak bank tidak mensyaratkan anggunan. Melalui dialog interaktif ini, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, serta strategi pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polsek Kayan Hilir melaksanakan kegiatan Anjang Sana dengan mengunjungi Purnawirawan Polri Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kayan Hilir AKP Nikadelis Dekok bersama dengan personel dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta sebagai bentuk penghormatan kepada para Purnawirawan Polri yang telah mengabdikan diri kepada institusi. Kapolsek menyampaikan selain bersilaturahmi, Polsek Kayan Hilir juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada Purnawirawan Polri. Sebanyak 224 peserta mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas bagi aparatur sipil negara ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM menggelar kegiatan pembekalan purna tugas bagi aparatur sipil negara ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang Kamis 25 Juni 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Mariadi mengatakan, pembekalan ini merupakan agenda penting untuk memberikan pemahaman kepada para ASN mengenai berbagai hak kewajiban serta kesiapan yang diperlukan menjelang masa pensiun. Kegiatan pembekalan tersebut diikuti sebanyak 224 peserta yang terdiri dari 87 ASN fungsional teknis, 126 ASN fungsional pendidikan, dan 11 ASN fungsional kesehatan. Pemerintah Kabupaten Sintang menghadirkan narasumber dari kalangan profesional untuk memberikan motivasi dan membekali peserta dalam menghadapi perubahan pola hidup setelah tidak lagi aktif sebagai aparatur negara.
5: Adapun tujuan kegiatan pembekalan purna tugas ini memberikan informasi tentang program TASPEN, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai peserta TASPEN serta melakukan perekaman data atau enrollment bagi peserta. Memberikan informasi tentang tata cara pencairan dana TAPERA atau tabungan perumahan rakyat, memberikan motivasi serta kesiapan mental dalam menjalani masa pensiun.
4: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkuanus Bala juga memberikan arahan dan motivasi kepada para ASN yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2027. Bupati menyampaikan, dirinya sangat memahami kondisi para pensiunan ASN, sehingga perlu menyampaikan harapan dan pesan kepada ASN yang akan memasuki usia pensiun. Ia juga mengingatkan kepada para peserta agar mempergunakan uang pensiunnya sebaik mungkin. Selain itu, Bupati Sintang juga menyampaikan pesan kepada para peserta agar berhati-hati dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang jika kemudian hari mendapat tawaran dari partai politik.
6: Bapak Ibu semua yang tidak lama lagi akan meninggalkan kebiasaan sebagai ASN. Saya berharap tetap menjadi contoh, tetap menjadi teladan, tetap menjadi figur yang selalu bisa menginspirasi masyarakat, keluarga, karena nama baik tidak hanya dijaga ketika masa bekerja, sampai akhir hayat pun saya berharap kita bisa menjaga nama baik keluarga, bangsa, dan negara.
4: Melalui kegiatan pembekalan ini, pemerintah Kabupaten Sintang berharap para ASN yang akan memasuki masa purna tugas dapat lebih siap menghadapi masa pensiun serta tetap produktif dan sejahtera setelah menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara. Danindra Sita melaporkan.
0: Sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah dengue DBD, Babinsa Koramil 120613 Bundhulu Kabupaten Kapuasulu dengan melaksanakan fogging atau pengasapan di lingkungan Makromil 120613 Bundhulu Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab utama penyebaran penyakit DBD. Fogging merupakan salah satu metode pengendalian vektor penyakit yang bertujuan untuk memutus rantai penularan DBD di lingkungan kerja dan pemukiman. Dan Ramil 120613 Bundhulu, Kapten Infantri Syafridoni mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian satuan terhadap kesehatan anggota serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Koramil. Selain melakukan fogging, Pihak Koramil juga mengimbau seluruh anggota untuk menjaga kebersihan lingkungan dan rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Pelaksanaan fogging menyasar seluruh area perkantoran, halaman, saluran drainase, serta titik-titik yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan terhindar dari berbagai penyakit, khususnya demam berdarah, dengue, atau DBD. Selain fogging, upaya pencegahan DBD yang efektif juga perlu didukung dengan kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan edaran mengenai pemasangan bleho dan pengibaran bendera merah putih setengah tiang pada peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Dinas Sosial Kabupaten Sintang saat ini melakukan persiapan peringatan Hari Berkabung Daerah HBD tahun 2026. Peringatan tersebut ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang tragedi Mandor 23 April 1943 hingga 28 Juni 1944. Kegiatan secara rutin setiap tahun terpusat dengan melakukan ziarah di kawasan makam Juang Mandor Kabupaten Landa. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Edma Hatita, mengatakan saat ini melakukan persiapan secara teknis. Pihaknya melakukan rapat teknis persiapan bersama stakeholder terkait dan menyampaikan surat edaran dari Bupati Sintang untuk pemasangan spanduk atau baleho di masing-masing instansi serta masyarakat. Ia menerangkan pemasangan baleho dimulai dari tanggal 25 Juni hingga 1 Juli 2026. Kemudian pemasangan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 28 Juni 2026 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Edma menjelaskan untuk kegiatan upacara memperingati Hari Berkabung Daerah dilaksanakan Senin pada tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Bupati Sintang.
9: Pertama untuk bagaimana surat edaran dari Bupati untuk pemasangan spanduk segala macam yang sudah harus dimulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Juli ya. Kemudian untuk pemasangan bendera setengah tiang di tanggal 28 setengah tiang, kemudian upacara memperingati Hari Berkabung di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 jam 7.30 di halaman kantor Bupati Sintang.
8: Adapun tema peringatan Hari Berkabung Daerah tahun 2026, keteladanan pahlawan bangsa adalah motivasi untuk membangun negeri. Di tingkat Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan ziarah di Taman Makam Juang Mandor Kabupaten Landak pada tanggal 28 Juni 2026.
9: Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan ziarah di Taman Makam Juang Mandor di minggu tanggal 28 Juni 2026.
8: Edma menambahkan dengan momentum Hari Berkabung Daerah tahun 2026 mengajak pada masyarakat agar dapat mengenang jasa para pahlawan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Mendengar, Kapolsek Silet Hilir Ibda Amurullah Abidin bersama personel Kepala Desa Sentabai dan kelompok Tani Makmur Tani Sentabai melaksanakan panen jagung di lahan seluas 1 hektar di Dusun Sungai Putat, Desa Sentabai, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program Swasembada Pangan Nasional melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah desa, dan petani. Hasil panen menunjukkan capaian yang menggembirakan. Dari 3 titik sampel, jagung yang dipetik memiliki bobot masing-masing 3,8 kg, 3,4 kg, dan 3,5 kg. Berdasarkan perhitungan tersebut, lahan milik pemerintah desa Sentabai yang dikelola Ketua Poktan Makmur Tani Sentabai Alexander Oleg diperkirakan menghasilkan sekitar 5.760 kg atau hampir 6 ton jagung pipil. Panen yang berlangsung hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat berjalan aman dan kondusif. Kapolsek Silat Hilir menegaskan program Swasembada Jagung merupakan bagian dari arahan strategis Presiden yang didukung sinergi Kementerian Pertanian dan Polri. Jagung hasil panen akan disalurkan ke Bulog Putu Sibau untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sintang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi olahraga madrasah tingkat Provinsi Kalbar tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
10: Kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sintang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi olahraga madrasah Korma tingkat provinsi tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kuburaya 30 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah yang juga Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan bakat dan minat peserta didik khususnya di bidang olahraga. Ia mengharapkan melalui persiapan yang matang, para atlet mampu tampil percaya diri, menjunjung tinggi sportivitas, serta meraih prestasi terbaik di Kabupaten Kuburaya.
11: Untuk Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 ini, kami sudah melakukan beberapa tahapan persiapan, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan orang tua siswa untuk memberikan dukungan kepada putra-putri kita. Para kontingen, insya Allah siap berangkat pada tanggal 30 Juni 2026 nanti. Kami mohon doa dari seluruh warga Kabupaten Sintang, mudah-mudahan atlet-atlet kita memperoleh hasil yang membanggakan.
10: Dikatakan Sutardi, berbagai tahapan persiapan telah dilakukan. Tahap awal berupa seleksi atlet dilaksanakan 11 dan 12 Juni 2026 diikuti peserta dari berbagai madrasah anggota Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sintang. Seleksi ini bertujuan untuk menjaring atlet potensial yang memiliki kemampuan teknik, fisik, serta mental bertanding yang mumpuni. Total atlet untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah yang terpilih sebanyak 26 orang berasal dari berbagai madrasah di Kabupaten Sintang, yaitu MTS Negeri 1 Sintang 11 siswa, MTS Darul Ma'rif Al-Falah 6 siswa, MTS Al-Iman Terpadu 5 siswa, MTS Nurul Ma'rif 1 Dedai 2 siswa, dan MTS Umi Yatama 2 siswa, serta MTS Al-Ma'rif Dakjaya 2 siswa. Pada Korma 2026, kontingen Kabupaten Sintang akan mengikuti 8 cabang olahraga, bola voli putra dan putri tingkat Tsanawiyah dan Aliyah, tenis meja putra dan putri tingkat Tsanawiyah dan Aliyah, tenis meja putra dan putri tingkat Ibtidaiyah, dan bulu tangkis putra dan putri tingkat Ibtidaiyah. Suryatini melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 26 Juni 2026. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama pagi ini. RRI Sintang mendorong penguatan UMKM di Sintang melalui dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Sebanyak 224 peserta mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas bagi aparatur sipil negara ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2027. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah dihadirkan Warta Pagi Kurang Dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti pertandingan sepak bola di mana Jepang melawan Swedia.
1: Perketat di lini tengah saja dari kedua tim.
2: Ya, baik. Dengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh tanah air. Swedia kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan pertahanan Jepang. Ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor punggung 2, Gustav Lagerbilke di sana. Lebar ke tengah ada Alex Isakhin. Kemudian ada Gabriel Gudmundsson. Hampir saja Gabriel Gudmundsson.